Bapak lembaran Fadha ilu maulidin Nabi sekarang yang angka 9. Qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, beliau wafat tahun 2004 Hijrah. Man jama'ah li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa sholo sababan likiro'atihi wa asahumlahu yawmal qiyamah ma'asyiddiqin wa syuhadai wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa mengumpulkan kawan-kawannya untuk menghormati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidangkan makanan, mempersiapkan tempat, melakukan hal-hal yang baik, dan menjadi penyelenggara untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat ia akan dikumpulkan Allah bersama siddiqin, syuhada, sholihin, dan akan berada di jannatin na'im, surga tempat kenikmatan. Bapak wau diterangno malam Jumat ngajeng, malam Jumat legi ngajeng niki. Iwanten sambung dukuh musola Al-Fatah akan diselenggarakan peringatan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki ngumpulno kanca-kanca. Biasane maulidin Nabi wonten musala Al-Fatah hadirinya tidak kurang dari 10.000. Niki kanca-kanca sing dikumpulno. Wahaya atau aman, mempersiapkan makanan. Niki panitia pun ngumpulno beras, ngumpulno sembarang kangge ndamel nasi kotak. Kimpun siap-siap. Wa akhla makanan, dan mempersiapkan tempat. Tempat sing kanggo pembacaan maulid maka manggene teng musala. Tempat kangge mahadul qiyam manggone teng podium. Tempat kangge duduk disiapi terop-terop ambek kursi-kursi. Tempat parkir sampun disiapkan. Niki jenenge ahla makanan, mempersiapkan tempat, melakukan hal-hal yang baik. Mangke acarane nggih enten pengajian, niki termasuk hal-hal yang baik. Pengajian umum satu oleh Habib Jamal bin Toha Ba'akil dari Batu. Yang kedua Kiai Haji Imam Ma'ruf saking Malang. Niki jenenge amila ihsanan,
berbuat kebajikan. Wasoro sababan likiro atihi, dan menjadi penyelenggaranya dibacanya maulid. Mulane sing abdul mauludaniku kudu moco kitab maulid. Napa moco berjanji, napa tiba, napa tosbundi. Mangkene iki tiba Al-Banjari. Nah niki membaca maulid. Kalau bapak dawe Imam Syafi'i, besok di hari kiamat akan dikumpulkan Allah bersama dengan siddiqin, suhada, sholihin. Niku derajate wong sing nomor loro, nomor telu, nomor papat. Sing pertama nabiyin, kedua siddiqin, kemudian ketika syuhada sholihin. Wa yakunu fi jannati na'im, besok manggone ning swarga tempat kenikmatan. Para bapak, jannati na'im iku surga tingkat yang keberapa? Bapak diterangno oleh Kanjeng Nabi wonten kitab Daqaiqil Akhbar. Tingkatane surga niku enten 8. Yang pertama Darul Jalal. Darul Jalal iki surga terbuat dari mutiara putih. Terbuat dari mutiara putih. Di gedung-gedungnya niku terdiri dari mutiara. Nggih. Lah bapak niki dawuh Kanjeng Nabi supaya wong niku tertarik dengan ingin masuk surga. Diterangno mbek Kanjeng Nabi. Nomor loro jenenge Darussalam. Pertama wau Darul Jalal. Darul Jalal. Kemudian tingkatan yang kedua disebut Darussalam. Niki gedung-gedungnya terbuat dari permata merah. Dari permata merah. Niki gedung-gedung di surga jenenge Darussalam. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Terbuat dari permata hijau. Permata indah yang hijau. Yang keempat Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi yang terbuat dari mutiara kuning. Yang kelima Jannatun Na'im. Nah niku sing didhawuhno besok bakale dikumpulno bersama dengan siddiqin, suhada, sholihin bertempat di Jannatun Na'im. Jannatun Na'im adalah surga tingkat yang kelima. Jannatun Na'im terbuat dari perak putih. Dari perak putih. Kemudian yang keenam namanya Darul Qarar. Darul Qarar terbuat dari emas merah. Yang ketujuh Jannatul Firdaus yang terbuat dari batu bata perak, batu bata emas, batu bata permata merah, dan batu bata permata hijau.
Sedangkan tanah perekatnya, perekat luluwe, luluh, cara wong bangun teng omah ning donya niku luluh. Luluwe terdiri dari minyak misik. Minyak misik luluwe. Yang kedelapan, Jannatu Aden. Jannatu Aden yang terbuat dari mutiara putih serta melebihi semua surga. Ini yang paling tinggi, Jannatu Aden. Surga ini mempunyai dua pintu dari emas. Di antara dua pintu itu seperti antara langit dan bumi. Pintu satu dengan pintu yang kedua, iki jaraknya seperti langit dan bumi. Terbuat dari batu bata emas dan perak. Tanah pasirnya dari bahan yang harum seperti minyak ambar. Perekatnya dari minyak misik. Dalam surga ini terdapat sungai yang mengalir ke seluruh surga. Batu-batu kecil yang ada di sungai itu terbuat dari mutiara. Sedangkan airnya lebih sejuk daripada salju dan lebih manis daripada madu. Di dalam surga itu juga terdapat telaga Kautsar, yaitu telaga Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga terdapat telaga Tasnim, air di dalam surga. Telaga Salsabil, sebagian namanya arak. Telaga Rohikil Maktum, ini rohik itu namanya minuman yang dielak itu di apa jenenge, di segel. Telaga air, susu dan madu. Ini keterangan dari kitab Daqaiqul Akhbar. Bapak-bapak, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam saya diisrokan ke langit, diperlihatkan kepadaku segala macam surga. Maka saya melihat ada telaga, satu telaga air, susu dan arak serta madu yang jernih, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Muhammad ayat 15. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun.

Andimusofa. Perumpamaan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang jernih. Nabi meneruskan ceritanya. Saya bertanya kepada Jibril, dari manakah datangnya telaga-telaga ini dan kemana mengalirnya? Jibril menjawab, mengalirnya ke telaga Kausar. Namun saya tidak mengerti dari mana datangnya. Bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Dia Allah memberitahu serta memperlihatkannya padamu. Setelah saya Nabi berdoa kepada Allah, datanglah satu malaikat seraya berkata, hai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Lalu aku pun memejamkan kedua mataku. Malaikat berkata, bukalah kedua matamu. Setelah membuka dua mata, tiba-tiba saya sudah berada di dekat sebatang pohon. Dan tidak jauh dari pohon itu terdapat kubah yang terbuat dari mutiara putih, yang memiliki pintu dari permata hijau dan gembok dari emas merah. Andaikan dunia dan seisinya diletakkan di atasnya, niscaya hanya seperti burung yang bertengger di atas sebuah gunung. Di kubah saking gede ini, upomo dunia ku dideleh nenduri kubah, itu hanya seperti burung yang hinggap di atas gunung, atau hanya seperti sebutir telur yang terletak di atas gunung. Saya melihat empat telaga itu mengalir dari bawah kubah. Pada saat saya mau kembali, malaikat bertanya, mengapa engkau tidak mau masuk ke dalamnya? Bagaimana saya bisa masuk sedang pintunya digembok? Jawabku, jawabkannya Nabi, kuncinya ada di tanganmu, kata malaikat. Mana kunci itu, tanyaku. Kunci itu Bismillahirrahmanirrahim, jawab malaikat. Saya pun membaca Bismillahirrahmanirrahim dan terbukalah gembok itu. Dalam kubah saya melihat empat telaga itu mengalir dari empat buah tiang. Sewaktu saya hendak keluar, malaikat berkata, hei Muhammad, apakah engkau sudah melihatnya? Sudah, jawabku. Lihatlah untuk yang kedua kali, kata malaikat. Maka saya melihat yang kedua kalinya. Tiang-tiang tersebut terdapat tulisan
Bismillahirrahmanirrahim. Telaga air biasa mengalir dari huruf mim. Mimnya bismi, bismillah. Mimnya lafaz bismillah. Telaga susu mengalir dari huruf ha. Haknya lafaz Allah. Telaga arak mengalir dari huruf mimnya lafaz Ar-Rahman. Dan telaga madu mengalir dari huruf mimnya lafaz Ar-Rahim. Dari itu saya mengerti bahwa sumber empat telaga tersebut berasal dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan sejumlah nama ini, maka akan aku beri minum dari telaga ini. Keterangan dari kitab Miskatul Anwar. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menciptakan surga Aden, Allah memanggil malaikat Jibril seraya berfirman, pergilah engkau dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hambaku, para kekasihku, dan para waliku. Pada saat malaikat Jibril pergi mengelilingi surga Aden, tiba-tiba ada seorang bidadari cantik jelita keluar dari sebuah istana megah mendekati malaikat Jibril sambil tersenyum simpul kepadanya. Serta-merta surga itu menjadi terang benderang sebab pengaruh sinar dua gigi serinya. Malaikat Jibril bersungkur sujud karena mengira bahwa sinar itu dari cahaya Allah yang maha perkasa. Bidadari itu berseru, hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, angkatlah kepalamu. Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan memandang bidadari seraya berkata kagum, maha suci Allah yang telah menciptakan engkau. Hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Tanya bidadari. Malaikat Jibril menjawab, jawabannya merupakan pertanyaan juga, untuk siapakah engkau diciptakan? Aku diciptakan untuk orang yang lebih mengutamakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas hawa nafsunya. Jawab bidadari. Diterangkan di dalam kitab Mukasafatul Qulub Al-Muqaribu ila Alamil Ghuyub. Bapak-bapak, niki sekilas surga. Hajeng, pintu-pintu surga itu ada berapa? Kanjeng Nabi kok mengatakan al-mar'atu idza sholat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha yaumal qiyamah udkhuli al-jannata
min ayyi abwa bin syi'ti. Hanya Nabi dawuh, orang wanita itu satu jika menjaga sholat lima waktunya, wasomat syaruha dan puasa Ramadannya, dan menjaga farjinya, artinya menjaga para bapak ya, pribadinya, dan taat kepada suaminya. Ini wong wedokku papat niki sing penting. Salate beres. Kenapa kok wong wedok? Padahal wong lanang nek salate beres ya padha wae. Karena sing akeh wong wedok iku salate gak beres. Ya. Kenapa? Punya alasan yang hebat. Kenapa kamu enggak poso? Prai. Ora prai iku muni prai. Iki orang yang tidak kuat imannya. Jadi seorang wanita yang tidak kuat imannya sering meninggalkan sholat, sembrono sholat. Alasannya prai. Ya. Kapan wis prai ini wong lanang ya meneng. Mosok dibuka tak duloke mosok. Dua wasomat sahroha. Poso Ramadane beres. Kenapa wong wedokku posone abot? Ono apa abot? Wong wedok manggone ning pawon. Wong wedok masak nasi. Wong wedok masak gulai. Wong wedok masak kare. Wong wedok gawe kolok. Nek wong lanang adoh. Lah wong wedok manggone ning pawon sepi pisan. Nggih. Ora ana wong. Kolok wis mateng wong wedok nek gak kuat imane ngincipi. Ngincipi titik dilepeh boleh, tapi ngincipi telung mangkok. Ora oleh. Karena wong wedok abot. Osoku abot. Soale masak ning pawon, pawon gone sepi. Nggih. Oh bapak. Kolok wis mateng, nggih. Ora ngincipi. Kare wis mateng gak ngincipi. Nggih. Goreng-goreng iwak gak ngincipi, abot. Wa hasanat farjaha menjaga farjinya, artinya menjaga tubuhnya. Ki wong wedok yo abot. Wong wedok iku nek kurang ekonomi, nek kurang rezekine, mudah sekali menjual tubuh. Menjual tubuh. Wong wedokku gampang banget niku, para bapak. Lewat online. Kemudian yang terakhir, taat kepada suami. Taat pada suami. Maka besok di hari kiamat dipanggil Allah, wahai wanita, masuklah ke pintu surga. Ya, mana yang kau pilih? Masuklah ke dalam surga lewat pintu mana yang kamu pilih. Nah, suruh milih pintunya surga itu ada berapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu berkata, surga itu mempunyai 8 pintu dari emas yang dihias dengan permata. Pintu pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pintu masuk para nabi, para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Ini pintu yang pertama.
Pintu pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan yang artinya ini adalah pintu masuk para nabi, para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Tiwang sing loman, dermawan. Niki para bapak besok kumpul para nabi. Mulane kanjeng Nabi dawuh, As-sahiyu qaribun minallah. Qaribun minal jannah. Qaribun minan nas. Ba'idun minan nar. Orang yang dermawan. Oh Bapak, min duriyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amalannya dermawan. Sampai Nabi itu mengatakan wali-wali badal itu bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sholatnya. Wali-wali badal ini adalah karena dermawannya, loman. Bapak wongku nek loman, nek loman. Iku sa'anak turune api. Sayyiduna Khalil Bangkalan itu karena lumanya Mbak Abdul Latif. Luman, dermawan. Mbak Abdul Latif itu enggak pintar ngaji, tapi pintar nyambut gawe. Hasil dari kerjanya tiap bulan dikumpulkan. Yang 80% ini dibagi-bagi kiainya Mbah Khalil. Nah, yang 20% untuk keluarga. Mbah Khalil dulu itu mondoknya pindah-pindah ke langitan, kemana pindah-pindah. Walaupun sudah pindah, hasil dari kerjanya Mbah Abdul Latif ini dibagi kepada kiai-kiai ya, yang dulu pernah dipondoki oleh Mbah Khalil. Walaupun sudah boyong dan sudah pindah tempat, ini mendapatkan bagian kiriman dari Mbah Abdul Latif. Begitu pula hajen namanya ya, Mbah Gudek. Ya, culaneku Mbah Gudek. Ya. Ini lumanya bukan main, sehingga punya putra-putra Mbah Asnawi Kudus, punya putra Mbah Jailani yang menurunkan kiai-kiai sarang sampai kiai sepanjang, kemudian Mbah Murtado yang menurunkan kiai-kiai di Cirebon, di Kudus juga, di Pasuruan. Ini hebat-hebat karena luman. Lumane wong tuwa. Menurut Bapak, and then putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya putra namanya Husain. Husain ini punya putra namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini ketika meninggal dunia, punggungnya itu ada bekas hitam. Ada bekas hitam. Orang enggak tahu kenapa punggungnya ada bekas hitam. Kemudian orang yang berteman dengan Ali Abidin mengatakan, karena Ali Abidin ini setiap malam
nenggulu karung. Karung berisi glepung ditengguluk sendiri malam hari. Ditengguluk, ditaruh di pintu orang miskin. Enggak ada yang tahu. Orang miskin itu buka pintu, ternyata ada glepung dakik, ya sak karung. Enggak tahu siapa yang menaruh. Kemudian terus ganti lagi, ganti lagi. Tiap malam Ali Abidin ini nengguluk karung isi glepung untuk orang-orang miskin. Bapak, setelah meninggal, glepung itu enggak pernah datang di depan pintu. Nah, ini orang baru tahu, oh kalau begitu yang membawa ini Ali Zainal Abidin. Ditanya orang-orang, ya, sing oleh kiriman glepung sak karung di Madinah iku sapa wae. Ternyata dihitung ada 100 rumah yang dikirim, ya. Ini tidak hanya sekali, tiap bulan per rumah. Ini sampai 100 rumah. Loh Bapak, ini Ali Zainal Abidin. Ketika beliau sakit akan meninggal, banyak orang yang menjenguk, nyambangi. Salah satu orang yang menjenguk namanya Muhammad bin Usamah bin Zaid. Muhammad bin Usamah bin Zaid. Nalika nyambangi Ali Zainal Abidin ku nangis. Usamah ku nangis. Muhammad bin Usamah bin Zaid. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu tanya, "Muhammad, kenapa kamu menangis?" Ini diduga orang-orang nangis karena nangisi Ali Zainal Abidin. Ternyata lain. Kenapa awakmu kok nangis? Kelilit hutang. Lapor, kelilit hutang. Utangmu piro? 15.000 dinar. Utangnya 15.000 dinar. Iku uang sekarang 30 miliar. 15.000 dinar uang sekarang 30 miliar. Wis aja nangis, tak bayar. Oh Bapak, loman. Mulane Kanjeng Nabi kudawuh. Didawuhno sahabat Abu Darda. Saya mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nggih. Awalu amalin yudau fil mizan husnul khuluq wasakha. Pertama kali amal yang ditimbang oleh Allah besok itu adalah husnul khuluq, yeah. Budi pekerti yang bagus, wasakha, dan sifat dermawan. Di orang dermawan ku besok kumpulnya para nabi, para rasul, orang yang dermawan. Kalau Bapak, niki kula cerita Ali Nabi. Putane jenenge Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir itu gak ada putra jenenge Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq niku teng masjid kapane sore masjid Madinah belajar ngaji Quran. Dari masjid mulai, bah kula saged ngaji, jare ngono. Nah, sapa? Ja'far Shadiq matur teng abai jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Iso ngaji, nggih, Pak. Ya jal wacanen.

0: kufuwan ahad. Fasih. Nah, macamu apik, gurumu sapa? Guru. Guru kula niku teng masjid, celuk mrene. Gurune dipanggil. Sampian ya yang mengajar anakku membaca surat ikhlas. Inggih, kula ingkang mulang. Terima kasih. Aku terima kasih. Untukku 114 peng kabeh. 114 untukku peng kabeh. Apa tidak terlalu banyak? Enggak, untuk Al-Qur'an. Punya saya hanya itu. Seandainya masih ada yang lain, ambil semua. Niku para bapak nggih. Nek anak dibelajari ngaji.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM? Kembali saya Ari Suara Jombang hadir menyapa Anda semuanya hari ini di Senin dalam program Radio Podcast Mitra Tani Radio Suara Jombang. Ini berbeda dengan hari biasanya yang ada. Biasanya kan kita siarannya ada di studio Radio Suara Jombang FM. Pada kesempatan pagi hari ini saya berada di daerah atau di Desa Tunggorono, tepatnya di kawasan sekitar persawahan yang ada di Desa Tunggorono, memberikan visual yang berbeda sehingga pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa memberikan suasana yang lebih asik lah. Dan bersama saya sudah hadir pada kesempatan hari ini Ayub Rosidi SP. Beliau adalah penyuluh pertanian dari BPP Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar, Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Tidak sendirian Pak Ayub Rosidi hari ini, bersama Bapak Eko Wahyu Noviandi. Beliau adalah manajer Brigade Pangan Berkah Lestari. Pak Eko panggilan akrabnya. Siap, ya. Selamat pagi. Apa kabar, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, ya. Iya. Suasananya sehat luar biasa, iya, keren hari ini. Iya. Hari ini kita akan membincang tentang Brigade Pangan sebagai kunci swasembada pangan berkelanjutan dari tangan petani muda. Kemudian kita nanti juga mengundang Anda untuk bisa bergabung mitra, bisa meninggalkan pesannya di live chat kami di channel YouTube LPPR Radio Suara Jombang FM. Silakan Anda memberikan komentar berkaitan dengan Brigade Pangan yang kabarnya begitu semangatnya. Brigade Pangan dari Kabupaten Jombang ini juga mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pertanian, ya Pak, ya, ya. Tapi ditahan dulu, ya. Ceritanya nanti aja, ya, ya. Yang jelas kita nanti akan bagikan sesuatu yang sangat keren luar biasa berkaitan dengan Brigade Pangan sebagai kunci swasembada pangan berkelanjutan dari tangan petani muda. Ini seperti biasa mitra Radio Suara Jombang FM, di dalam program Radio Podcast Mitra Tani selalu kita tanyakan progres dari pertanian di masing-masing wilayah. Pada kesempatan hari ini dari BPP Jombang, ya Pak, ya, kita pengen tahu aktivitas dari teman-teman petani itu bagaimana, termasuk persiapan apa, termasuk juga menghadapi UPT ini yang, ya, juga tidak boleh dikesampingkan, ya, karena UPT juga menentukan bagaimana nanti hasil panennya, gitu ya. Gih, Pak Ayub, sebelum, yeah, nanti kita akan ke Mas Eko, kita akan membincang yang sangat luar biasa hari ini berkaitan dengan Brigade Pangan.
2: Yeah.
0: Kita ke Pak Ayub dulu. Di Jombang, khususnya di wilayah BPP Jombang ini, Pak.
2: Yeah.
0: Petani saat ini sedang nanam apa, kemudian atau mungkin sudah panen apa, boleh dijelaskan, Pak.
2: Ya. Yeah. Nah, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ari, waktu yang disediakan kepada saya. Mm-hmm. Untuk saat ini di Kecamatan Jombang ada beberapa daerah yang sudah panen padinya sudah selesai,
0: yeah,
2: dan sekarang sudah mulai tanam jagung.
0: Mm-hmm.
2: Sebagian lagi ada yang tanam padi lagi, mm-hmm, dengan adanya OPLA itu, program OPLA yang dari pemerintah pertanian.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada sebagian lagi ada yang tanam horti, semangka, mm-hmm, dan merpati yang lain itu.
0: Oke. Okay. Oh, ya. Jadi sebagian ada yang mulai tanam padi, yeah, karena OPLA,
2: yeah,
0: program OPLA, kemudian juga ada yang panen, begitu, yeah, ya. Hasil panennya gimana nih untuk musim ini, Pak?
2: Untuk musim ini, alhamdulillah hasil lumayan.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sekitar 1 ton lah per botol 100. Wah. Atau,
0: yeah,
2: kalau kita kalikan per hektar itu sekitar 7 ton lah.
0: 7 ton per, yeah, hektarnya, per, ya?
2: Hektar. Oke. Okay. Terus, alhamdulillah juga, mm-hmm, UPT terkendali dengan kerjasama kita dengan petugas UPT.
0: Uh-huh.
2: Dan Dinas Pertanian juga mendukung.
0: Oke. Okay.
2: Dengan dropping obat kalau, mm-hmm, kita melaporkan kalau ada serangan sama UPT, mm-hmm, kita laporkan ke UPT, UPT ke dinas, langsung kita ajukan obat di dropping untuk pengendalian.
0: Jadi
2: UPT yang
0: terkendali, begitu, ya, ya. Makanya hasilnya pun juga untuk musim ini sangat bagus sekali, ya, kan, begitu. Yang diwaspadai oleh teman-teman petani apalagi nih, Pak, di musim tanam selanjutnya ini,
2: ya,
0: yang awal-awal ini.
2: Yang sudah tanamkan, sudah panen kan sudah terkendali.
0: Terkendali. Nah,
2: untuk tanaman padi yang musim ini yang, mm-hmm, sudah baru tanam itu kemarin kita pengamatan itu ada beberapa hama warang yang sudah mulai datang.
0: Hama warang,
2: iya. Okay. Tapi kita juga sudah antisipasi.
0: Uh-huh.
2: Kita kerjasama dengan pihak OPT, pengamat hama berdangit itu.
0: Mm-hmm.
2: Terus kita langsung gerakan bersama petani,
0: yeah,
2: GADAL atau gerakan pengendalian dengan obat. Kita minta dropping juga dari Dinas Pertanian.
0: Dinas Pertanian. Ini menunjukkan mitra Radio Surajoma FM bahwasanya kolaborasi dari sahabat-sahabat PPL yang juga selalu menyapa, kan begitu ya, menyapa teman-teman petani, mendampingi teman-teman petani, sehingga ya UPT ini perlu diperhatikan dan semuanya bisa
2: dikendalikan.
0: Hadir pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian kolaborasi dengan sahabat-sahabat PPL. Kalau sahabat-sahabat PPL ini adalah pasukannya dari Pak Menteri gitu ya.
2: Sekarang ini sudah ditarik ke pusat.
0: Oke,
2: dari kementerian langsung.
0: Oke, siap. Bagi Anda semuanya mitra Radio Surajoma FM juga boleh meninggalkan pesannya di live chat kami, silakan berkaitan dengan UPT atau mungkin Anda juga bisa memamerkan barangkali bagaimana dengan musim ini saat panen atau mungkin saat ini persiapan untuk tanam begitu ya. Oke, kita akan masuk di hal yang paling penting dalam tema kita setelah tadi kita mendengar pertanian yang ada di wilayah kerja BPP Jombang. Kita akan masuk ke Brigade Pangan sebagai kunci swasembada pangan berkelanjutan dari tangan petani muda. Sebentar, tahan dulu ya Mas Eko ya. Brigade Pangan, Pak.
2: Iya, iya.
0: Kabarnya mendapatkan apresiasi juga ya.
2: Iya, iya.
0: Karena semangatnya teman-teman dari Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Jombang secara keseluruhan ya.
2: Iya.
0: Boleh menjelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih Brigade Pangan ini?
2: Alhamdulillah di Kabupaten Jombang ada apresiasi dari kementerian karena ada beberapa kabupaten yang sama-sama mendapat oplah dan Brigade Pangan itu belum mendapatkan aksintan yang diharapkan. Tapi Kabupaten Jombang sudah mendapat duluan.
0: Oke.
2: Itu
0: keren,
2: salah satu
0: ya, Mas Eko dan kawan-kawan ini.
2: Itu salah satu apresiasi dari kementerian.
0: Oke.
2: Yang saya harapkan nanti dari Brigade Pangan yang dipandegani oleh Mas Eko yang ada di Brigade Berkalestari di Kecamatan Jombang dan Tembelang, saya harapkan nanti bisa memanfaatkan alsintan atau alat-alat yang sudah dibantukan. Ada rotavator yang pertama kali turun, setelah itu ada traktor roda 4, setelah itu ada combine harvester.
0: Ya, itu adalah bentuk ini ya, bentuk apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Sebelum melangkah lebih jauh lagi Pak, Brigade Pangan. Tadi dijelaskan lebih detail lagi Pak, ngapain tugas mereka itu apa saja gitu loh. Jadi Mas Eko dan kawan-kawan ini ngapain aja? Apakah dibentuk hanya tulisan aja atau kelompok aja? Gimana Pak?
2: Nah, begini. Kalau kita kan setelah mendapatkan program OPLA, yaitu OPLA optimalisasi lahan, kita merangkul generasi muda atau petani milenial yang ada di potan-potan yang di potannya mendapatkan program OPLA. Nah, setelah kita rangkul sebanyak 15 orang, kita kumpulkan membentuk Brigade Pangan. Ya, kemarin itu sudah dikukuhkan oleh Dinas Pertanian Jombang. Nah, setelah terkumpul 15 orang ini, baru kita mengajukan bantuan. Nah, setelah mendapat bantuan yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada rotavator, ada T-Roda 4, ada combine harvester. Nah, alat-alat ini mendampingi program OPLA, sehingga nanti dalam pengelolaan lahan dan pemanenan itu tidak mengharapkan dari pihak luar, bisa mengandalkan dari pihak Brigade Pangan yang ada di daerah tersebut. Itu yang yang diharapkan untuk Brigade Pangan bisa membantu terlaksananya program OPLA ini tadi.
0: Jadi begitu mitra Radio Surajoma FM mengingatkan kembali setiap program Mitra Tani, radio podcast Mitra Tani itu juga secara periodik ada beberapa materi yang disampaikan berkaitan dengan Brigade Pangan kan begitu ya. Jadi mendampingi petani yang di sana kebetulan ada program OPLA atau optimalisasi lahan yang di sana dari masa tanamnya padi katakanlah satu kali jadi dua kali, dua jadi tiga dan semuanya. Kalau pengolahan lahan artinya optimalisasi lahan berarti kan hasilnya pun juga harus bagus. Ada teknologi, ada mekanisasi yang di sana. Dan ini teman-teman petani muda tugasnya yang tergabung di Brigade Pangan. Luar biasa. Kalau berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Presiden ya, berkaitan dengan swasembada pangan. Kalau kita melihat aja skupnya, kita kerucutkan di masing-masing BPP, di wilayah BPP, ini ada satu brigade pangan yang sangat optimal, ya kemungkinan bisa dicapai swasembada pangan, kan begitu. Opini Anda nanti saya tunggu, Anda tinggalkan di live chat kami. Saya ke Mas Eko Wahyu Noviandi, dari tadi sudah tidak sabar ingin menyampaikan. Kita kenalan dulu juga, brigade pangannya adalah Berkah Lestari begitu. Kabarnya ini gabungan brigade pangan dari Kecamatan Jombang dan juga Kecamatan Tembelang. Siap. Karena luasan lahan untuk optimalisasi lahan 200 hektar, karena di Jombang juga kurang, Tembelang juga kurang, akhirnya berkolaborasi. Kegiatan di Brigade Pangan Berkah Lestari apa aja nih, Mas Eko, silakan.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Saya dari manajer Brigade Pangan Berkah Lestari Kecamatan Jombang juga Tembelang. Ini kegiatan untuk saat ini kita masih di satu musim, Pak.
0: Satu musim itu yang
2: gimana? Musim kedua ini. Satu olah lahan, terus kedua sama apa itu, waktu panen,
0: pasca panen. Olah lahan dan pasca panen. Oke. Kita ke olah lahan dulu, kita ke olah lahan dulu.
2: Ya, olah lahan. Jadi kita dibentuk sama Kementerian Pertanian untuk mendampingi petani-petani yang dapat program OPLA optimasi lahan supaya percepatan dalam mekanisasi untuk swasembada pangan kedepannya seperti itu. Jadi yang kita kerjakan saat ini kan BP Brigade Pangan Berkah Lestari sementara dapat apresiasi dari pemerintah.
0: Ah, keren.
2: Itu dapat satu rotavator untuk pengolahan lahan.
0: Rotavator.
2: Iya, rotavator.
0: Yang gimana itu?
2: Yang ada apa itu? Yang ada pencacah tanahnya yang di belakang
1: itu. Rotari itu, rotari.
2: Yang pakai roda kombin, seperti kombin itu. Cuma untuk pengolahan lahan itu.
0: Oke.
2: Terus yang kedua kita dapat, alhamdulillah dapat apresiasi TR roda 4 kemarin.
0: Apa itu roda 4?
2: TR itu traktor roda 4.
0: Oh, ya. Biasanya kalau olah lahan pakai hand traktor, ini roda 4.
2: Iya, untuk percepatan.
0: Jadi naik ya.
2: Iya, biar cepat, Pak. Itu cuma yang traktor roda 4 itu khusus untuk lahan-lahan yang kering, Pak.
0: Lahan-lahan
2: yang kering. Jadi kalau yang basah kita gunakan rotavator, kalau yang kering kita gunakan traktor roda 4.
0: Oke. Ini adalah apresiasi dari.
2: Iya, apresiasi dari.
0: Gimana kita perasaannya?
2: Ya alhamdulillah senang, Pak.
0: Senang ya?
2: Iya, petani-petani juga yang
1: bangga juga
2: dapat program OPLA. Mereka juga senang, Pak.
0: Oke. Iya. Jadi secara definisi tadi kan artinya BP atau Brigade Pangan itu adalah mendampingi petani, apalagi juga di sana adalah untuk swasembada pangan. Siap. Kalau sudah dapat alatnya, ya tinggal gas aja.
2: Ya,
0: saya pengen tahu, diceritakan dong brigade pangan saat olah lahan itu dampinginya gimana. Berarti fokusnya adalah di olah lahan, ya, gitu. Ceritakan, Mas.
2: Gini, Pak. Waktu kita terbentuk dari dinas pertanian Jombang, setelah itu kita dapat apresiasi dari Kementerian Pertanian. Kita langsung sosialisasi. Kita gas, Pak. Intinya kita gas. Kita sosialisasi di poktan-poktan yang kebetulan dapat program OPLA di situ. Kita sosialisasi, kita perkenalan, terus kita juga belajar di situ dari petani-petani yang lebih senior lah daripada kita. Nah, akhirnya kita di situ ada kontrak kerja, Pak. Program kita ke depannya tetap satu tujuan swasembada pangan.
0: Swasembada pangan.
2: Ya, itu.
0: Oke.
2: Nah, untuk mempercepat swasembada pangan, kita optimalkan
0: lahan,
2: alat yang
0: juga
2: dari apresiasi dari
1: kementerian.
2: Kementerian Pertanian tadi. Dengan satu, alhamdulillah, olah lahannya kita pakai rotavator yang biasanya dikerjakan petani dengan luasan lahan segitu bisa satu minggu atau lima hari. Ini kita cukup satu hari selesai, cukup Pak.
0: Satu hari, oke. Jadi masuk akal juga ya kalau cepat. Presiden atau pemerintah ini melalui Kementerian Pertanian menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah Presiden untuk swasembada pangan, kemudian tindak lanjutnya didukung dengan alat bisa terlaksana dengan baik. Oke. yang ini enggak dari teman-teman petani gitu, ketika ngomongin masalah optimalisasi lahan itu, enggak mungkin Mas Eko, enggak mungkin kayak gitu, gitu. Ada enggak kayak gitu? Iya,
3: sebenarnya juga ada Pak. Mungkin satu, kita enggak kenal kan enggak sayang, ibaratnya seperti itu, kan kita belum kenal. Tapi dengan pendekatan-pendekatan kita, dengan kita sering turun lahan, ngobrol sama petani, apa yang jadi kendala di lapangan, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit petani mulai percaya. Dan sebagian petani untuk olah lahannya sebagian besar sudah diserahkan sama Brigade Pangan untuk mengelolanya.
0: Oke, tahan dulu Mas Eko. Bagi Anda semuanya, para pemirsa dan juga pendengar Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada, jangan lupa saya membuka line interaktif. Anda boleh nanti meninggalkan pesannya di live chat kami. Nanti akan ditanggapi kalau misalnya ada beberapa hal pertanyaan begitu dari narasumber kami. Pokoknya jangan lupa tinggalkan pesannya di channel YouTube LPPL Radio Suara Jemaah FM. Dari tadi berbicara tentang optimalisasi lahan, ada mekanisasi, kemudian ada juga bantuan alat dari pemerintah. Sudah sangat logis sekali ya, artinya berbicara swasembada pangan. Kemudian untuk lahannya sendiri, itu lahan yang bagaimana yang dioptimalkan oleh teman-teman BP, bahkan petani pun juga mungkin itu yang di luar optimalisasi lahan ya, mungkin mempercayakan, ya wes saya serahkan ke teman-teman BP. Ini kategori tanahnya milik yang petani yang bagaimana ini Pak? Pak Ayub.
2: Lahan yang mendapatkan optimalisasi, biasanya itu lahan yang kekurangan air, Pak.
0: Lahan yang kekurangan air.
2: Yang karena di situ kan kalau ada opla itu juga mendapatkan bantuan submersible.
0: Submersible itu ya.
2: Ya, yang 4 dim itu. Iya. Dengan tenaga listrik. Karena tenaganya itu bisa tenaga listrik atau tenaga surya, tergantung permintaan dari kotanya.
0: Iya, tapi rata-rata listrik seperti
2: itu. Iya, lebih listrik.
0: Lebih gampang itu ya beli karena, tokennya. Ya,
2: karena offline ini untuk meningkatkan IP indeks pertanaman. Karena lahan kering itu kan biasanya ditanami satu kali.
0: Satu kali.
2: Dalam satu tahun itu tanaman padinya.
0: Iya.
2: Setelah itu tanaman polowijo.
0: Polowijo.
2: Nah, ini diharapkan dengan adanya opla ini dan bantuan sipel bisa meningkat menjadi padi lagi. Padi. Yo, jadi dua kali padi.
0: Okay.
2: Yang hasilnya satu kali menjadi dua kali.
0: Dua kali.
2: Atau lahan yang biasanya dua kali menjadi tiga kali. Nah, dengan bantuan itu air kan terpenuhi.
0: Oke.
2: Karena yang diharapkan biasanya airnya yang dari irigasi kurang.
0: Ya, karena kan pertanian ya butuhnya butuh air
2: ya. Karena tanaman padi itu sangat membutuhkan banyak air. Meskipun dia bukan tanaman air, tapi juga butuh banyak air.
0: Oke. Jadi petani pun juga merespon program swasembada pangan, ternyata juga ada buktinya. Biasanya mohon maaf ini teman-teman petani kan tekno dulu.
2: Ya,
0: betul. Tak wasani dhisik nek sampean berhasil, nanti saya baru ikut. Oke, luar biasa sekali ya. Kita akan break sebentar untuk Anda semuanya pendengar Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada saat ini. Masih kita ikuti radio podcast Mitra Tani. Di segmen selanjutnya nanti kita akan cari tahu ya, setelah tadi kita mengetahui bahwa bahwasanya BP Berkah Lestari juga telah berjalan optimal, kemudian juga seperti apa hasilnya. Ini yang paling penting adalah seperti apa hasilnya, kan begitu ya. Kalau di awal tadi kan sudah disampaikan bahwasanya satu hektarnya tadi keluar sampai 7 ton begitu untuk padi. Sesuatu yang sangat luar biasa keren. Teman-teman Brigade Pangan berbicara tentang swasembada pangan ya. Kita akan jeda sebentar Mitra, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan Tahukah Anda, pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengingatkan bahaya tentang korupsi dan beberapa informasi menarik lainnya dari Radio Suara Jemaah FM. Jangan kemana-mana, usai jeda saya akan kembali bersama Anda, tetap di program Radio Podcast Mitra Tani Radio Suara Jemaah FM.

0: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Terima kasih banyak untuk Anda semuanya, pendengar Radio Suara Jombang FM dan juga pemirsa yang mengikuti siaran kami melalui channel YouTube Radio Suara Jombang FM. Saya masih bersama Mas Eko Wahyu Noviandi. Beliau adalah manajer Brigade Pangan Berkah Lestari dan juga Pak Ayub Rosidi, SP. Beliau adalah penyuluh pertanian dari BPP Jombang. Masih semangat kan, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau tidak semangat, nanti boleh nanti selepas podcast ini saya akan ajak Anda jalan-jalan ke Dekra Nasdra Jombang. Kebetulan kalau pagi seperti ini masih buka, Pak.
5: Iya.
4: Biar tahu nanti kopinya dari Jombang, Wonosalam, ada Excelsa, kemudian ini salah satunya adalah produk-produk UMKM dari Kabupaten Jombang. Itu kan semuanya pun juga demikian. Kalau ada tamu yang datang dari luar kota Kabupaten Jombang, Anda bisa ajak ke Dekra Nasda. Di sana banyak sekali, selain sajian-sajian ini ya, snack seperti kopi, kemudian ada jenang dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada juga batik dan oleh-oleh lainnya dari Dekra Nasda. Baik, hari ini kita masih membincang ya, berkaitan dengan bagaimana Brigade Pangan ini hadir, apalagi Berkah Lestari, Kecamatan Jombang dan juga Kecamatan Tembelang, menjadi kunci dari swasembada pangan berkelanjutan dari tangan petani muda, petani milenial kan begitu. Kalau tadi sebelum break kita membincang gimana hasilnya, ada hasilnya nggak Mas satu musim ini?
5: Ya alhamdulillah Pak, dengan satu musim ini biaya olah lahan dari petani-petani juga sekarang mulai antusias dengan hasil olah lahan kita. Jadi pertanian khususnya tanaman padi itu lebih rata, lahannya lebih rata
6: kalau tanahnya ini.
5: Karena kita dapat apresiasi rotavator yang yang ada di lahan basah, yang ada di lahan kering kita dapat TR roda 4. Jadi pekerjaannya lebih cepat, juga tanyanya lebih rata.
4: Jadi dari olah lahan awal aja kalau sudah maksimal, berarti hasilnya pun juga bisa maksimal.
5: Siap,
4: begitu. Nah, itu ya, hasilnya maksimal ya?
5: Alhamdulillah, petani juga bisa merasakan.
4: Alhamdulillahnya gimana nih? Bisa disebutin angka tidak? Kalau hasilnya.
5: Ya alhamdulillah Pak. Ini kan satu, kita sebelum turun ke lahan kita dibekali pelatihan juga sama Dinas Pertanian Jombang, juga dari kementerian. Gimana cara olah lahan, kalau lahan seperti ini diolah seperti apa, kalau lahan kering diolah seperti apa. Dan petani responnya juga baik. Yang dulunya diolah sama hand tractor, sekarang diolah sama rotavator juga TR4, hasilnya lebih maksimal.
4: Apakah betul seperti itu Mitra? Tinggalkan pesannya juga nanti di live chat kami. Oh iya Mas, Brigade Pangan Berkah Lestari katanya kan tadi sekitar ada 15-an begitu ya jumlah anggotanya. Ini kira-kira siapa mereka? Anak muda yang memang suka dengan dunia pertanian? Ataukah mungkin anak muda, anaknya petani? Atau mungkin anak muda yang memang dia terjun untuk ya bisnis di pertanian. Ini kebanyakan dari 15 itu apa?
5: Ya, ini Pak. Waktu dulu awal mulanya dari Menteri Pertanian Pak Amran itu dia dilema.
4: Iya, ada dilema juga.
5: Ke lahan, ke pertanian, lihat petani-petani yang usianya rata-rata di atas 45 tahun. Nah, ini untuk generasi penerusnya gimana itu? Makanya dengan kondisi seperti di lapangan seperti itu, Kementerian Pertanian ada program namanya OPLA dan didampingi sama Brigadir Pangan Berkalestari, seperti itu.
4: Dan yang saya maksud tadi adalah mereka itu anak-anak muda, itu memang anak muda yang suka memang bidang pertanian, atau memang anak muda anaknya petani, atau mungkin anak muda yang memang terjun ya pengen bisnis di pertanian. Rata-rata yang gimana di Berkalestari?
5: Di Berkalestari rata-rata petani muda yang punya komitmen untuk peningkatan di bidang pertanian. Satu, bisa dari anak petani yang ada di wilayah OPLA. Yang kedua, kita rekrut dari komunitas-komunitas anak muda yang memang getol sama pertanian seperti itu.
4: Mau mereka ya?
5: Mau,
4: insya Allah. Alasannya apa mereka kok mau?
5: Ya, awal mula mungkin dari segi finansial Pak, memang benar.
4: Sudah membahas segi finansial ini, nanti kita harus sampaikan segi finansial. Tertarik dari sisi finansial. Terus kemudian apa lagi?
5: Yang kedua, ya di BP Berkalestari itu kan kita dapat apresiasi alat-alat seperti itu. Mungkin penasaran gimana cara mengoperasikan alat-alat tersebut. Yang kedua kan mungkin lapangan pekerjaan yang kurang, akhirnya lihat ada potensi yang ada di pertanian. Mungkin coba-coba awalnya, tapi alhamdulillah sekarang setelah mendapat pelatihan benar-benar
6: terjun
5: langsung ke pertanian seperti itu.
4: Betul seperti itu Pak Ayub. Jadi kondisinya memang teman-teman BP itu jadi ya ada yang memang anak muda, anaknya petani yang memang dia sudah mengolah lahan, kemudian anak muda yang memang pengen terjun di pertanian begitu. Betul, hampir rata-rata begitu enggak cerita dari teman-teman penyuluh yang lainnya yang ada di BPP lain, Pak Ayub?
6: Ya memang benar. Waktu kita merekrut pertama itu kan kita juga mencari informasi dari potan-potan yang ada di kecamatan, di beberapa desa yang dapat apply. Kita cari informasi siapa petani muda yang mau, atau anaknya petani yang sudah tua-tua, terus ingin anaknya menjadi petani juga, ya kita rekrut, kita tarik, terus kita kumpulkan menjadi wadah di BP tadi itu, di Berkalestari itu. Setelah itu beberapa kali ada pelatihan-pelatihan itu tadi, seperti yang disampaikan oleh
4: dari Dinas Pertanian itu.
6: Yang mengawal dari program dari Dinas Pertanian melakukan pelatihan setelah mendapatkan alat itu tadi.
4: Oke, keren.
6: Dan setelah itu kan ada hasilnya Pak. Dengan alat-alat yang sudah diterima, terus kita teman-teman itu melaksanakan pekerjaan di lahan petani, dan juga ada honor, ada imbalan, beberapa
4: pasti dong ya. Ada nanti, finansialnya, ada cuannya. Kalau nggak ada cuannya mungkin ya nggak mau. Ternyata di pertanian pun juga cukup menjanjikan, gitu kan.
6: Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dulu kan, kita akan merekrut petani bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Nah ini
4: gimana dari sini merekrut petani
6: muda,
4: nah
6: dengan penghasilan 10 juta.
4: 10 juta per
6: bulan. Nah, saat
4: mencapai
6: ini
4: target.
6: Nah, nanti kita bisa Mas Eko yang cerita seperti itu hasilnya nanti.
4: Biar bisa penasaran.
6: Menteri itu benar apa tidak, nanti Mas Eko yang
4: bisa. Iya, benar begitu Mas.
5: Target ke depannya seperti itu.
4: Oh, target ke depannya berarti ini proses
6: ya, menuju ke sana.
4: Gimana nih Anda yang masih muda-muda yang nonton siaran kami pun juga harus bisa bergabung cari info berkaitan dengan Brigade Pangan. Kalau pengen terinspirasi dari Berkalestari pun juga bisa datang langsung ke teman-teman BPP Jombang, atau mungkin nanti ditampilkan di tampilan ini ya untuk kontaknya, dan nanti bisa menghubungi kontak yang ada dari teman-teman Brigade Pangan Berkah Lestari begitu. Tambah lagi Pak Ayub, apa ini Pak Ayub?
6: BP Berkalestari ini kan gabungan dari dua kecamatan.
4: Betul.
6: Nah, saat ini base camp-nya itu sudah di
4: mana, Pak?
6: Di BP Tembelang.
4: Oh, di BPP Tembelang.
6: Iya,
4: oh,
6: dari okay. Markas BP di sana, dan alat-alatnya juga di sana semua.
4: Alat-alatnya juga di sana.
6: Dan lebih aman di sana.
4: Lebih aman di sana. Buruan gercep aja dan bisa datang ke sana. Kemudian, nah, dari tadi berbicara tentang oplah kan begitu ya, optimalisasi lahan, alatnya ada, alatnya memang bantuan dari pemerintah yang dikelola oleh teman-teman dari BP atau Brigade Pangan. Kemudian juga tidak hanya sekedar menjalankan alatnya begitu kan, sebelumnya ada pelatihan-pelatihan pendampingan, salah satunya juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman petani. Tapi bagaimana memanfaatkannya? Apakah sewa? Apakah yang gratisan? Apakah yang bagaimana ini, Mas Eko?
5: Gini, Pak. Kan kita dapat apresiasi dari kementerian.
4: Yeah.
5: Kita dapat alat, tiga alat tadi. Rotavator, TR4, sama kombin travester.
4: Yeah.
5: Kan butuh bahan bakar juga.
4: Oh, butuh bahan bakar. Yeah. Artinya kan ada, pakai apa? Pertalite, solar?
5: Saya pakai solar.
4: Solar ya, solar. Ya.
5: Diesel. Nah, kemarin kan kita sebelum garap lahan, kita ada perjanjian dulu sama Pukta, sama petani.
4: Yeah.
5: Siapa-siapa yang mau menyerahkan olah lahannya ke kita. Insya Allah dengan harga yang lebih murah dari yang di luar seperti itu.
4: Oke, harga yang lebih murah dari yang
5: di luar.
4: Di luar.
5: Tapi gitu, tetap jaga kualitas dari olah lahannya, Pak.
4: Respon mereka apa?
5: Ternyata kemarin habis diolah lahan sama kita Brigade Pangan, ternyata responnya sangat-sangat seneng petani, ya. Kenapa kok sangat seneng? Mungkin kita sebelum turun ke lapangan, kita sudah dibekali sama Dinas Pertanian melalui pelatihan, melalui ya macam-macam lah. Jadi bagaimana cara olah tanah yang ada di petani ini bisa maksimal. Yang dulunya pakai hand tractor, sekarang pakai rotavator. Yang di lahan basah, yang di lahan kering juga pakai TR, Pak. Jadi lebih maksimal, Pak. Okay.
4: Jadi dari sisi tetap sewa kan mereka, ya?
5: Tetap sewa.
4: Saya pikir juga gratis kan dari Brigade Pangan, ya kan?
5: Kita,
4: saya mikirnya dari tadi begitu. Ini bener-bener mulia sekali, artinya sudah mendampingi, kemudian diolahkan lahannya, ya pasti seneng dong petani. Ternyata tidak, ya. tapi harganya bersaing dengan kualitas yang lebih oke. Begitu. Dan responnya, para petani pun juga terbantu hal itu. Ya dong, secara alat-alatnya kan juga baru-baru semuanya, ya.
5: Iya, Pak.
4: Oke. Bagaimana mitra Radio Suara Jemaah FM? Kalau Anda ingin beropini, silakan bisa tinggalkan pesannya di live chat kami. Kemudian tidak hanya diolah lahan, saat panen pun pasca panen ini juga mendampingi juga teman-teman dari BP Brigade Pangan.
5: Siapa? Dari BP sendiri, kita kan sebenarnya disetting dari hulu sampai hilirnya. Cuma kita terus terang keterbatasan soal alat, Pak. Juga apa itu, biaya seperti itu, dari biaya operasionalnya. Jadi waktu pasca panen, alhamdulillah dapat apresiasi kombi investor kemarin.
4: Yang buat panen itu ya?
5: Iya, buat panen. Dan sangat membantu sekali.
4: Sangat membantu sekali. Ada berapa unit?
5: Satu unit sementara.
4: Satu unit.
5: Sementara, Pak.
4: Sebentar, kalau apa? Berarti, artinya ketika ada combine harvester tadi ya, istilahnya, ini yang membedakan dengan yang lainnya apa kira-kira dari teman-teman BP Berkalestari dan juga yang lainnya yang di luar yang memang juga menyewakan hal itu? Ini yang membedakan apa ini kira-kira ketika, kalau tadi dari hulu sampai hilir ya, ada didampingi oleh teman-teman dari Brigade Pangan, yang membedakan apa ini? Kalau yang lain kan juga menyediakan jasa yang sama untuk yang pasca panennya, apa kira-kira?
5: Gini, Pak, satu yang paling penting soal harga.
4: Lagi-lagi harga.
5: Harga sewa.
4: Petani itu kalau misalnya harganya bersaing, berarti ini menjadi pilihan. Oke.
5: Terus yang kedua,
4: satu harga. Kemudian satu yang kedua, harga.
5: Terus kita memberi kelonggaran sama petani, Pak.
4: Ah, ini menarik. Sebentar. Kelonggaran ke petani apa ini?
5: Misal kalau kita petani pakai alat dari luar, dan sebelum habis dibabat langsung bayar, suruh bayar.
4: Okay.
5: Tapi kalau dari brigadir, kita masih kelonggaran, biar petani jual hasil produksinya dulu. Kalau misal sudah terjual, baru dibayar. Boleh, Pak, seperti itu.
4: Jadi ibaratnya ada kelonggaran untuk bayarnya. Betul, ada yang nunggak-nunggak nggak?
5: Ya alhamdulillah selama ini enggak.
4: Oh.
5: Aman. Aman.
4: Jadi diberikan kelonggaran itu. Kemudian untuk kualitasnya?
5: Kualitasnya, alhamdulillah kualitas dari kemarin pasca panen kemarin, kualitasnya lebih bagus. Mungkin bersih, itu hasil lebih bersih. Hasil dari pelatihan kemarin, mulai dari mekanik atau perawatan, kan kita dilatih semua sama Dinas Pertanian Jombang. Jadi kalau ada kendala di lapangan, kita langsung bisa handle, otomatis bisa handle seperti itu.
4: Catatan yang cukup menarik Mitra Radio Suara Jemaah FM, jadi sebuah program memang betul-betul dikawal oleh SDM yang tepat, alatnya pun juga diberikan secara tepat, kemudian tetap dikontrol, ini bisa menjadi sebuah ukuran begitu, sebuah program itu bisa sukses dan bisa dinikmati oleh teman-teman petani, salah satunya melalui Brigade Pangan. Ini contoh yang sangat nyata begitu ya, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Eko, manajer dari BP atau Brigade Pangan Berkah Lestari, kolaborasi dari Kecamatan Jombang dan juga Kecamatan Tembelang. Apakah juga dari teman-teman Brigade Pangan ini berproses lagi untuk meningkatkan inovasi-inovasinya berkaitan dengan selain tadi alat ya, selain alat, kemudian sebuah kolaborasi, apakah juga ada hal-hal peningkatan-peningkatan yang lainnya, misalnya untuk peningkatan kualitas, sehingga kalau tadi hasilnya bagus, kemudian bisa kita panen, kita bawa pulang sendiri, kemudian dikelola sendiri, ininya, gabahnya, kemudian apakah juga langsung nanti bisa dijual dari beras dan lain sebagainya, nanti kita coba tanyakan. Tapi sebelum ke Mas Eko, kita waktunya juga semakin mepet, kurang beberapa menit lagi Mitra Radio Suara Jemaah FM, kita manfaatkan waktu ke Pak Ayub, bagaimana Pak Ayub melihat Brigade Pangan yang memang dari hulu ke hilirnya sangat luar biasa sekali, bahkan ini mungkin saja nanti ada inovasi-inovasi baru untuk peningkatan kualitas dari hasil produknya.
6: Begini Pak, untuk BP ini nanti ke depannya diharapkan mengembangkan usahanya. Dengan cara salah satunya adalah kalau sudah ada modal bisa sewa lahan untuk praktek berusaha pertanian atau mengembangkan bisnis lain seperti pembelian gabah dari petani. Kalau modal di BP sudah cukup untuk pembelian gabah dari petani, diharapkan nanti BP bisa mengambil hasil panen dari petani sekalian, terus kerjasama dengan dolok juga bisa. Diharapkan kedepannya seperti itu.
4: Bisa. Jadi, seperti itu ya?
6: Bisa, atau setelah modalnya terkumpul. Hasil dari bekerja menyewakan alat-alat tadi, kan sudah terkumpul modal.
4: Katanya sudah terkumpul Pak, katanya Pak.
6: Nah, nanti hasilnya. Kalau setelah dipotong dengan honor untuk operator-operator. Betul. Dan masuk kas ke BP-nya, nah, nanti kan lama-lama kan akan mengumpul Pak. Nah setelah berkumpul itu, nah, usahanya bisa dikembangkan lagi.
4: Dikembangkan lagi.
6: Bisa untuk sewa lahan, bisa untuk pembelian gabah ke petani, atau menjual bibit ke petani. Bisa kulaan itu.
4: Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan ternyata pemirsa ya, melalui Brigade Pangan. Ya,
6: kedepannya diharapkan seperti itu.
4: Anda yakin ini Berkah Lestari nanti
6: saya bisa yakin, seperti itu? Saya yakin dengan Mas Eko nanti bisa mengajak teman-teman dari anggotanya untuk ke arah situ.
4: Oke, tanggapannya Mas Eko?
5: Ya, gini Pak, sementara ini yang baru kita kembangkan itu di pasca panennya.
4: Di pasca panennya. Ya,
5: kita berusaha ngombi, nanti habis di kombi, hasil dari kombian itu kita dialog sama petani lagi, ini maunya dikeringkan lalu diproses jadi beras. Apa sebagian bisa dijual atau gimana? Nah, kita memfasilitasi itu. Mungkin kita kerjasama sama satu, sama dolok juga, sama gudang-gudang padi juga. Tapi insya Allah memotong mata rantai yang untuk pemasarannya. Jadi petani lebih untung.
4: Lebih untung.
5: Langsung itu yang nilai plusnya
4: juga ya. Nanti ya. Oke. banyak hal yang cukup menarik mitra dari Brigade Pangan, tergantung nanti dari SDM masing-masing BP ya. Saya yakin masing-masing BP pun juga nanti ada pertemuan-pertemuan untuk membahas hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Ngide lah bahasanya anak zaman sekarang, ngide hal-hal yang keren sehingga bisa memberikan dampak yang bagus juga kepada masyarakat. Selain swasembada pangan terwujud ya, kemudian yang bisa terwujud lagi adalah kesejahteraan petani.
6: Itu harapannya.
4: Baik, hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya Pak Ayub dan juga Mas Eko. Kita yang sangat luar biasa membagikan informasi berkaitan dengan Brigade Pangan. Kita sudah mengenalkan siapa Brigade Pangan, kegiatannya apa saja, kemudian hal-hal yang telah dilakukan itu apa saja, termasuk inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Brigade Pangan, khususnya Berkah Lestari yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Sebagai closing statement hari ini, Mas Eko Wahyu Noviandi, Manager Brigade Pangan Berkah Lestari, silakan Mas, bisa disampaikan terakhir
5: closing. Swasembada pangan bisa tercapai kalau generasi mudanya mau bertani ke pertanian.
4: Bisa tercapai kalau mau bertani ke pertanian. Gitu. Terima kasih Mas Eko. Pak Ayub Rosidi, silakan Pak.
6: Saya harapkan loh, yang terakhir ini kepada generasi muda, jangan berharap ke kota, datanglah ke desa, berkembang, bertumbuh bersama petani untuk mengembangkan swasembada pangan yang ada di Indonesia.
4: Terima kasih sekali lagi Bapak Ayub Rosidi SP, penyuluh pertanian BPP Jombang, dan juga Mas Eko Wahyu Noviandi, Manajer Brigade Pangan Berkah Lestari. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan jangan lupa mitra Radio Suara Jombang FM, menurut Anda kalau informasi ini cukup menarik, Anda bisa copy link, kemudian Anda bisa sebarkan sehingga kita bisa menebar kebaikan kepada siapapun melalui tayangan radio podcast persembahan dari Radio Suara Jombang FM. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jangan lupa minggu depan Anda bisa ikuti kembali setiap hari Senin dari pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
3: Radio Suara Jombang.
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program

90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan Alornot dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Gak terjamin.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Saking kawasan Jalan Wahid Hasyim, setunggal atus tigang doso tiga Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya. Para pamidhanga tadi corok yang marem pancen gawe ada ayam tertentrem matan segala atus kawan kamas tunggal megat radio suara Jombang. Katus mundi waltos panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Siang menika sedaya para pamirsa ugi tansah sami kawilujengan sehat jiwa raganipun lan tansah saged nglampahi sedaya jebaning kangge panjenengan lampahi dinten niki. Dinten Senin tanggalipun tanggal 7 September 2021. Kaparangaken kula nindakaken sowan ngantos dumugi jam 3 sonten mangke badhe atur lagon-lagon gending-gending campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Kula aturi pinarak para pamirsa sedaya ingkang badhe ngersakaken dereng gegono wonten 8 7 9 7 9 7 sampun sumadyo kagem panjenengan sami. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem ke tombo ati ayem tur tentrem.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepawatan jenengan.
0: Alhamdulillah sehat saya.
1: Lah sak wangsulipun Pak Sukardi nggih sehat. Tasih doyane dong.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Rati sehat.
0: Nggih.
1: Syukuri mawon.
0: Oke. Monggo badhe ngrasakaken apa Pak Sukardi?
1: Nggih diparingi niku nggih rondo ndugal.
0: Nggih.
1: Kamu mesti lakoni di sini ya.
0: Nggih, alhamdulillah sih. Berarti anjane lakoni.
1: Dipik coba wae.
0: Oh, ngoten ta?
1: Klecau wegat nggone gedung Bapak mriku lho.
0: Oh, ngoten. Kait liwat jam ya menten.
1: Jadi gedung Bapak liwat di sini, etan.
0: Nah, nggih.
1: Okay. Yang berambang riki. Okay. Yang berambang.
0: Alhamdulillah.
1: Siapa? Suwun ba, ayo ke kono ba, wayahe ondelen. Oh, ki sapa maneh? Oh, Pak Pri.
0: Nggih.
1: Okay. Nggih, okay, sugeng siang Pak Pri. Salami nggih.
0: Kagem sinten?
1: Kagem monggo kula Pak Jati niki mirengaken pendinten niki tempe.
0: Nggih.
1: Si Bunda Eti apa Bra? Pak Sali.
0: Nggih.
1: Pak E Bapak Enceng niku griyane Pulau Rejo terus sesane Blimbing.
0: Oh, Pulau Rejo ngora.
1: Nggih, pertelon mriku lere. Nggih, ajare Pak Jono Blimbing. Kliru.
0: Nggih.
1: Iki Bapak Enceng
0: nggih.
1: Pulau Rejo. Pro Pak Sukardi ngawen dhewek.
0: Nggih, alhamdulillah. Kagem sinten niki salame?
1: Wonten malih Pak Prem Bu Prem. Pinten Mas Gila, Mas Alang, konten Bu Wiwi kesambet, Cak Imam, Wawan kali Bu Samsun, pinten oh niku Mas Gilang kampun, oh tak wit, nggih salam setuwo yo mawon, oh yang Gimen Mujiono, TTS tenggone lengkong niku TTS teman-teman
0: mboten terus TT teman-teman sepuh
1: oh TT
0: nggih menawi TTM niku teman-teman manula
1: manula nggih nggih salam sedoyo ya mawon nggih Mbak Ninda
0: nggih
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun. Sinten malih, sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem. Pancan gawe ati ayam tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Pripun pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillah, saya sehat sedaya.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Monggo, Ma, tanggung mboten ate panggih kula.
2: Kula rodok anu Mbak.
0: Rodok napa?
2: Pak Sukardi niku sing mirsa.
0: Lho, anu gerah napa?
2: Ya sekedhik.
0: Walah. Kedah istirahat.
2: Nggih.
0: Mugi-mugi nganti pun paringi dangan.
2: Amin. Nggih. Pak Cep sugeng siang.
0: Nggih.
2: Kang nembe lumengser iki sugeng siang.
0: Nggih. Lagune napa niki, Ma?
2: Diparingi Pedhot Pasar Ngunut, Mbak.
0: Nggih. Lah niki sewantune kados e, Cek, dereng lancar ngoten.
2: Nggih. Kirang sekedhik.
0: Istirahat sing jangkep tinggal diparingi balik malih sehat malih kados saderenge.
2: Iya, alhamdulillah mudeng iki kemawon.
0: Nggih.
2: Ya pambagyane wonten Pak Cep, Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Beng Bubreng.
0: Nggih.
2: Wonten Cak Del.
0: Nggih.
2: Masalah iki Cak Iman.
0: Nggih.
2: Buju Minten, Bu Wawan, Mbak Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Wonten ugi Pak Jono. Apa Bran?
0: Nggih.
2: Wonten pun samudayane pun samudayane sugeng siang sugeng sore malam.
0: Nggih.
2: Kagem panjenengan sugeng ajaib wajib.
0: Nggih.
2: Mugi tetep pinaringan sehat.
0: Inggih.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Titin. Sugeng siang kayang marem.
1: Agawe ati ayem tur pentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Alhamdulillah. Sakit pinang ke kalian Mbak
0: Nyang. Nggih. Mbak Penceng napa niki? Lho sinten iki?
1: Eyang Gime.
0: Oh, Eyang Gime. Kayak ini kan cene ninda niki butuh berkali-kali niki rada niki rada suwe. Yang gimen nggih.
1: Pangapunten.
0: Mboten menapa. Kula sing nyuwun ngapunten e penyare jan dlewer.
1: Gelo saking Pak Manto.
0: Nggih, gelo.
1: Dengan kalau Mama Titin, kalau wau wonten Bapak Jukardi, Bu Wawan, Bu Gawili, wonten Cakang Mijo Bapak Warsito, wonten Mas Imam Tejo, ugi wonten Pak Cipto, ugi wonten Pak Ciglenter, Bunda Ciminten, ugi wonten Mas Prayogo, ugi wonten tingkah wonten Rengkong, Bu Anu, Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Ya, juga mengatakan juga ngajak sariro penjenengan juga ngajak juga.
0: Okay.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun mangki dipun tenggo. Sinten meleh. Sugeng siang kayang marem.
3: Pancen gawe ati ayam. Teur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah saya.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Kula mangke nyuwun resepsi.
0: Resepsi.
3: Walcina. Walcina Manda.
0: Nggih, walcina resepsi.
3: Nggih. Salam nggih.
0: Kagem sinten?
3: Nggih, kula Pak Sukarti, Mama Titin. Yang Gimen.
0: Nggih.
3: Bunda Etik, Bunda Minten. Cak Wit, Nasalan, Bang Imam. Pak Bun sekalian.
0: Nggih.
3: Abram.
0: Nggih.
3: Pak Nurseto. Kalian. Niku Bang Gilang kok tanggung nggih.
0: Tahu ngoten nanti minggu.
3: Nggih. Kok jual jarang ngoten no?
0: Gerip anu sibuk menawi.
3: Paling niku Pak Cep nggih.
0: Nggih.
3: Terus sinten malah men ya.
0: Sinten. Nggih sinten lak
3: ngono. Oh ya mawon
0: Pak. Nggih.
3: buaya mawon nih.
2: Ini
3: kok mbak ini kok mbak Wati kalian bu kesambenung senen
0: Bu Wiwi.
3: Oh, Bu Wiwi moplong.
0: Moprot. Guceng.
3: Kalian Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
3: Mas Prayoga.
0: Nggih.
3: Pun duwe mau Nda.
0: Nggih.
3: Nggih, matur nuwun Banenda.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampun cekap sekawan lelagon ingkang sampun sumadyo kagem panjenengan sami. Kula aturaken rumiyin mangke kula bangsul malih dhateng ngarsanipun panjenengan mbok bilih ngersakaken pinarak kapureh sabar sak lantawis.

0: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
1: Radio Suara Jom.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Yeah, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Monggo ngabari ngersakaken pinarak malih. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang.
2: Gayeng marem.
3: Gawe ati ayem tertentrem.
2: Matur nuwun.
3: Kados pundi Mbak Linda pawartos panjenengan?
2: Alhamdulillah suwae.
3: Ae, yo lek kandhae ya yo ra siar.
2: Panjenengan rak nggih ngoten to?
3: Ya nggih. Kawasan parimono benten.
2: Nggih. Mriki nggih ana iki.
3: Lah nggih, benten nggih alhamdulillah jawab nggih alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Nggih, sedaya menika kepandhumi ingkang kuwaos.
2: Nggih, leres.
3: Mengke yang wonten jangan yang penggali kalau diparingi rondo anyar.
2: Rondo anyar, nge.
3: Rondo anyar keluar aku cuma teng Pak Sukardi.
2: Nge.
3: Kalau boleh rondo yang anyar-anyar wapun. Kalau wawonten ngerjakan rondo nunggal. Mau rondo nunggal kok dipundut di kiyo rapi enak. So, yo. Bok yo golek rondo yang anyar.
2: Nge.
3: Pak ngapain tuh Mbak Linda?
2: Nggih.
3: Nek rondo nunggal gue serah kena tito-tito. Bulak balik ucul.
2: Nggih.
3: Nggih, gue tak dari atur panggih.
2: Monggo.
3: Katur cuma tengku wewi jawab-jawab kita. Katuran sugeng dia.
2: Nggih.
3: Buatan bunda pasti kan kagungan jumplangan.
2: Nggih.
3: Buatan kata lumpen gimana kau kipi tulang.
2: Nggih.
3: Buatan kuwawan kuju minta nasabra.
2: Nggih.
3: Lajeng buatan baloso. Lajeng buatan mama Yeti, mama Lia. Wonten Pak Tioce,
2: Ajeng
3: wonten maling di menika Mas Alam,
2: Pak
3: Imam, Ajeng wonten kalau wau wonten yang nanti Mujiono,
2: yang Kimin Mujiono,
3: yang Kimin Mujiono, wonten Mojokerto,
2: ingi
3: setua ya kalau wonten wonten ingkang mari senggol dan umur ini,
2: mulai
3: matur sembah nuwun, wonten Pak pengkang wonten warna salah wonten gunung seluruh tinggi menika wonten Bopo Juwito
2: inggi
3: katuran sugeng dia inggi katur jumatang setuoyo kemampun tanpa kecici
2: inggi
3: ingkang sireng kula sempat wangge nyuwun pangapunten
2: inggi
3: menika wonten cakwit inggi ingkang wonten pucuk Lamongan
2: inggi
3: katuran sugeng dia
2: inggi
3: beligini pun katur jumatang Mbak Linda.
2: Nggih. Matur nuwun.
3: Purnanipun adicara
2: mangke. Nggih.
3: Mugi-mugi kemawon suara jumbang tansah jayeng sawana wonten dirgantara selami-laminipun.
2: Amin, amin ya rabbal
3: alamin. Assalamualaikum.
2: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Murtini Handayani. Sampun derek pinarak mriki wau. Sugeng siang gayeng marem.
4: Sugeng siang. Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Matur nuwun.
4: Sugeng siang Mbak Linda Sustiawati.
2: Sugeng siang.
4: Kula mangke nyuwun ora rumangsa mawon.
2: Ora rumangsa saking.
4: Nggih.
2: Saking
4: sinten? Saking sinten langgam nih, ora rumangsa nih.
2: Ora rumangsa. Oh, nggih.
4: Nggih, nggih, make salame kalau wau wonten Bu Mae Mboke Sarip.
2: Mboke Sarip. Mboke Sarip niku wau.
4: Mboke Sarip. Wonten Ibu Pak Sukardi, wonten Mama Titin Wiwi Rahayu. Moblong mobot. Oke, wonten Bu Wiwi Puspitaning Rum.
2: Nggih.
4: Handayani ingkang wonten Kesamben.
2: Inggih.
4: Oke, wonten Bu Eti, wonten Bu Wawan.
2: Inggih.
4: Oke, wonten Pak Breng, wonten Abah Bram.
2: Inggih.
4: Wonten Mama Jeti Yundalia.
2: Inggih.
4: Ya sedaya kemawon Mbak Nida.
2: Inggih.
4: Matur suwun.
2: Sami-sami Pak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cip, sugeng siang kaya merem.
3: Pancen gawe hati ayam tur tentrem.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kula ingkang sowan, kula badhe njenengan supi.
2: Pripun?
3: Kula tebak njenengan supi kali kula.
2: Nek mboten buati nggih Bu Wiwi.
3: Nggih, saking kesampe.
2: Nggih Bu Wiwi berarti niki.
3: Alhamdulillah. Saya nebak kali-kali nggih.
2: Lenggeh. Pokoke nyantol setunggal lah ngoten se.
3: Setunggal ngoten pun alhamdulillah.
2: Lenggeh.
3: Daripada
2: mboten nyantol blas. Mboten nyantol blas iki marane longso.
3: Lenggeh.
2: Gak dielingi.
3: Taun pira kok cek
2: Ancen kebangetan ya penyiare iki. Alhamdulillah sae.
3: Alhamdulillah mriki mendung-mendung mesra ngeten.
2: Lu mendung napa?
3: Nggih, tapi
2: insyaallah.
3: Jawa.
2: Nggih.
3: Awanipun atur.
2: Monggo Bu Wiwi bari ngersakaken apa, Bu?
3: Nggih, dipun paringi napa nggih? Larang udan.
2: Larang pangan.
3: Nggih.
2: Larang udan.
3: Paling ceritane.
2: Pancen nggih, terus lare nem-nem wonten rilet. Nggih ten anu napa nggih nyembung pancen sak niki ngoten kok.
3: Lah nggih sak niki larang udan tapi mboten larang
2: pangan. Insyaallah mboten larang pangan nggih.
3: Kita sok pambegya saking Pak Sukarti.
2: Nggih. Pak Cip niku wau.
3: Matur suwun Pak Cip, salamipun.
2: Nggih.
3: Kula niki nek menawi kon dalu niku lho, Mbak Indah.
2: Napa?
3: Pun nguwan wonten lho.
2: Nek dalu.
3: Upami wonten acara dalu niku menawi pingin kon wonten lho.
2: Pun ngantuk.
3: Noten mripatipun niki. Niki pikantuk parasio malih saking Mas Prayoga.
2: Nggih.
3: Nggih wonten malih kula wau wonten Bumutini Handayani nggih.
2: Nggih.
3: Kula Senggol Bumutini ngapunten. Sampun nggih. Ketuwen.
2: Nggih.
3: Pun tuwek lak ngeten iki ya.
2: Tuwek napa suwek?
3: Malih nggih.
2: Nggih.
3: Lah pun tuwek.
2: Lah nggih.
3: Wonten Mas Imam Ojago.
2: Nggih.
3: Wonten Mama Yeti Kuwati.
2: Nggih.
3: Wonten Uti Dafa tangu niki mboten rekono Uti Dafa.
2: Nggih.
3: Lajeng wonten Eyang Gini Mujiono. Kagem samu dayane kemawon nggih.
2: Nggih.
3: Matur sembah nuwun wedalipun.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mangke dipun tenggel lagone. Sugeng siang gayeng marem. Gayeng marem. Lho ya apa sih?
4: Ketombo ati ayam tur tentrem.
2: Nggih, matur nuwun Abah Bram.
4: Nggih, Mbak Ninda.
2: Alhamdulillah.
4: Kula mboten mlebet ten
2: mriki. Mpun mlebet. Sehat njenengan, Bang?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Ninda.
2: Alhamdulillah. Nggih.
4: Nggih, cuma nek bedhek gak tau titis e. Biasa ibadah.
2: Gini kok jenenge unike penyiar suara Jombang iku.
4: Ana nek wong Brambang tok mesti titis e.
2: Liane nggih wonten sing titis kok nek Pak Sukardiyo titis, Mama Titin ya titis, sapa meneh.
5: Lah wong Mbak Penceng njera tau online kok.
2: Lah ngene iku. Lah sing sering online nggih berarti ngene iku titis. Niku aku Bu Murtini nggih titis, ayo.
5: Nek Bu Murtini mesti nek Bu Wiwi kudu karo Umuati ya.
2: Eh, lagune napa niki, Ba?
5: Niki kula kajeng njaluk selincu Pak Sungkan ambek penyiar. Niku nedhi.
2: Napa kok Sungkan?
5: Amarga selincu kaya nyumbur atuh penyiar malian.
2: Mboten aku lu duduk selincu. Oh, duduk selincu lagi.
5: Kula kan njaluk. Niku kepireng master mendem kok enak
2: Mbak. Oh, nggih. Kula turuti.
5: Nggih. Dene waras boten mendem male punan.
2: Nggih.
5: Yes. Lha niku Mbak Nira. Salame kangge nika cekak ndek utang Pak Sukardi, Mama Titin.
2: Nggih.
5: Enten Bunda Wiwi.
2: Nggih.
5: Enten Pak Pri, Pak Adam, Sugeng Siang. Nggih. Enten Mbak Penceng, Tukang Midang Etake, Enten Pak Jono, Bu Wawan, Kali Mbok Nesarif seneng kalau wertes. Kayak mari mangan rujak lo Mbok Sagegem. Mbok Nesarif, wertes pol.
2: Soalnya dangu mbak nanti on the land.
5: Niku aku sampean kula WA sama gak maca.
2: Nggih ta.
5: Nggih, kok boleh sare Pak ngomong anak rondo anyar kan Pak Sukardi.
2: Oh, ngaten.
5: Terus kula WA sampean aku yo gelem.
2: Oh, ngono.
5: Aku yo gelem. Lah, kok nusare hujan. Kali sinten ya wau Mbak Nek Pak Cep.
2: Pak Cep
5: Cep mungkin Cak Wit. Monggo Cak Wit sawo gler kayak sawo gak muncul. Kali Pak Imam. Kampun samu tayane Mbak Ninda. Iseng cari ganjur pangapun.
2: Apa Pram sampun direk penal. Lu ke lapo kamu teri kok hilang ya. Nggih, sinten malih, tunggal malih, walu pitu, tunggal pitu, tunggal pitu, sugeng siang, gayeng marem.
3: Malih, sugeng siang, oke, gayeng marem, pancen kawe, ati kula ayam tur, tentrem.
2: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang, mboten nate panggen jenengan, Bang Imam.
3: Kita Mbak Ninda.
2: Nggih.
3: Kalau wingi ane sampun kok.
2: Napa kula sing ngancene mboten tau metu?

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengeklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya akan menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan tersebut disertai narasi begini: Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Burung menengok duduk.
1: Ketok. Nadane ora ngono kuwi.
2: Ketok ketok.
3: Ketok ketokan.
0: Dudu kuwi.
3: Kok rong ketok. Truk panggung mbok.
2: Iki tak urus lho iki. Tak urus iki lho. Ora jenengan iki kok ngendika kok yo ora teteh, sik dhewe nge ngilani.
1: Apa prak truk panggung.
2: Oh salah ya. Bojomu jorok. Lah, dijolke piye?
0: Maksudmu?
2: Dijolke bojoku. Wah, bojoku jek enom.
1: Lah, heeh. Tenane lho, Mas.
2: Ah, tenan ning picek kabeh. Malah beneran gak ada duit kok

0: Mula suarane gedhe banget. Bapakne Bawa Sri Uning iki biasane medhit lha terus Mbak Wiwit ngene ngono kok. Ayakno suarane ngabar.
1: Ini isi sama sih.
0: Dapat bayi amit-amit. Jebule ngelanggono. Lah iya.
1: Ini lanjenengan remen to Mas, tak ngerti Mas.
0: Lah iya, jebule amit-amit jebang bayi. Lah iya jebule karo belah.
1: Apa Mas?
0: Ketek ora ngoblah.

0: Mas Agus? Lah, pripun, Pak? Oh, jenengan mau piye to, Mas? Jebulane ning kene tamune ya akeh banget lho.
1: Oh, nggih ta. Anggen nyen ngapunten.
0: Jenengan didhawuhi mlebu kene.
1: Nggih. Dan wah, masyaallah nggih. Oi, nggih. Oi,
0: nggih. Ibu-ibu ya lenggah. Lenggah anak-anak. Nggih.
1: Dados kala sedaya wae mboten saged mirsani nggih, Bapak nggih. Nggih katuran nanggap piyambak kemawon monggo.
0: Jenengane lho.
1: Nggih.
0: Mas, matane Mas wani sapa, Mas? Nah. Opo ayo. Ayo.
1: Kena ya wis tak aturke ngono
0: kok. Lah sapa to?
1: Alah, alah kok sedulur dhewe kok.
0: Sapa?
1: Alah panjenengan iki lho. Lali.
0: Lah. Lah yo matane wis pinarak ning jero lho. Mbok jenengan wae sing maos.
1: Alah lah wong rapat ketok cilik-cilik ngene tulisane yo.
0: Nggih, Rara Sundari. AMD Kebidanan. Tahu yeah. Kalian Mas Mardianto.
1: Nah, Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan saya ini.
0: JP ya Mas, saya dari Tetungo ya Mas.
1: Iya no.
0: Muka-muka Mbak, sama Mas Sundari, sekalian Mas Mardianto, dados keluarga ingkang ayem tentrem lahir
1: batin. Sakinah mawaddah dan barokah.
0: Allahumma amin. Kaya aku arep jenengan.
1: Neng udah tenanan ngono wong ora e.
0: Jangan ngono lho Mas, kalau di ibu-ibu doku ngujeng lho Mas. Ibu ujeng dalu Bu, saking pundi menikah. Oh, tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Mangke ngersakan langgam, menapa ngersakan lagu ingkang gayeng.
1: Oke, pun mangke ngersakan kijing miring.
0: He?
1: Dawah ladrang keyong racun.
0: Aja, dalem? Oh, jih, Mas, saya kagungan kerso lho.
1: Oh, Mama.
0: Ngendi ayo?
1: Iya. Alah, matur nuwun nggih, Bu.
0: Nggih. Utuh-utuh.
1: Oh iya. Ampunten, makasih. Ibadah waljinah, terima kasih.
0: Iki sapa? Iki
1: nika Bu Sumi.
0: Iki.
1: Nggih. Om nika Ibu Hendra.
0: Walah, lha kok jenengan apa kabeh ta, Mas?
1: Mbak Siti.
0: Heeh.
1: Nika nika Mbok Deng Adinem.
0: Nggih.
1: Apa?
0: Apa ya, Mas? Jenengan sajake wis karo Pak Harjono sekalian wis kaya keluarga dhewe.
1: Oh jelas mesti. Banget wong aku dadi tenagane kok.
0: Ndon apa kuwi?
1: Wis ngirim apa-apa lho aku.
0: Ngirim.
1: Wis ngirim apa wae.
0: Oh ngono.
1: Kabel kok kirim apa.
0: Kirim ning ndi?
1: Wis ning ngendi enak sing tuku tak doli.
0: Ayo dibacutke.
1: Nggih. Mungkin ning omah rak trocoh ning nganggo payung yo.
0: Kuwi kanggo foto.
1: Oh. Jadi foto itu udah nganggup payung ini an yo.
0: Oh. Kenapa rana tau Mas Bian?
1: Gonku nganggup gedek ini gimana? Ya.

0: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah sedaya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki wonten wekdal, tasih wonten wekdal monggo ingkang badhe ngrasakaken binara 8:07:07. Mumpung tasih wonten kesempatan, nggih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tetrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, keri-keri saking etan gitu.
0: Jenengan saking etan.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Panas iki koyo ngene. Gitu syukur iki mawon bareng.
0: Nggih.
1: Jenenge tanggung jawab ya.
0: Nggih.
1: Persiapan yoga nih Mbak, tadi wisuda.
0: Damel persiapan yoga. Oh nggih, minjing napa wisuda?
1: Oktober menawi.
0: Oktober, alhamdulillah.
1: Bulan Agustus, Oktober, Desember.
0: Nggih.
1: Dino sing kosong tenan. Nggih duwi sing kosong.
0: Sak sembarang kalire.
1: Nggih. Nggih kula nyunan Mbak. Ilangi gelang kalung.
0: Ilangi gelang kalung, nggih.
1: Sinten caca men, Mbak? Enten gendinge kan sekeco.
0: Kagem sinten?
1: Nggih, kagem sedaya ki mawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Kagem kalih layah-layah.
0: Nggih.
1: Matur suwun nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, lelakonipun mangke dipun tenggo. Sugeng siang gayeng marem.
2: Ya, yang marem gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Gilang iki sing dhewe entosi sinten wau? Buawan ya. Ta sinten wau? Nggih.
2: Saged kepanggih malih kali.
0: Alhamdulillah.
2: Ora jombang
0: nggih. Nggih.
2: Batu niku Mbak Indah wawet, batu ini.
0: Napa ne? Jenengan?
2: Batu cilek iki.
0: Batuke. Ngoten ta? Wah, kedadi niku, kedadi periksaaken niki.
2: Batuk itu sampai 3 botol enggak bisa tuntas.
0: Lho, enggal ten griya sakit no.
2: Nggih.
0: Ten puskesmas.
2: Nggih,
0: alhamdulillah.
2: Niki memang musime Mbak Linda, stabil banget.
0: Nggih.
2: Angin ngeten niki cuma
0: leres.
2: Virus-virus yang nyebar kemana-mana. Jadi kan di atas atas gimana ya?
0: Nggih, siap. Jadi
2: oleh asetipun penyiar niku kan suanten ya.
0: Dengki.
2: Ini pun yaki jeneng.
0: Dengki.
2: Kula tembangi diparingi Puspito Nolo.
0: Puspito Nolo.
2: Nggih. Kali ini pun kan jenengan keluarga, tata diparingi sehat, kami lucunya, kanugrahan saking Gusti.
0: Nggih.
2: Kami lumeng saya Pak Jono, salam hormat kula, wonten Wawan, kali Mbak Yukira, Gewonten, Buati, Bucu Minten, Pak Pring sekalian, Wiwi sekalian kali Pak Warsito,
0: Gewonten
2: Pak Cip, Gewonten Pak Bram, Mbak Benceng, Mas Pak Yoko, Mas Namtejo, Mbak Sulis, Gewonten Mas Alan, Mama Yeti, yang di Ben Mujiono, Bu Paija, dan malam Mbak Ani Irama, Pak Sukarti, Gewonten Kesempen,
0: Gewonten
2: Dari Kesempat, Mbak Yuna Kewatan, sangat sejarah tentang di sini.
0: Nggih.
2: Sing kepak gimenjang maling nggih Mandinda.
0: Nggih.
2: Foto kali panco-panco. Jeneng sepedi closing ketinggalipun
0: nggih. Nggih.
2: Monggo dilajengaken kula nyuwun pamit Mandinda.
0: Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mas Gilang menika ingkang nutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Lan nggih pun niki sarene nggih sampun jangkep wekdal nggih sampun jangkep. Kantun 12 menit pas niki badhe kula aturaken kalih lelakon penutup lan wonten ilangi gelang kalung kalian Puspito Nolo ingkang saged dados penutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara niki nggih. Kaparengaken kula Ninda nyuwun pamit, pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget angen panjenengan rawuh mriki. Mugi-mugi adicara niki tansah saged dados niki nggih panglipur anggen panjenengan asesarira. Sugeng siang sedaya, sugeng asesarira, sugeng nopo kemawon. Mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan lan seger kewarasan sedaya. Kula nindak nyuwun pamit, sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.

الله أكبر الله.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Radio Suara Jombang.
1: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
1: Radio Suara Jombang.
0: Assalamualaikum.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya mitra? Edisi sore hari ini, tepatnya sekarang di kalender ke-7 bulan September 2026, kembali Anda mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang. Seperti biasanya mitra, kebersamaan saya sampai nanti selesai di jam 5 sore dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang menjadi favorit Anda semuanya. Kalau Anda ingin bergabung dan saya, monggo mitra. Jalur telepon sudah saya buka, jalur WA sudah tersedia. Anda tinggal memanfaatkan untuk request komposisi bagus agar nanti cepat bisa terputar lagu-lagu favorit Anda semuanya. Semoga saja sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya juga dalam keadaan yang semangat, yang sekarang lagi santai-santai di rumah. Semoga saja hadirnya Radio Suara Jombang FM ini bisa menjadi teman terbaik Anda. Ada siapa mitra? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Sukardi, apa kabarnya Pak Sukardi?
1: Kabarnya baik-baik Mas Ari. Ya Mas Ari ya baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik saja saya Pak.
1: Masih doyan makan.
0: Sudah berapa piring ini tadi yang habis ini?
1: Paling itu makannya

0: Biquinho.
1: Kok tahu? Anda kok selalu tahu, Pak?
0: Iya, awain dewe.
1: Oke, Pak Soekardi. Ini nanti lagunya apa, Pak?
0: Nanti dikasih iku
1: apa? Perawan desa. Hai perawan desa. Bukan. Kalau perawan desa itu dari Mansur ya.
0: Oh iya sih.
1: Bukan. Dia ada Mansur juga sama Elvi itu kan?
0: Iya.
1: Mm-mm.
0: Mansur ya Nono.
1: Mansur sudah saya siapkan, boleh salam-salamnya Pak Soekardi.
0: Pak Breng, iya selamat sore. Pak Breng saya ingin duit gaya rong dino.
1: Ada acara ini ya, gerbek tahu dan juga sonhorek itu ya.
0: Salam dari Pak Pri.
1: Selamat sore Pak Pri.
0: Ya mendengarkan ki stempel ya kan mendengarkan.
1: Terima kasih harus begitu setiap sore selalu mendengarkan radio Suara Jombang FM.
0: Pak Soekardi, Pak Jati mendengarkan. Ya ada ya perawat desa ya.
1: Sudah saya siapkan ini Pak, tinggal diklik saja.
0: Salam untuk tetangga saya Pak Jati.
1: Nyemparani
0: Mas Habib. Selamat sore Mas Habib.
1: Oke.
0: Pak Bram, Bunda Eti, Mama Titi, Pak Benceng.
1: Oke.
0: Ada lagi Cak Imam, Wawan, Busami Sunda. Ada sih yang ngembrangkal iku, iku siapa? Yang dua ibu Busan Sirayani.
1: Siapa? Oh ini tak Mas Prayogo.
0: Ngarani Mas Prayogo ambe ibu ya. Ya, salam semua saja ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Soekardi Mitra menjadi penelpon pertama di program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Ada siapa lagi nih yang ingin bergabung dengan saya? Monggo 8717717 Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dari kawasan Kesamben. Ada Bunda Wiwi ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Apa kabarnya Bunda Wiwi sore hari ini?
2: Baru sehat, juga baik. Iya, Matahari juga sehat nih.
1: Alhamdulillah saya sehat walafiat. Sambil mendengarkan radio sambil aktivitas ini sepertinya.
2: Iya, betul banget.
1: Oke, sore hari ini nanti pengen request lagunya siapa ini Bunda Wiwi? Monggo.
2: Ya, dikasih Suratan, Mas.
1: Suratan.
2: Iya.
1: Oke, dibingkiskan untuk siapa monggo?
2: Iya, yang barusan turun Pak Soekardi. Ada Bu Wati.
1: Yes.
2: Ada Mama Yeti juga.
1: Oke.
2: Ada Masalah Napa Bra. Ada Pak C.
1: Ya.
2: Ada Yang Kimin Mujiono.
1: Oke.
2: Semuanya
1: saja. Yes.
2: Lagunya matur suwun.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wiwi dari kawasan Kesamben sudah bergabung dengan saya Mitra. Di jalur WA ada Mr. Bram yang ingin masuk juga. Jalur telepon WA Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mr. Bram.
3: Ya Mas Ari.
1: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah Mas Ari.
1: Alhamdulillah ya. Sehat.
3: Ya sedikit-sedikit agak kena itu Mas.
1: Kena memang flu.
3: Wajahnya ini gak mendukung angin Mas.
1: Iya. Oke, semoga lekas pulih lagi kesehatannya ya.
3: Iya Mas. Ya full cuma kurang full gitu aja.
1: Iya. Betul sekali, cuaca memang anginnya kenceng banget. Kalau tubuh gak fit, wah ini gampang tepar, gampang sakit begitu.
3: Iya, ini termasuk Mas Ari yang sewibuk banget. Tapi sekarang mungkin sudah mulai reda.
1: Iya. Ya, kemarin saya dari Gudo, acara yang karnival itu.
3: Iya.
1: Terus besok itu tanggal berapa itu? 13 yang ada di Mojokerapa itu juga ada karnaval juga. Penyapa masyarakat yang ada di Mojokerapa juga nanti.
3: Iya, yang gitu. Mojokerapa. Iya,
1: doanya saja semoga lancar-lancar iya, saja.
3: Pokoknya harus ditemani madu asli.
1: Itu dia. Bikin tubuh semakin seger.
3: Iya.
1: Oke. Mr. Bram, nanti lagunya apa ini, monggo?
3: Ini bingung mas, semua enak cuma lama nggak hadir ini lagi kangen sama
1: lagunya siapa?
3: Lagi kangen sama Sharmila. Mas.
1: Sharmila Asra.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu ikut karnaval nggak pulang-pulang mas Sharmila.
1: Lagi keasikan dia jadi maskotnya ini ya.
3: Iya mas Sari, lagunya untuk yang sudah. Setan gue ada Mbak Penceng, ada Pak Pri, ada tadi Pak Sukarti, ada Bunda Wiwi Sagita, ada Pak Breng, Bu Breng, Bu Jeminten, ada Bunda Eti, ada Mama Titin, ada Pak Jono, ada semuanya.
1: Iya. Semuanya saja.
3: Oke. Okay. Ini kalaupun ada yang ketinggalan mohon dimaafkan.
1: Iya.
3: Ini Pak Adam pun kulo kirimi.
1: Sama-sama. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram Mitra. Saya akan hadirkan terlebih dahulu sajian komposisi bagus yang sudah Anda request, ada Perawan Desa. Spesial untuk Anda pecinta dangdut konvensional ya. Bersama Ari Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Sampai nanti usai di jam 5 sore.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
1: Radio Suara Jombang.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ya Mitra Radio Suara Jombang FM, setelah komposisi bagus milik dari Ashraf dengan Sarmila sudah saya putarkan dan membawa kita masuk di menit ke-40 lepas dari 3 sore, saatnya saya kembali terima jalur telepon Mitra. Monggo yang pengen bergabung kembali dengan saya berikan kesempatan. Bapak Enceng, selamat sore Bapak Enceng. Dari kawasan Blimbing hadir request lagunya Bagaikan Orang Asing. Mega Mustika Mas Ari, salam buat Mr. Bram, Pak Sukardi, Mas Gilang, Pak Jono, Pak Cebuati, Mama Titin, dan semua pendengar Suara Jombang FM Mas. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih. Jalur telepon kembali saya buka Mitra, ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Breng, apa kabarnya Pak Breng? Pegel, cerita dulu Pak Breng, keseruannya seperti apa, monggo.
2: Karnaval dua kali Mas Ais, Sabtu sama Minggu.
1: Iya.
2: Di Minggu itu son yang besar-besar, Sabtu anak-anak sekolah.
1: Iya.
2: Depan rumah malah pawasek.
1: Depan rumah malah pasek-sek.
2: Iya, gak iso liwat.
1: Gak iso liwat karena memang ini, apa, banyak yang nonton.
2: Banyak yang nonton.
1: Sukses acaranya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Hubungan gen kulon itu sampai berapa orang? Lelangan
1: maksudnya. Lelang apa itu?
2: Ya lelang kayak barang-barangan itu. Ya sapu, ya sarung.
1: Itu dilelang.
2: Bawa ke tempat yang.
1: Oke, ya. Gak dengar suaranya Bu Breng.
3: Iya,
1: Nah. Assalamualaikum.
3: Ya, Jumat itu ada gerbek tahu.
1: Satunya iya.
3: Karnaval anak-anak, minggunya karnaval dewasa.
1: Iya. Tiga hari berturut-turut ya.
3: Iya, tiga hari berturut-turut. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sukses.
3: Hari juga sukses.
1: Amin. Iya.
3: Selanjutnya kalau ada karnaval semoga sukses semuanya.
1: Amin.
3: Ini lagunya apa Mas Ari?
1: Silakan monggo apa lagunya?
3: Nanti aku.
1: Apa lagunya?
3: Dari Ikan Nurjana Mas Ari.
1: Ikan Nurjana yang apa?
3: Oh
1: terlena, baik saya siapkan dulu terlena milik dari Ike Nurjana. Salamnya dibingkiskan untuk siapa monggo?
3: Salamnya buat yang tadi bang baru masuk siapa Mas Ari?
1: Yang terakhir masuk tadi itu ada Mr. Bram.
3: Oh iya ya, di trombol Mr.
1: Bram.
3: Iya. Nanti bapak, apa? Salamnya Mr. Bram itu senangnya nyalami Mbak Pengceng. Aku dilalek, no. Salamnya buat semuanya ya, Mas Ari.
1: Oke. Okay.
3: Dulu tadi ya.
1: Dulu-dulu.
3: Untuk bagi waktu sama yang lainnya,
1: betul, Mas. Betul, betul.
3: Mas Ari, selamat ya semuanya. Semoga sukses selalu, Mas Ari.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Breng, Pak Breng, terima kasih dari kawasan Sumber. Bergabung dengan saya sore hari ini. Yang lain, Mitra, ada Pak Jono yang akan bergabung. Jalur WA 8717717. Nanti saya buka lagi, Mitra. Kali ini saya terima jalur WA dulu. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jono, terima kasih. Apa kabarnya?
4: Baik-baik aja Mas Ari.
1: Baik-baik saja.
4: Ya, riwariwi.
1: Riwariwi. Oke, okay. Riwariwi kemana saja ini?
4: Ke Ngetan, Ngulon, Ngetan. Mm-hmm.
1: Gitu. Tapi kan tetap lancar semuanya ya?
4: Ya, alhamdulillah Mas Ari.
1: Iya.
4: Yang penting sehat. Gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, gede no anak.
1: Iya dong, Pak Jono.
4: Gimana, Mas?
1: Sore hari ini lagi ngapain Anda? Bersih-bersih, santai atau apa?
4: Yang bersih-bersih anak-anak itu Mas, baru datang.
1: Baru datang.
4: Iya, kalau nyapu saya enggak bisa.
1: Iya.
4: Ibu gitu.
1: Oke.
4: Okay. Kadang-kadang ya siram-siram gitu.
1: Mm-mm. Siap. Ya, lagi, ya. Ini lagunya apa ini nanti Pak Jono, monggo.
4: Senandung Rembulan, Mas.
1: Senandung Rembulan. Iya. Dari siapa itu, Pak?
4: Imam S. Arifin.
1: Imam S. Arifin. Iya, Senandung Rembulan.
4: Iya.
1: Iya, saya siapkan Imam dulu.
4: S. Arifin sama
1: Evi. Ini adanya Imam S. Arifin saja enggak apa-apa ya?
4: Iya, enggak apa-apa.
1: Mm-hmm. Iya. Oke. Okay.
4: Iya, Mas Arifin. Ya, salamnya apa Breng, Pak Breng tadi ya. Sekalian.
1: Oke.
4: Okay. Iya, mari digawe itu Mas Arifin.
1: Betul.
4: Bakul tahu semua itu.
1: Iya.
4: Di rumah itu udah anu Mas Arifin. Udah prai.
1: Iya. Iya.
4: Jadi siap. Yang punya apa? Sound horror gitu.
1: Mm-mm.
4: Malah paman apa di negara lain katanya.
1: Mm-mm.
4: Mas Andi.
1: Oh, gitu.
4: Iya.
1: Malah ada kegiatan.
4: Iya, di rumah enggak ada.
1: Okay.
4: Ya, salam untuk semuanya. Mas.
1: Siap. Oke. Okay.
4: Matur suwun.
1: Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono dari kawasan Tembelang sudah bergabung dengan saya. Ada siapa lagi mitra? Saya berikan kesempatan kepada Anda bergabung dengan saya. Monggo masuk saja di 871717 atau di nomor WA sudah saya siapkan. Saya terima lagi jalur telepon Dangdut Asik Suara Joma FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya.
5: Gimana punya kabar Mas Arifin?
1: Ya, alhamdulillah kabar saya sehat ini Bu Murtini. Kabar balik bagaimana ini?
5: Baik-baik saja.
1: Bu
5: Murtini lagi duduk-duduk sini sambil midang anu mendengarkan Mas Arifin.
1: Oke, terima kasih. Sore hari ya. Saatnya mendengarkan radio ya.
5: Iya, sama mendengarkan radio.
1: Mm-hmm.
5: Sama makan puli.
1: Iya. Masih tedas ya.
5: Ya, tedas. Enggak puli ya tedas Mas Ari.
1: Mm-hmm.
5: Ini ya, itu ya enggak tedas.
1: Iya. Ini nanti lagunya apa ini Bu Murtini?
5: Lagunya nanti Bulan Tak Bisa Ngomong.
1: Oke, dari Dul Sumbang ya.
5: Dari
1: kalau bulan bisa ngomong gitu.
5: Ya, pokok penyanyi ini Kak Pak Kardi ngono.
1: Ya nanti kalau Pak Kardi nanti duetnya sama Bu Murtini.
5: Salamnya. Buat Pak Sukardi yang barusan turun kemarin.
1: Iya.
5: Ada Bu Wiwi.
1: Oke. Okay.
5: Ada Bu Wito.
1: Iya.
5: Ya, Bu Ibu Wawan, Bu Jumiter. Ada juga Mbak Roso. Ada juga Mbak Wati yang punya jomplangan kereta api. Ada juga Ipi Tulang punya. Gimana punya kabar, Ipi? Kok gak pernah online?
1: Iya.
5: Ya, semua saja tanpa terkecuali. Ya, salamnya salam hormat. Ya.
1: Oke.
5: Ya, terima kasih Mas Ari.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murtini Handayani dari kawasan Parimono Selatan sudah bergabung dengan saya. Jalur WA terima kasih Mas Aji Suko Pululor. Mas Ari request lagunya Pisah Ranjang. Mas Ari terima kasih banyak lagi, terima kasih. Mbak Sami Sunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Merdeka katanya, masih merdeka ya. Dangdut Asik Suara Joma FM. Apa kabar Mas Ari, sehat? Semoga dalam lindungannya ya. Mau dong diputarkan lagunya Sebuah Nama Intan Ali. Salamnya Mas Ari untuk semuanya saja yang setia dengan Suara Joma FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak. Mbak Yuliana, selamat sore, terima kasih ya lagunya Kandas. Salam untuk semuanya saja deh untuk Mas Ari. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ada Ikan Nurjana Mitra dengan Terlena. Sudah siap saya munculkan Pak Breng Bu Breng. Lagunya sudah siap ya. Selamat mendengarkan hanya di Dansa Radio Suara Joma FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
3: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
3: Di malam yang sesunyi ini.
2: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Himpunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Dari Nini Karlina Mitra Dul Sumbang, Bulan Bisa Ngomong. Lagu ini juga pernah menjadi trending request ya, atau banyak yang request di eranya. Ada Dul Sumbang dengan suasana yang segar, dengan karakter lagunya yang juga bikin fresh. Ternyata juga di program Dangdut Tasik Suara Jombang sore hari ini pun juga masih menyedot perhatian ya. Tadi ada Bu Murtin yang sudah request lagu ini. Ada yang ingin gabung lagi dengan saya nggak kira-kira? Monggo saja Mitra, saya berikan kesempatan 0812-3599-3737 atau 871717 bisa Anda manfaatkan. Dan kabar terbaru Mitra berkaitan dengan Karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Ini tadi kepolisian dan juga Polri ya, Polri dan juga beberapa menteri termasuk Panglima dan juga di bawah arahan Menko Polkam juga, dari kejaksaan juga tadi kayak Kajari memberikan keterangan persnya dan keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini mengungkap upaya penindakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan yang juga terus berjalan. Kepolisian menetapkan ada sekitar 138 tersangka aksi karhutlah secara perorangan. Kemudian dari hasil penanganan yang dilakukan kepolisian, keterangan dari Sigit, saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan karhutla, kesengajaan dan kelalaian ada 119 sengaja dan 19 lalai. Sigit Listio Sigit Mitra tidak memungkiri jumlah tersangka akan terus bertambah, termasuk dari korporasi. Sampai saat ini kata Listio Sigit sudah ada 8 perusahaan dalam proses penyidikan meski belum ditetapkan sebagai tersangka. Ditegaskan Sigit Mitra, para tersangka dikenakan pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Kawasan Hutan, Undang-Undang Perkebunan, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Mitra menambahkan bahwa Kejaksaan Agung juga melakukan koordinasi untuk penindakan melalui jalur perdata Mitra. Pengacara negara akan menggugat para korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hingga berakibat terjadinya karhutla. Dangdut Tasik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih banyak. Dengan siapa ini?
1: Mas Aldi dari Tamping Mojo, Tembelang.
0: Mas Aldi dari kawasan Tamping Mojo, apa kabarnya Mas Aldi?
1: Alhamdulillah Mas Ari, sehat selalu.
0: Dari kawasan Tamping Mojo, sekitar Tembelang sana ada kegiatan sonhorek apa tidak beberapa waktu yang lalu?
1: Enggak ada Mas Ari.
0: Oh enggak ada. Sampean duline nanti ae. Oh, di Tembelang yang ramai kemarin Jatiwates ya.
1: Oh, Jatiwates yang ramai. Minggu depan di Losari.
0: Oh, minggu depan di Losari. Ya, semoga bisa nonton.
1: Tamping Mojo.
0: Tamping Mojo, this is Tamping Mojo, pasukan Nurwet. Lagunya apa Mas Aldi? Silakan.
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam dari siapa?
1: Evita Mala.
0: Sudah. Evita Mala. Evita Mala ini tadi belum. Salamnya buat siapa Mas? Monggo Mas. Lali aku, Evita Mala mau muncul dengan Imron Sadewo kandas diganti yang lain.
1: Wis muncul berarti. Iki opo enak ya? Debu-debu malam.
0: Debu-debu malam.
1: Sama Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Imamnya tadi sudah muncul apa belum ya imamnya ya? Sudah muncul dengan senandung rembulan.
1: Apa enak ya?
0: Hah? Bang Hajinya belum Bang Haji.
1: Bang Haji kan bimbang.
0: Bimbang, baiklah. Ditunggu nanti lagunya. Salam buat siapa?
1: Untuk Mr. Bram yang dari kawasan selatan.
0: Iya.
1: Terus Mas Gilang.
0: Oke.
1: Kertosono.
0: Mm-mm.
1: Mama Yeti.
0: Mama Yeti, oke.
1: Terus Mas Prayogo.
0: Mm-mm. Lama sekali tidak muncul ini Prayogo Sudiono ini.
1: Oh, sudah lama sekali nggak muncul.
0: Mm-mm.
1: Pak Breng.
0: Oke.
1: Terus apa mana biasa ya?
0: Semuanya saja.
1: Semuanya saja yang selalu mendengarkan suara Jombang.
0: Oke.
1: Selalu Mas Ari.
0: Gih, terima kasih Mas Aldi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Aldi Mitra, kawasan Tamping Mojo sudah bergabung dengan saya. Saya akan hadirkan satu komposisi bagus dulu. Ada Pisah Ranjang Mas Aji Suko. Lagunya siap saya putarkan. Lagunya Mas Aldi. Selepas nanti tahukah Anda ya? Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Sur ceke ceke cek, sur ceke ceke cek,
3: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra sudah mepet di jam 5 sore, ada dua komposisi bagus terakhir yang nanti saya akan putarkan. Terima kasih yang sudah masuk di jalur WA terakhir. Ini ada Mas Gunawan dari Murong Timur. Assalamualaikum Kak Ari yang lagi bertugas. Pengen dengarkan lagu Nur Halimah dong, Patah Hati. Lagi patah hati sepertinya. Atau mungkin hanya mendengarkan lagunya saja. Mungkin begitu ya. Salamnya untuk semua yang sekarang lagi mendengarkan Mas Ari. Salamnya sehat selalu dan buat Kak Arinya salam sehat dan ganteng selalu. Amin. Ya dong harus selalu ganteng karena laki-laki ya. Kalau nggak ganteng nanti bahaya jadinya. Jadi cantik nanti saingan dengan yang lainnya. Oke Mitra, sudah mepet di jam 5 sore. Saya harus segera pamit dulu. Terima kasih banyak bagi Anda yang selalu mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Kebersamaan saya bisa Anda dengarkan kembali besok ya, dari pukul 1 siang sampai 3 sore di acara Gayeng Marem. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan kajian Islam sore bersama Ustadz Khairil Anam. Terima kasih banyak yang belum mandi, buruan mandi. Ya, buruan mandi karena cuacanya juga semakin dingin saja. Anginnya kencang banget begitu. Ya sudah, Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Alhamdulillah Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

gawe langgam Jawa ya ora oleh wong niki. Wa iyyakum waluhuna ahlil iski, awakmu supaya menghindari lagu-lagune wong sing seneng-seneng, lagune wong ahlul kitabaini. Intine ya luhunil arabi wa aswatiha. Niki satu pendapat. Ngoten. Pendapat yang lain, dadi sanjane napa nggih? Ulama-ulama niku cara mengambil kesimpulan niku memang kadang beda-beda dan memang ada hadis-hadis lain. Ngoten. Yang di situ juga menganjurkan. Ngoten nek maca Quran niku dilagok-lagokno kados dawuh Kanjeng Nabi laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Dudu golonganku wong sing maca Quran niku ora atik dilagokno. Wis ora atik dilagokno, atik gruwatul, gruwatul sisan wis sing ngrungokno niku guatel kadang kupinge. Fam baca baca sat min min min hus hus husnata as as asrota iki sing ngrungokno iku masyaallah iki jane maca apa has hus ngoten. Dadi ge wonten ulama niku sing ngendikakno ora oleh dilagokno ya macane ya kenceng ngoten. Dadi memang kadang satu ketetapan hukum niku wis ngoten niku cara pandangnya ulama niku kadang berbeda-beda nggih. Lah sing persoalan niki apakah lagunya niku lagu sing cara Arab apa oleh lagu-lagu sing kaya model Jawa ngoten niku. Kaya lagune napa niku? Sinden tah napa niku? Lah niku terus akhirnya wonten ulama sing ngarani dilagokno model apa ae ora apa-apa. Sing penting tidak keluar dari kaedah-kaedah tajwidiyah. Wonten. Jadi kaedah-kaedah tajwidiyah pokoknya tidak keluar dari situ rapopo. Lah nek niku nabrak aturan dawa dicendekno, cendek didawakno. Sing kudune jelas brengengeng, sing kudune brengengeng dadi jelas, sing kudune idgham dadi ikhfa, sing ikhfa dadi idhar. Lah nek morak-marik tatanan ngoten niku ya ora oleh gara-gara mau nuruti lagu. Ngoten. Wonten sing duwe pendapat ngoten niku. Dadi akhire perdebatan wingi niku nggih panjang. Ana sing ngarani oleh, ana sing ngarani ora oleh. Sing ngarani oleh masih ya dilagokno Jawa ya ora apa-apa, sing penting tajwite bener, dawa cendheke izhar idghome pas, ora dirubah-rubah. Wonten. Niki Quran, Bapak Ibu. Lah nek selawat ngoten penak. Nek selawat niku dilagokno model apa ya kena, model dangdut ya kena. Tapi nggih tetep nggih nek kesane niku terus norak nggih dadine mboten apik. Nggih selamat di nyanyikno dangdut terus wonge do jingkrak jingkrak joget-joget bokonge diuter-uter ngoten niku. Lah iki ya ora tepak nek ngene iki jane. Wong selawat niku isine ndongakno ndongakno Kanjeng Nabi. Dadi nek kepengin sing apik temenan nggih ngeten niki wae. Kados dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi cara lagune niku lagu Arab. Nggih. Bahkan masalah lagun-lagun niku nggih wonten ilmune. Wonten. Mangkane wonten ilmu arut niku, ilmu arut niku ilmu sing bahas lagu-lagu, syair-syair niku. Dadi wonten wazane, wonten kaidahe. Wonten jane sing tepak niku wis ngeten niki. Nggih. Cuma akhirnya nggih wonten ulama sing rodok longgar, wis dilagokno model apa ae ya ora apa-apa. Sing penting tajwite bener, dawa ndeke bener. Ngoten. Tapi nek kepengin sing utama nis niru niki dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Ya walaupun memang nggih wonten hadis niku sing ngoten niku wa zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasono Qur'an itu dengan suaramu. Niku kan artine nek maca Qur'an niku suarane sing apik. Wong hadis niku mawon nggih kadang masih dipersoalkan oleh ulama-ulama. Hadis niku maklub, hadis niku kuwalik. Dadi bukan kok hiasilah Qur'an dengan suara.

0: suaramu, tapi hiasilah suaramu dengan Quran. Jadi suarane awake dhewe niki lho, omongane awake dhewe, lesane awake dhewe niku dihiasi karo Quran. Soal lagu-lagu niku ora dadi pembahasan. Jadi niki kompleks sekali Bapak Ibu nek urusan maca Quran niku apa diwaca gawe lagu, apa diwaca ndelujur kenceng ngoten niku. Niki terjadi perbedaan pendapat. Lagune dhewe ya apa kudu lagu sing model Timur Tengah, apa lagu sing model Jawa, apa Sunda, apa Madura. Wonten. Lah niku nggih terjadi perbedaan pendapat. Lah nek nurut kadise Kanjeng Nabi niki sing kula waos niki ya biluhunil arabi diwaca karo lagu cara Arab. Jane wis penak niki sakjane. Nggih. Wis lagu cara Arab niku wis kados sing diwaca imame ngriki niku wis niku lagu cara Arab. Ngoten. Niku sing jamaah ora ngerti ya dikira imame teko Arab. Waduh asli Jawa niku imame. Oh, tapi lagune Arab. Nggih. Dadi Quran niku nek diwaca karo lagu Arab terus suarane penak niku sing jamaah ya betah. Ngoten. Wis surate dawa, macane ora penak, atik kenceng ngoten. Ning kadang sing jamaah ya umek anjane. Dadi nek nderek dawuhe Kanjeng Nabi niku ya apik temenan niki. Nggih. Janganlah niki iyakum luhuna ahlil iski. Hindarilah lagu-lagu Al-Qur'an itu dengan lagune wong sing seneng-seneng, wong sing hura-hura, lagune ahlul kitab ini, ahli kitab Injil kalau kitab kitab Taurat. Pun nggih, dadi kesimpulane nek awake dhewe kepengin sing apik temenan, ya wis niki. Nek maca Qur'an niku nggih, lagune lagu cara cara Arab. Makane maca Quran niku kudu digurukno Bapak Ibu. Nggih, intine niku mboten kok perkara lagune. Tapi pengucapane niki lho nggih, pengucapane. Dadi pengucapane niku nek gak dituntun, gak dicontohi karo guru niku bahaya iso keliru. Ngoten. Apa meneh atik Quran ditulis Latin diwaca wah tambah ra karo-karuan niki mangke. Wong alladzina niku maca niso dadi alat zina ngoten. Piye kok alat zina niku? Lah mergo ditulis niki ditulis Latin, ditulis Indonesia. Makane Arab niku lek atik ditulis Indonesia apa meneh gak digurukno. Wis macane tambah ra karu-karuan. Ngoten. Dadi niki kudu musyafaha. Musyawaha niku nggih dep-depan karo gurune. Tidak boleh belajar Al-Qur'an niku secara otodidak, harus digurukan. Ngoten. Kok gurune maca diterokno atau setidaknya niku murid iso melihat bagaimana guru itu pengucapannya. Ngoten. Wong sa karo sya niku mawon pun beda. Si, shi, shi karo si lho niku pun beda. Macem-maceme ngoten niku. Niku lek mboten digurukno nggih. Niki macane ya pating pecotot ra karu-karuan niki mangke. Lah ngoten. Dadi niki dimusyafahahno niku perlune dalam pelafatan pengucapane niku ben bener. Nah, engko termasuk ya cara membaca lagune barang niku ya ora-orane ya niru teko gurune. Cek gak lagune niku ngwarang dhewe, ngene ngarang dhewe maca Quran iso dimodel kaya lagu-lagu disco ngoten niku. Niki malah sing cerita niku Gus Dur Bapak Ibu. Dadi ceritane niku wonten masjid. Nah, masjid itu nang perkotaan jejer karo diskotik wonten. Awal-awale ya nek ngimami ya apik maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lah sampinge disko niku mbuh lagu apa wonten. Dekne macane iso katut. Iya kana butu wa iya kana stain lho sampe ngono bareng. Wong mau apik-apik Alhamdulillahi rabbil alamin. Teko iya kanak budu iso karo nyanyi-nyanyi kok. Iya kanak budu wa iya kanastain. Iki lagu disco to niki dadine. Makane kongkon melok niki luhunil arabi. Lagune lagu Arab. Fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yuraji'unal Qur'an, yuraji'una bil Qur'an. Sesungguhnya nanti setelah aku, setelah Kanjeng Nabi, iki bakal ana kaum sing bolan-baleni Qur'an, maca Qur'an. Nggih. Tarji al-ghina wan nauhi, lek bolan-baleni lek maca niku kaya lagune niki. Lagu-lagune penyanyi, lagu-lagune wong sing sambat-sambat. Lah mergo mok nuruti lagu, akhire la yujawizu khana jirohum. Akhirnya Quran itu hanya lewat nanggone tenggorokan ngoten tok. Ya mok sekedar metu swara ngoten tok. Padahal Quran itu mboten mok sekedar disuarakan dengan suara yang enak, lagu sing enak, tetapi kudune ngoten bisa membentuk perilaku yang baik. Ngoten. Jadi wong Quran niku hudal linnas, menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, tidak sekedar melewati tenggorokan. Nggih. Tapi niki malah kadang dadi fitnah. Dekne bener maca Qur'ane apik, lagune penak, tapi kadang prilakune ora cocok karo Qur'ane. Ngonten. Wong zamane Sayyidina Ali mawon niku wonten sing jenenge apal Qur'an. Nggih. Jenenge Abdurrahman bin Muljam. Niku apal Qur'an wis. Wapale apal ketepal, mboten gemen-gemen, wolak-walik ngarep memburi iso, mburi mengarep iso, dipedot tengah teruse apa iso, dipedot tengah sakdurunge apa iso, wis apal ketepal pokoke. Nggih. Awake dhewe. Wah, ini rada angel niki, mbulet niki mangke. Tapi justru dialah ini yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi Sayyidina Ali niku sing membunuh niku adalah Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam. Padahal dia sosok penghafal Quran. Okay. Jadi makanya lek Kanjeng Nabi engko sakwisku iku ana wong sing bolan-baleni Quran, bahkan napal Quran, lagune ya penak, tapi itu hanya sekedar melewati tenggorokan saja. Prilakune ora cocok karo isine Quran. Lah mateni umpama ya ora cocok karo isine Quran. Adek mateni sisan. Iki dosane gedhe wong mateni. Nane mok sekedar nggih nglarakno ati, ngrasani ngoten. Ya jane ya dosa, tapi kan ora nemen-nemen nek dibanding karo mateni ya gedhe mateni niki. Dadi kan sampai mateni niku kan nggih nemen to Bapak Ibu. Padahal dia seorang penghafal Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah menjadi kenyataan. Engko sakwis kuwi ana kaum sing niki mau bulan baleni Quran, yurajjiuna bil Quran. Nggih. Tapi niki hanya melewati tenggorokan saja, tidak ada yang membekas dalam sikap dan perilakunya. Wah, lah nek ngamalno iki sine Quran kuwabe lagi kuwatah, Pak. Nggih, secara umum mawon Bapak Ibu. Nggih, secara umum niku apapun yang diperintah oleh Allah nggih dilakoni, apapun yang dilarang oleh Allah niku didoi. Isine Quran kan niku. Perintahe Gusti Allah dilakoni, larangane Allah didoi. Lah perintahe napa? Titenane gampang. Pokoke sing apik-apik niku mesti diperintah karo Gusti Allah. Makanya apapun yang diperintah oleh Allah mesti perkara sing apik-apik. Nah, apapun yang dilarang oleh Allah mesti perkara sing elek-elek. Jadi yo simpel niku tok. Angger sing apik-apik dilakoni, sing elek-elek ditinggalno. Niku berarti wis padha karo nglakoni isine Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun. Al-qudatu utawi pira-pira qadi, qadi niku juru putus utawa hakim. Iku salasatun ana telu. Ifnani utawi kang loro finnari iku ing dalem neraka. Wa wahidun utawi kang siji iku fil jannati ing dalem swarga. Rajulun rupane wong lanang alima kang ngerti sapa rajul al-haqqa ing kebenaran. Faqaldo mongko mutus sapa rajul bihi kelawan al-haq. Fahuwa mongko tawi rajul iku fil jannati ing dalem swarga. Wa rajulun nan wong lanang qaldo kang mutus sapa rajul linasi marang menungso ala jahlin ing atase bodho utawa ora ngerti. Fahuwa mongko utawi rajul iku finnari ing dalem neraka. Wa rajulun lan wong lanang arafa kang weruh sapa rajul al-haqqa ing kebenaran. Fajara mongko lacut sapa rajul fil hukmi ing dalem hukum. Fahuwa mongko utawi rajul iku finnari ing dalem neraka. Dawuhe Kanjeng Nabi al-qudatu salasatun. Qadi juru putus utawa hakim niku maceme wonten telu. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Lah telu niku sing mlebu swarga siji, sing mlebu neraka loro. Dadi persentasine sing mlebu swarga karo sing mlebu neraka, akeh sing mlebu neraka. Ngoten. Ya aja takok bayarane, wah lek bayarane ya gedhe niki. Hakim niki. Nggih. Tapi niki potensi masuk nerakanya itu lebih besar. Loro. Sing mlebu swarga siji. Wonten. Makane jenengan lek pireng ceritane Abu Nawas. Ana sing arani Abu Nawas, ana sing arani Abu Nuwas. Niku wonge kan aneh-anehi ngoten to Bapak Ibu. Nggih. Senengane aneh-aneh. Nggih. Niku menurut cerita, menurut riwayat, aneh-anehnya Abu Nawas itu menghindari niki, menghindari hakim. Mergo bapake, bapake niku seorang hakim agung lah, hakim agung. Lah ndekne niki anake sing Abu Nawas niki, arepe digadang-gadang nerusno profesine bapake. Biasane lak ngoten to nggih. Nek bapake hakim ya anake do dadi hakim. Wong bapake pedagang ya anake do dadi pedagang. Bapake guru ya anake do dadi guru. Biasane kan ngoten. Bapake polisi ya anak-anake ya do dadi polisi ngoten. Lah iki ngoten. Wanjane bapake hakim, anake niki Abu Nawas digadang-gadang dadi hakim, nerusno bapake. Tapi ndekne eling dawuhe kadise Kanjeng Nabi niki. Lah kok sing loro neraka, sing siji swarga. Lah akeh mlebu nerakane, wah benjut iki engko aku. Wah piye iki carane nolak? Apa nolak iku ya gak enak. Ngoten. Gak ditolak iku kok ya padha karo daftar nang neraka kan ngoten. Wah akhire disiasati. Wah akhire etok-etok gendeng ngoten. Nah, makane prilakune rada aneh-aneh ning entok-entok gendeng. Jadi sing dilakoni ini aneh-aneh. Yes, di luar batas kenormalan lah kadang-kadang sing dilakoni. Jadi akhirnya karo wong-wong Abu Nawas ini diarani gendeng. Lah nek gendeng ya ora layak dadi hakim. Wonten. Niku nek nyiasati Abu Nawas iki ben gak dadi hakim niku wonten cerita niku ngoten niku. Mergo nggih niki wau taruhane sing loro mlebu neraka sing siji mlebu swarga. Dadi abot niki. Nggih sakjane nggih mboten hakim tok Bapak Ibu nggih profesi napa mawon niku nggih potensine niku. Wonten nggih. Cuma niki disebut Kanjeng Nabi memang nggih sing paling rawan nggih niki. Nah, sing mlebu swarga niku sing yok napa niki? Rajulun alima al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Wong sing tahu akan kebenaran dan dia memutus kebenaran itu sesuai dengan faktanya. Benar diputus benar, salah diputus salah, A diputus A, B diputus B, apa anane? Niki sing swarga. Tapi nggih abote ora karu-karuan ngoten niku. Lah niki sing garahi swarga niku abot. Dia tahu arofal haq, alimal haq, ngerti akan kebenaran di balik perkara itu. Wa qadha bihi, dan dia memutuskan kebenaran itu. Niki hakim sing dijamin swarga. Karena dia memutus perkara sesuai dengan fakta. Dan sing nomor loro, nah, niki sing neraka niki. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang memutus sementara dia tidak tahu duduk persoalannya apa. Ngoten. Jadi ini enggak paham, tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi. Lah orang duwe kemampuan kok iso dadi hakim to, Pak? Lah nyatane ya mlebu ning mbuh kok iso piye? Makane niki, dene ora ngerti. Jadi qadha linnasi ala jahlin, dia ndak tahu duduk persoalan, persoalane niki napa ora ngerti. Tapi terus diputusno. Wah, lah niki bahaya niki, wong ora ngerti duduk persoalane, tidak punya kompetensi kok melok mutus perkara. Lah niki sing garahi neraka niku teng mriki. Nah, sing berat niki sing nomor telu niki, wa rajulun arafal haq fajara fil hukmi. Seorang hakim yang tahu akan kebenaran tapi dia nyeleweng. Lah niki. Jane bener diputus salah, salah diputus bener sesuai karo pesanane. Karo lobi-lobine. Wani pira ngoten. Nah niki. Lah niki sing garahi niki. Sing abot niku teng mriki. Ape ditolak kok ya eman-eman semene akeh. Ditompo engko nang mburi dadi perkara. Besok-besok kok niki taruhane neraka. Abote niki teng mriki. Nggih. Dia tahu tentang duduk perkaranya ini. Mestine diputus apa niku ngerti sesuai undang-undange, sesuai aturane. Tapi ternyata fajaro, dia nyeleweng. Memutus perkara itu tidak sesuai dengan prosedure. Nah, tapi anjane nggih oleh akeh temenan, Pak. Oleh akeh. Makanya niki abote dadi hakim niku teng ngriku. Nggih, abot. Mergo nggih, nek kena kasus seperti ini niki wau. Nggih. Kasus seperti ini. Dadi sing sakjane diputus salah iso diputus bener, sing sakjane diputus bener iso diputus salah. Ngoten. Nang donya wis dadi perkara. Ngoten. Apa meneh besok tenggene akhirat kono. Oh malah bahaya niki. Dan nggih sakjane nggih mboten hakim tok kados wau kula aturaken. Profesi apapun niku nggih berpotensi seperti ini. Ya iso ndadekno mlebu swarga, ya iso ndadekno mlebu neraka. Mas yo pedagang, petani iku ya ngono, nek petanine apik. Ngoten. Petanine iku ya upama macul sing dipaculi sawahe dhewe. Ya suwarga, lah nek maculi galengane tanggane ya neraka petani ngoten niku. Ora mau hakim tok ngeten iki. Masih yo pegawe niku ngoten lho. Pegawe niku. Nek apik ya suwarga, lah nek ora apik ya neraka. Lah mau ceklok tok. Nah, esok ceklok mari ngono terus amblas wis. Engko sore balik ceklok neh. Lah nek ngene iki nggih mboten apik. Jadi potensinya nggih kados ngoten niku. Pedagang nggih ngoten. Lah nek pedagange jujur, ora bujukan, ora ngurangi timbangan, ora ngurangi takeran ya swarga. Watik bujukan. Nggih, ya neraka. Wong tukang ngarit niku tukang ngarit kula sering matur. Nek apik ya suwarga. Tapi ya ana tukang ngarit mlebu neraka bareng niku. Lah piye wong ngarit ing jero gelang sing iso ana telo, klopo, gedhang iki jane ngarit apa kok oleh sembarang niki. Ya iku neraka dadi ora hakim tok niki nggih. Ya kabeh profesi niku kemungkinane ya iso suwarga iso neraka ngoten. Kalau kita niki, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Baik Mitra, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Anda kembali mendengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam. Oke, pastinya sampai nanti di jam 9, lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak, dan juga ambiar ya. Anda bisa dengarkan, Anda juga bisa menikmati sambil beraktivitas mungkin, atau juga yang lagi santai ya, sekali lagi di program Goyang Dangdut Malam sampai nanti di jam 9 malam. Oke, sudah siap beberapa komposisi bagus di malam hari ini, tentunya membuat suasana hati Anda jadi sedikit bergembira, atau mungkin juga ada lagu-lagu yang membuat Anda jadi teringat dengan masa lalu atau bernostalgia ya. Oke, sekali lagi masih bersama Ade tentunya di program Goyang Dangdut Malam.
1: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: lagi bareng simpatik musik.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini,
4: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Masih di program Dangdut Malam Mitra ya, Goyang Dangdut Malam sampai nanti di jam 9. Lagu-lagu koplo, lagu rancak, lagu ambiar ya. Koplo Indonesia tentunya spesial deh buat pendengar Radio Suara Jombang malam hari ini yang baru saja stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang. Baik, kita nikmatin lagi deh beberapa komposisi bagus yang sudah disiapkan sama adik.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Banyak juragan dan tuan rumah.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman.

Baik, Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Baik, mitra Suara Jombang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya dia harus pamit dari program Goyang Dangdut Malam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Suara Jombang untuk malam hari ini, untuk program hari ini ya. Tentunya jangan lupa selalu dengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, saatnya deh harus pamit ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi

0: Digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: Itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan alat Not, dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

bal-balan. Eh, sudah cingi bal-balan. Iper, gue ngono. Thank you.

0: akhirnya ambek bojo. Tak ibur-ibur nang ngene pinggir rembong ini wis dimangani nang omang wis gak urung gegeran maneh. Wis tak tilap-tilap. Lencer-lencer dhewe metu ya metu dhewe aku. Engko metu bareng ya gegeran aku. Wis enak ngene.
1: Enakan suaramu.
0: Didengke teko mburi.
1: Ngomong-ngomong nek metu bareng kenaan ya.
0: Wah, timbangane ngulatu metu ijen
1: aku. Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah, anggap omah iki aku iki wong jaga gredhu ta rumah tangga lah.
0: Nang ngono omah ya kon jagegeran ae.
1: Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu.
0: Ah nek kapan enak ola apa aku ngrabi kon.
1: Apa?
0: Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipaksa mbek wong tuaku.
1: Dipaksa.
0: Loh, aku biyen jange dalane tutik sing ayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh oleh Sri Mbombok.
1: Saiki macam-macam ya omonganmu ya.
0: Ya gak ngono.
1: Ngilingo awakmu biyen karo aku.
0: Apa?
1: Swajae kaya lanang-lanang dhewe.
0: Tak kandhani nek kon oleh aku ngono wis untung kon lho.
1: Apa?
0: Gantengen lanangan tak kandhani.
1: Ganteng kaya ngono lha elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi.
0: Ngono kon ya gelem.
1: Anggapmu perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku.
0: Masih ngono kon ya aku ya nyukupi ayo.
1: Pengin ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ono omah pura-pura ngeblak.
0: Lah pancen aku semaput ngono kok.
1: Semaput apa wong ayanmu kumat.
0: Lah iya, ngono ya kan tulungi.
1: Gak tulungi mana lah eman-eman sih. Nah,
0: berarti sing kebimbang lak kon.
1: Sopo?
0: Ya kon.
1: Alah, kebimbang apa? Kena sadurunge oleh Durajak ya.
0: Masih ngono ya, Durajak kon gegeri.
1: Alah apa ngaku? Geger urusan tahu kok ya.
0: Wis ta, kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono ibar basane. Wis kegandengan lanangan.
1: Ganteng kaya ngono kok.
0: Wis untung-untungan kok sembarang tak cukupi kalung gelang itu kon iso apa prasamu?
1: Gelang akar.
0: Kok gelang akar? Asih kon gawe iku gelang apa iku? Kok gelang emas ngono?
1: Emas apa wong sepuan kaya. Ngelingono mas awakmu biyen nek dina minggu liwat karepe omah toan tintan-tin prasa aku nggawa montor nek nggawa klakson tok
0: pancen aku nyelengi kok jange bangun aku
1: saiki ngene terus terang ae
0: apa
1: harus mempunyai ketegasan yang tegas soalnya rumah tangga kok bahagiaan gak teko wong sugih tok gak untuk dunya tok diklumpukno saiki tanggane nek sore iso ngomong anake.
0: Iya wong biasa.
1: Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah banget ten.
0: Lah masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Lah kok apa ngomong kucing iku?
1: Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba?
0: Ya gak enak.
1: Pada umume dolan kalau bojone sokran sapa iku? Mariani.
0: Mariani Marion.
1: Ayo Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu.
0: Mariam.
1: Mariam.
0: Wong ya sapa rek Mariam iko nya apa bebojone ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak.
1: Lah iku ya coba ya.
0: Lah ya apa sih kok gak duwe anak? Lah ya apa sih diduwe anak wong bojone iku ya lanang.
1: Ngawur ae.
0: Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane.
1: Anggepane ngono ta.
0: Iya anggepane anggepane.
1: Eh mungkin wis dire semekno kok ngawur. Ajae
0: tak kandhane.
1: Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran itu kurang mempelajari ilmu seksologi.
0: Oh, jatuh ngomong ngunu kelinci pusing. Sembarang sih salah lagi awakmu, ngunu.
1: Salah apa nih? Wong ini, sampean dhewe durung ngerti kelemahannya wong wedok.
0: Apa nih kelemahannya wong wedok gak ngerti?
1: Wong merayu wong wedok, wong carane.
0: Ya apa sih?
1: Wong kelemahannya itu kok gulune. Wong sih toko kupinge. Sampean kurang ngeruh kelemahku.
0: Nah, aku kita kau aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokonge.
1: Ngawur. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng.
0: Teko unyeng. Wis ta apa sebabe ya? Aku iki iso ambek awakmu lak gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu.
1: Salah apa nih?
0: Nek kapan aku teko nyambut gawe kon turu mengkurep kan.
1: Lah awakmu sebagai wong lanang carane lak iso wis pengalaman ngono kaya. Oh iya.
0: Aja ki bongkar rahasia.
1: Eh, jane apa mengkurep digoleng gak kene. Mbok ya
0: ojo ngono nggih pikiran sing enak apa. Bareng kok turu mengkurep iku tak lirik ae. Arek iki kok mengkurep batinku wetenge senep ya.
1: Weteng senep apa ya ngempet awakmu gak teko-teko.
0: Saiki wis ngene wis ya.
1: Apane?
0: Upamane awakmu ambek aku iki opo sing kosong iki aku opo sing kosong iki awakmu
1: ngono. Mungkin awakmu sing mandul, Mas.
0: Kok mandul aku kadhe ora mandul kok.
1: Mandul iku goblok lho. Mandul iku wong sing gak iso.
0: Oh, sing gembandul.
1: Sing gembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul, Mas ya. Wong wedok ya iso mandul lho.
0: Lah sing enak ya awakmu diperiksa nang nggone anu,
1: agraria.
0: Agraria nang nggone iku lho, apa nang nggone pukis-pukis iki. Pukis,
1: Mas.
0: Hah, pukis, Mas.
1: Iki padha gobloke kok. Puskesmas kok.
0: Ah, iya, iya.
1: Terus gak kurang-kurang oleh usaha. Oh, carane ngene, Mas ya. Sampeyan enteni iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare ngono.
0: Sing dikeluarno.
1: Dikeluarno sapa ya iso ngono.
0: Gak ono jalan keluare iku lho,
1: keluar. Ya terserah sing mrinding dhisik sapa ngono.
0: Omonganmu lho mesti kok nang gone ngono
1: asih omongan. Iku asosiasimu ngene kok apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi, kurang tepat iku nanti dikira sing enggak. Ya. Dianggap awak dhewe ngomong parno.
0: Lah iya. Padahal parno mule nang desa. Iya.
1: Parno yo nang gubeng lho.
0: Ya tadi engko anggapane wong sing kena purna, padahal awak dhewe iki gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu
1: asu. Asu.
0: Apa? Asu-asi.
1: Asu-si-asu.
0: Asosiasi.
1: Asosiasi ngono lho.
0: Asosiasu.
1: Ngawur ngono.
0: Asosiasu.
1: Asosiasu. Asosiasi.
0: Iya wis.
1: Lho aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam ya lho. Babon karo jagone.
0: Iya.
1: Iku iso merangsang babon iku iso. Tapi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis demek.
0: Ayam gak ngono wong wong kon iki menungso kon padahal nang gone kewan iki.
1: Lho iku gambarane teko ngono.
0: Iya nek kapan PT lah PT gak iso ngomong ya dicocok iku.
1: Lah mulane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan.
0: Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nang gone rumah sakit tuku anak ya apa?
1: Tuku anak piro kabeh?
0: Ya gak-gak ya 22 ngono.
1: Nek ngono aku pesen apa-apa tae.
0: Kaya apa?
1: Tak ge rujakan. Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup.
0: Ya, ya saiki wis ngene wis. Wis, saiki lilanono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa?
1: Heh?
0: Tak rabi maneh.
1: Apa? Coba diulangi lagi.
0: Yang, yang.
1: Diulangi lagi kata-katamu itu.
0: Wah, kon ndek
1: ayo ulangi. Yang, yang. Ah, coba. Mau tak tunjuk pisan ngono.
0: Setah.
1: Apa?
0: Kon iki wong wedok, tak pendekar silat kon.
1: Enggak, nek sampean ora bimane ku berdasarkan apa? Loh. Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarane ta.
0: Lho, ngene lah, aku lak kepengin duwe anak sih. Nang ampek kon lak iso duwe anak, aku ora bimane kepengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang, akeh wong wedok timbangane wong lanang.
1: Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki.
0: Oh, tinjuan.
1: Coba nek akeh wong wedok teko apa?
0: Lho, akeh teko apa lah? Kan gak percaya sini akeh wong wedok.
1: Iya.
0: Ayo melu aku nang nggone pasar.
1: Pasar ndi?
0: Iki pasar Bumbu iki. Hey. Sing dodol bumbu lah wong wedok. Sing dodol liwah ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya.
1: Iya nek pasar bumbu.
0: Lah
1: kok teko pasar sapi ayo. Ayo sapa sing go pecut iku? Tak pecut gondolmu.
0: Lah kon mari nang nggone pasar sapi ya, kon
1: iku. Lah kali nang ndi?
0: Kon gak percaya. Ayo mel aku nang nggone pabrik korek. Nah, pabrik korek nggone Simo.
1: Simo.
0: Iya, iku wedok tok pegawene.
1: Ngono sing kok parane mbok nyang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing gawa karungan iku? Lah wong lanang tok,
0: kok nimbang nang nggone pelabuhan.
1: Lah tanggoku. Wake sing macam-macam.
0: Oh, tanggomu apa? Lah tanggoku iki delok wedok kabeh.
1: Sopo?
0: Lho sebelah iki,
1: Dan ya. Iya.
0: Riani, ya Riati, ya Rinso. Rinso apa Riatun? Iku wedok kabeh durung duwe bojo.
1: Tanggamu?
0: Iya,
1: tanggaku. Pak Jaya. Pak Timan. Rukin. Lha iku kabeh.
0: Lha iku tanggamu.
1: Ono sing jane tak omongno gak sida.
0: Sapa? Sapa sih?
1: Dia aku. Ngomong aku.
0: Kon tak gambari koyo ngono sik durung percaya.
1: Apa?
0: Tak gambari teko pasar, teko nggone pabrik, gak percaya nake wong wedok.
1: Iya.
0: Apa sebab iku tak kandhani? Sik nakalane jamane Perang Dunia Kedua.
1: Omong-omong aja linci-linci popo.
0: Apa?
1: Perang Dunia Kedua iku lho, mbok ya kedhuwur sing ngomong nang iku.
0: Nang sing endi?
1: Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani Perang Dunia Kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis.
0: Oh iya. Tahun 45 ya.
1: Heeh.
0: Sing dadi tentara sapa?
1: Wong lanang.
0: Nah, sing maju perang sapa?
1: Wong lanang.
0: Nah, mulane saiki wong lanang lagi dadi tentara. Di kena peluru.
1: Ani, ya apa?
0: Londo mesanggrang nggone Tanjung Perak.
1: Heeh.
0: Ngunekno mriyem. Mriyem dipasang slong. Peluru budal. Dere wes.
1: Ana wong lanang liwat.
0: Peluru meledak. Diar. Wong lanang ajur
1: dadi sawalang-walang.
0: Lah, wong wedok sing urip.
1: Iya, ya.
0: Londo masang mriyemane slong. Peluru budal. Jelang wes.
1: Ana wong wedok liwat.
0: Peluru bali.
1: Omonganmu sing enak ya nek peluru kono motone.
0: Iya.
1: Peluru berangkat wes. Eh wong wedok belok ngono.
0: Iya.
1: Eh wong lanang dur.
0: Iya.
1: Peluru iku nek tiba wis dadi sasaran niku wong ajur kabeh gak pandang bulu.
0: Wah.
1: Masih bulumu ya bersih.
0: Kon dikandani wis
1: Pak. Gak iso.
0: Lho, gak iso, gak iso
1: ngambil keputusan cerai atau tidak.
0: Eh, kon temenan ta kon?
1: Lho ayo,
0: kono jadi ini bakno boso-boso.
1: Lho, boso-boso apa gak iso? Pokoke aku kudu kok beresi saiki.
0: Lho, kon ngajak pegatan temenan ta?
1: Lho, aku gak dadi karo amo, Mas. Keliling aku nang gone Kota Praja.
0: Oh, ya kepantesan kon keliling-keliling nang gone kono. Wis sakarepmu kon ayo.
1: Sakarepe sajae.
0: Wis sik pancene kon ketemu. Wis kon urus jalane apa kon iku?
2: Urus jalan ya sing kan.
0: Iku mung gegerene bojo-bojoku dhewe.
2: Mas iki mana omahmu? Omah kon kunci.
0: Lho lha iki
2: golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta?
0: Lah apa omah dikunci kok dilereni?
2: Lho ngarane tangga. Masa ngono ta?
0: Wis harus ngene.
2: Kon ngono jo kon iku jo.
1: Lho ngamuk.
0: Oh bojoku celuk
2: jo.
0: Iki
2: siapa celuke?
0: Maria.
2: Oh, Mariam.
0: Iya, iki wis agawe Mariam iki.
2: Iki kan gawe Mariam.
0: Agawe Mariam.
2: Wis. Oh, dadi iki termasuk wong dewok. Wong brewok. Ngene lho, abot tangga ta?
0: Iya.
2: Istilah tangga, ya digoto ya disangga. Abot entenge rukun kok tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mlek cae-cawe, apa mantuk kon gegere tengah dalan.
0: Iya.
2: Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya?
1: Persoalan suami istri.
2: Nah, maksudnya?
1: Soal kemandulan.
0: Soalnya bojoke iki lak geger ayam
2: mbek. Iya, iya.
0: Aku digegeri.
2: Iya, iya.
0: Lah aku iki dongo iso duwe anak. Lah mosok iso.
2: Iya, wong lanang ngarine.
0: Lho, ra apa. Iki bojoku.
2: Oh, bojomu ta?
0: Iya.
2: Kasih dhe anak.
0: Gak iso.
2: Tentang anak nih.
0: Apa?
2: Kasih dhe anak bojomu.
0: Apa? Apa sih?
2: Geger kok kebo.
0: Kakrungu bojoku masih bisik.
1: Kaya apa?
0: Kakrungu. Kakrungu ya.
1: Gegere kaya apa? Ayo terus nang kono.
2: Kono.
1: Ya mbak, tuwiti gusimu.
2: Kono apa kono?
1: Wong masih gandengan kaya gak pandang teko geger.
2: Kono apa kono?
1: Kok geger jeblablak nek. Duane duwe anak.
0: Wah, aku mang mosok ngomong liyane, ngomong ngene. Bojomu gegere lak kaya empuk
1: mung. Gak ngono kok.
2: Ya apa sih mang, ya apa sih?
1: Gegere bojomu.
2: Kaya apa?
1: Jebua blas. Wajahe
2: mulane saiki gak blare geger, ya ta? Ayo sing rukun. Soale anak iku mang gandaran teko pangeran.
0: Yo, iki lho.
2: Duwe anak yo seneng, gak duwe anak yo biasa. Lah nek kon pindhe anak, upama kowe duwe anak yo.
1: Iya, iya.
2: Wis aku epek anak angkat mari aku.
1: Hah, ngawur. Ngono meneng tentek segong sakmono kok
2: yo. Mulane saiki gak blare geger, ya. Iki saiki aku kayak penerangan dari kon, kayak pendidikan dari kon.
0: Iya, iya, iya.
2: Cara contoh kanca-kancamu. Aku tak tunggu bakur nusik ya.
0: Oh iya, iya.
2: Kamu geger.
1: Iya, iya, cak, iya, cak, bas.
0: Aku gak ngomongnya pas mana iki ya, cok geger-geger. Kok ngurip sembarang diatur jaran sumerawa. Eh, musawarah. Geger-geger.
2: Ren, loh, cak. Dengar, teka belanja ya?
1: Sopo.
0: Iki.
1: Dengar gak sekalian.
0: Dengar ya aku digeger no embong ini.
2: Lah, apa geger pekoro urusan rumah tangga, tutup-tutup no uang.
1: Nah, iki tak terus no penuh sedia yodium gak?
2: Ini ngomong apa?
0: Ajri jine mau sak gedang-gedang klotok ini.
1: Ngomong lana gak doa.

0: Tentang anting no.
1: Iya, kepikiran duwe anak, iki iso duwe anak.
0: Iya, Cak War.
1: Iya apa?
0: Ya apa iso apeno upamane ganti Cak Sokran.
1: Lho, eh,
0: mbok menawa
2: ngomong kok blakak jek.
1: Ayam. Omonganmu ki titik tapi padha mek ngusir aku kene iki, Yam.
0: Lho, gak ngono, mbok menawa peno ikhlas ya serahno Cak War. Sementara ngono nek wis duwe anak jaluk meneh.
1: Eh, tadi kita kontrakno ta? Apa lu bocor dikontrakno?
2: Lilakno, tak selie seminggu ra tak pancali gone.
0: Meneh ngono apa?
2: Kene, kakek urun rembug aku. Ya gak ngekek pendapat urun-urun rembug. Ya isane bojo peneng iki duwe anak. Satu bulan langsung iso bunting.
1: Nah, ya apa?
2: Jak nang jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno nek kene.
0: Jerekan mobil ae kaya.
1: Oh, sakane sepeda motor antarane kono.
0: Kok wedok diumbah. Tapi gak tahu adus ta yo.
1: Ayo geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Aku duwe pendapat ngene, Cak Wah.
2: Ya apa?
1: Nek pancene kon kepengin duwe anak, ayo ta ikhlas-ikhlasan yo. Nang gone rumah sakit, nang gone kene iku ana wong tuane sing gak mampu, anak disaran nang gone kene, ayo dijaluk.
2: Nah, iku yo ana.
1: Nah,
2: tapi sing
1: ganti probat.
2: Iya, sing penting saiki ngene, amri apike, bojo peno karo peno pisan.
1: Iya.
2: Iki periksa dokter, dokter. Soal peralatan dokter saiki jaman masa kini wis maju.
1: Oh, maju ya.
2: Iya, kaya bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Iki langsung wis dileboni peloran.
0: Peloran. Wae tok dileboni peloran. Ngawur. Ya nek pelori cilik nek gedhe lah gak amot.
1: Munawari
2: bojo nek maksude diinjeksi obat sing iso duwe benih-benih. Artinya wong wedok bibit.
1: Ya apa bisane di bibit ngono.
2: Lah ngono, wong bibit saiki mulih nang pare.
1: Bibit anak iku lho,
0: bayi. Wis gak nandak arek saiki.
2: Iji.
0: Ya apa saiki?
2: Saiki ngene. Amri apike ya, pernah nek nganut aku. Ayo tak terno nang rumah sakit.
1: Sopo aku ta?
2: Lho iya, aku lek duwe tangga Pak Dokter.
1: Oh, iya. Duit tangga dokter.
2: Tadi
1: awakmu ayam nak gono omang. Kau aku tambah cak Munawar.
0: Kono kono terus awak dia dapat nak karo dokter itu.
2: Hah? Nak kono pernah digangun tak diperiksa sih.
0: Hah?
2: Nak kono anak tempat tidur eh.
0: Awak dia digeletak nak.
2: Terus diketok ketok.
0: Omongan dia ketok ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana?
2: Lah iku ngono.
1: Mbok diambil darah ya mbok diambil daging iku urusane dokter.
2: Lah aku takon darah peno ukurane pira? Kira-kira.
0: Apa dok anu
2: iya. Tapi sing apik ya dijupuk iku kira-kira pirang liter ya?
1: Iki sak dream. Ayo apa mau grabian sak meh.
0: Aja liter, sak liter iku rak kira 220.
2: Lho lak bensin niku.
0: Darah iku lho dijupuk piro, pirang cc ngono lho karepku.
1: Saiki ngene kon mari nang omah aku tak periksa ya.
0: Beno berangkat ta?
2: Iya ya.
1: Tak menawar ya.
0: Ya sing ati omben sak embonen.
2: Apaan iki diombe?
0: Oh subuh ya. Ono dalan kok ngombe.
1: Ayo ya. Ayo.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: duwe anak sitok kaya Kastini wis arek urip-uripan mulai cilik sampe gede kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa iso enakno wong tuwa ngailingi nek wong tuane kadang gak duwe pele-pele tebu oleh mantu bongkengen iki wis kaya tolo kaya ngono wis duwe bojo sipate kaya arek cilik liyane kloyang-kloyong gak ono penghasilane sembarang jagakno wong tuwa winginane ya ngono ngapusi aku meneng-meneng pak nyeluk duit pak 5,000 sepedaku dicegat lalu lintas wis marane wong tuwa kenek ya 5,000 lho ngono lho winginan tangga lapor Mas Budi kanca dhewe ya ngono kena 2,500 perkara jari sepeda motor dikecegat sepeda motor sing ngendi wong sepeda pancal gak gablek
1: Pak
0: nih
1: nang dimas Pak
0: aduh
1: wis takon bojone ora oleh sih Pak
0: kon niku biyen niku ya apa kon milih-milih ku lho milih bojo ku lho
1: apa sih
0: jonger kon saiki coba kon biyen iki wis dilamar terminal gelemon lho ya
1: duwe anak apa?
0: Loh, dramal terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon juga gelem kok gelem lah wis. Ndik, iyuk kon.
1: Aja ngomong ngono ta, Pak.
0: Drabila ndomo.
1: Ngene iku mang lho, padono mblakra omongane.
0: Wingenane pom bensin iku yang nglamar rene. Kon gak gelem.
1: Kok pome sih?
0: Ya pegawene.
1: Pegawene.
0: Terus kon oleh tolo lho coba. Saiki
1: apa? Masih gak nyambut gawe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidung itu
0: ayem kan kan omamu bocor kegerimisan gini lah gak ayem ya
1: sampe gak seneng ta dilon enduk kamar meneng-meneng itu suaranya dilon
0: iya kono kini iki sing dipangan aja gak ada wong apa ya cukup dikidung itu wong ngidung itu luwe
1: gak ayem sih kalau wong ngomong ini kok masih iya masih duwe barang wakil duwe pari sak tumpu nek gak duwe kasetnya cak tolo jari gak ayem
0: iya nih bojomu itu payu rekaman aneh gak payu
1: ya cara aneh diserang loh
0: uang itu tambah suwe tambah tuwe nih tuwe gak payu ngeludruk gatel topeng kan
1: sampe itu
0: ngelak-ngelak bisa ke contoh nih bisa baru wis tuwe belum kayak tonggoku kepolai cak ke kena pengaruh, kena pengaruh
1: ya aja sampai sih
0: kepingin ngomong aja
1: rusak-rusakan ta
0: ngomong ya, bojo ini sih nguanteng ngomong tentara ta mandor pembangunan ta wong tolo korek nganggur, kelentang-kelentung
1: ya nek isa aku ngolek kan kayak ngono pak tapi nek panjang rezeki ku iku udah gelah nanti apa ya gak ngeresul sih
0: kan jaga nomangan dok terop ta kon niku bapak ngono bandani kon sekolah wis entek akeh. Tata kon oleh jodoh koyo ngono iki lho. Wong bapak e waduh wis ndelok iki mburuna mburuna.
1: Masih ngono sampean wingi dolan rokok sawatan ya sampean sedo.
0: Iku wingi rokok itu ku oleh sawatan.
1: Lah apa wong oleh rokok teko terop iku.
0: Oleh sawatan?
1: Iya.
0: Mangkane kok enak.
1: Mangkane tajo nyacat.
0: Wis kon. Ayu
2: kong ri ono bapak.
0: Ini iki netis nang sapa bojone?
2: Puntene, Pak.
0: Kulo peringas-peringis kok ndetene untumu sing gering iki ta.
2: Kon mang jare Mekas.
1: Ala apa iku?
0: Sajen, sajen.
2: Lho, ten, Pak.
0: Waduh, waduh.
2: Kulo ansalaken iki Kupang nang lho. Iki mang ya pilih ono sing elek barang. Iki malah langsep numplek mang.
0: Ngono. Iya toh ae kon niku barang lelesan niku.
2: Wah aja ya bapak sungkan tin sawangane. Engko bapak tak tukono dhewe.
1: Apa? Yo. Dak tukono apa?
2: Duku, duku anu, kerso Pak, kerso.
0: Males sangrungono omonganmu iki males lho. Kon niku lak tawa tok mulai wingi ku tawa tok.
1: Ya apa sih Pak wong nawani duku ya tak sing diwade kos kaki iku apa Pak?
2: Oh, gongseng.
0: Ini
1: gak kena sama ini mas
0: kan itu mari panggilan nggawa gongseng bareng.
2: Kula nggih.
0: Menika nek mari mremuk ya pakaianmu ku pin. Pojok. Deret-deret kiri kok pakaianmu.
2: Kok bapak sanes kula sing ndamlak kanca kula kok. Iki kok anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma menika kon balekno 1500.
0: Den, den.
1: Apa sih, Pak?
0: Jeki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki. Pirang taun iki? Wis ana 10 tahun kek 1000 mantep pira setahune.
2: Kok ngelenten dhuwit luwe, Pak? Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mawon, Pak. Nemen iki nek akan botol ngoten. Lah botol linggan dari diobong kula tebas. Terus ngoten kudanan hancur, Pak.
0: Bobor ya.
2: Bobor tadi lemah malih niki.
0: Ya rasa kena.
2: Pak lenten dhuwit nganggur sedasa, Pak.
0: Ah, wis bosen kon sambati ae.
2: Ini karepe enten kanca ngajak kongsi munawar.
0: Bisa jadi kumpul munawar.
1: Manitia ta?
2: Kongsi nyewekno video.
0: Wong kon niku kadhaamu wis gak mampu ana ae sing direncana iki.
2: Lah iki tempat tidure ndang teko lho iki, tungkas.
0: Kon tuku ta?
2: Lho nggih, cuma diterakno.
1: Ganti apa tempat tidur iki?
2: Pring.
1: Ganti pring ya, Pak.
2: Bongkotan banyu urip murah, Pak iki.
0: Iku gak diganti ku. Nyali ini deliko karena
2: lelang gak Pak?
0: Lah kok tempat tidur?
2: Karena pulau kamar kalau tambah siji ini gitu sih ke kamar sampean kejembaran.
0: Kejembaran apa?
2: Karena pulau gak tambah kamar tamu sebab tamu kalau lak kada.
0: Di sini tak? Kalau bisa ngomong-ngomong jembar gitu. Wong cagak apa apa tinggi tinggal di wong terlalu ya. Adik kamar bapak kon siget siget ni. Malah kon nak bengi kok tinggi tinggi anak kon.
2: Angkara pulau kalau tambah kamar malis tunggal gak 2 meter persegi ngeten lah. Cukup bapak-bapak turune ngadeg kok ana.
0: Lah tanah iku dengkulmu ati kae. Engko duwe tanaman kok iso gawe 2 meter engkas iku.
2: Bapak ibatine duwe mantu
0: aku buntut. Ah, mangkel tok aku iki titit. Wis njaluk pegatane nak njaluk pegat.
1: Ya apa sih Pak sampe niku?
2: Lho bapak kok mengatakan kula sih Pak. Niku mben napi Pak. Mben senono ngomong ngene. Diatur ta Pak, diatur Pak.
0: Ya sembo wis pikir lung oleh-olehmu dhewe. Bapak biyen yo gak nyorok-nyorok kon.
2: Lek bapak mengatakan aku sepatu indise kon balik nanti.
1: Siapa ngene kuwi?
0: Kon ngundat-ngundat ta. Ngundat-ngundat. Wong sepatu tungkae nek 2 meter.
2: Gawe sarung jare kudanan sarung mek situk. Dinyonyoki rokok cek gak arep pun. Saiki dipek ditesik. Sampe usaha Pak menjagakan mantu mawon.
0: Wah, kon iki apa? Kaya apa kon niku? Menene ku nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Anak kon selalu untuk njaba kon ngomong-ngomong no. Bapak iku isi.
2: Mun nanti Pak nggih ngrasani kalau
0: kon iku selalu iso nutupi rahasiane wong tua, rahasiane bojomu.
2: Nggih nggih.
0: Kon kok apa pegatane wara-wara?
2: Mboten Pak.
0: Gunung menak saking pegatan.
2: Baru menak nuruti panas hati kan enten persoalan. Panjenengan persoalane sing penting kudu dirunting. Panjenengan enak din di umur tua padha dagelane iku.
1: Ya Pak enak Pak nek ono job wis gak boleh wong liya.
2: Tapi bapak ngidungnya rada seler ini. Sindisnya nuk jeding dicacak suaranya enak bareng tanggapan gembret ini.
0: Nah, bapak itu tenagaan wis tuwek loh. Ini sampe kon.
2: Bapak itu
0: lambemu kon susuk.
2: Benjen itu pak adekan ini. Sampean itu jadi buruk lo pak. Jadi adekan pertama sampean buruk lo kulo gebui pak.
0: Gebui.
2: Adekan satu sampean kulo gebui.
0: Oh ngono dah.
2: Nggih.
0: Iki lho tahun 82 iku ana marotu digebuki mantu.
2: Ini kula kangge adekan nak kangge golek dhuwit.
0: Masih ngono jek mertua jek bapak kon jana. Kanca mulyane gak ada sing tegas.
2: Wah, terus sing ngeten pinginane ngomong ngene jare Din.
1: Apa?
2: Din nek bojomu butuh bolo jek ado-ado. Ola apa kadek nyusul baseman dari ngene. Bapak dhewe enak ya. Pekara rokok ini lho.
0: Wis aja ngono ta lho. Sing wis ya wis.
2: Wis aku lek ngono ya apa karepmu iki? Kon anut bapak ta anut aku?
1: Ya apa sih? Ya anak yang benar sih. Kalau
2: memang kau ikut orang tuamu, ngomong sudah apa, ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain.
1: Ya jangan ngono sih.
2: Soal aku ditukar tonggo-tonggo jari bapakmu ngerasain aku terus masuk ke pantesan ini.
1: Iya tak pak.
0: Duh aku yang ngerasainnya api nah, kak ngerasainnya elek ambek kau ni.
2: Wong ngerasainya ku elek, ku dia tengah ngerasainnya api ni. Nah,
0: timbang di wong iku terus gak temu kau ngomong, nak aku berdua mencep. Lalu wong ini kerasan-rasan ni.
2: Bilang-bilang di nomen tak dem-dem mati.
0: Kau ni apa yang ngeter bapak dah ya?
2: Aisyu adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetap gak adem aku. Tetap meletus hari ini.
0: Kau ni mantu capo,
1: ya, kau ni. Ya diatur caranya sing genang nulu.
2: Wah usus wak lumpo.
0: Apa?
2: Menurut tua usus buntu.
0: Ada menurut tua tu usus. Walah lolo, kau ni kau panjang umur nak ya. Nomor tua kok diusus-usus sih apa bojomu iki biyen iku sekolahe nanti bojomu biyen ya.
1: Sing salah iku sampean, mangkane ta wong kae teko aja diseneni, teko diseneni. Ning ngene iki apa?
2: Iki lho saiki tak tinggal nyambut gawe, tak tinggal foto kopi kon. Ya.
1: Lah apa foto kopi iku?
0: Adrepno, adrepno.
2: Wis gak bapak entuk urusi awakmu. Kon sembuh pisan tak anu kon, tak apa?
0: Apa tak apa?
2: Panci.
1: Panci apa?
2: Panci bolong.
1: Panci
2: bolong iso derno.
0: Penghasilanmu gak mestin. Atau kon niku udan udanan iki akeh sepine nyambut gawe
2: masyarakat muli sik laku kunci. Kunci.
1: Kunci apa?
2: Loh, lho kuncine mobil, masa mau apa iki?
1: Dadi apa?
2: Loh, masih gak nyupir, gak nyekel kunci. Iya.
0: Pantes ngono ta. Ya pantesan to. Lah nyekel bongkotan kon apa?
2: Nyekel kunci gak oma ya lawange gak kena dikunci.
0: Wah, ambis itu gak salin soalin apa cinta kelambi iku tok.
2: Moro tuwa pisan lawange dicengkali terus ae. Dikunci yo gak kena.
0: Lah pancene wong lawang selerekan ngene lho.
2: Aku tak anu yo, tak metu-metu.
1: Nang dijane.
2: Pokoke telung dino gak muleh, kon ojo golek-golek aku.
1: Iya, kok ngono sih.
0: Nginep.
1: Ya apa?
0: Paling kono muleh kono lho nang negarane Watu Agung.
1: Sok abat apa bek kangen kampunge ta apa?
2: Wis nurut to bapakmu. Gak usah aku kon nurut aku.
0: Kewampung bating cegel kok dikangen. Wis kon omahe kon enak nduk to. Kon nurut Kartolo, rusak awakmu.
2: Alah, timbang aku dijak kulak gedek ya mo. Lapo mrene to mantu kulak gedek.
0: Wis biyen lapo.
2: Kira-kira tak tinggal kon.
0: Gak usah.
2: Lho, opo gatel? Gak usah.
1: Ayo, Pak.
2: Aku ninggali awakmu.
0: Lah kok ngono kok njerusak iso perlu.
2: Ninggali awakmu ta?
0: Lho iya.
2: Ninggali sliramu ta? Ninggali panjenenganmu.
0: Eh, kene kan setrum meloncat. Bojomu tak setrum iki.
2: Mulih
0: ala kono.
2: Mulih.
0: Oh, mulai karepmu, gak mulai karepmu.
2: Lawang tak rusak.
0: Rusak napa?
2: Iki tukonku biyen gedhe iki.
0: Ngono lho, pantes ah, wong gedhe wis dobol kabeh kene. Lah
1: ya malane dijauh kok lak iki lak bolong iki omahe.
0: Iya, wis gak karu-karuan. Engko ya apa ndek bojo ngene iki?
1: Wis tak sampean ngene lho, ayo diatur sing genah. Cak tole ku carane ngono, dilus ae. Bek menene gelem nyambut gawe liyane ta apa?
0: Saiki ngono,
1: mangan-mangan. Dileki mari, Pak.
0: Dileki nanti wong budal ngono.
1: Ah, sakno, Pak. Yo nek gak katut tangin,
0: Bu. Lho, kon nggeleki ta?
1: Iya, tetna.
0: Ayo,

0: bojo nang rumah sakit. Nang rumah sakit gak teko-teko. Nginep tah minggat lah ngono. Aku dhewe mang bengi ngipi gak enak. Suwengi ngipi dimut wedhus. Apa yang akan terjadi lah ngono? Iki sapa rek kedewang-kedewang? Tok-tok pintu.
1: Ngun.
0: Hei.
2: Loh, aduh, kesasar mrene. Wah, gudek kula awas iki.
0: Kesasar apa nyasar?
2: Wah. Aja ngono ta.
0: Wah, ngrumun sane kelingan catu lawas ya.
2: Waduh, gak nyono gak ndimpe kedele dadi ketempe.
0: Paribasan barang.
2: Lah ya biyen koyo ngono ya, Yam. Loh, lah BODY umun nanti?
0: Anu, Bendoyo.
2: Bojo-bojo,
0: bojo.
2: Jare wis kawin ya?
0: Iya,
2: saiki. Pirang taun ya?
0: Wis anu 15 taun ya.
2: Dhe anak.
0: Ya iku sing tak pikirin. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis.
2: Wis dah.
0: Dhe anak ya.
2: Iya kok iso dadi biyen ya wis kok salah situ rasane.
0: Ya bisa karo Ilyas biyen.
2: Ngomong apa ayo. Wah, kok nang bojomu itu kok muring-muring? Aku gak sejol lho rene, Mang. Temenan gak sejol.
0: Oh, saiki wis padha ndek bojone. Awakmu kan ndek bojo, bojomu kan ayu.
2: Ayo wis gak deglek blas iki.
0: Kok gak deglek ya apa sih lho?
2: Maratuwa sing gak kena gejumritan blas.
0: Maratuwa iku wis gak urusan nek wis bojo ya bojo urusane bojo.
2: Lah kumpul dadi siji are.
0: Sopo?
2: Ya maratuwaku wis satu aku mbek aku.
0: Sak omah.
2: Iya sak omah.
0: Baigonen maru wong tuwa.
2: Ngawur e.
0: Awang mara tua kok dadi siji mbok ya kon ngontrak liya lah ngono sih.
2: Karo ku tak kon ngontrak, tiba sing kon ngontrak iku aku lah gak duwe dhuwit ta.
0: Lah tujuanmu lah apa mriki?
2: Tujuanku aku nyengkreh mangkel marek bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Monggo gelem nurut aku ya tambah keleleran pancene.
0: Lah iku apa sih marai? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho.
2: Lho kena saiki sajake waduh. Omahe waduh pakune entek pirang kilo.
0: Sing ndi?
2: Sajak situk pakune 6 kilo. Tembelan.
0: Masa kan gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng.
2: Oh, pager alas. Alas ndi?
0: Alas roban. Terus ku lidah njono wadi.
2: Ngawur. Kok nyimpen bas bareng?
0: Eh?
2: Bas apa iki?
0: Bas man.
2: Lho gak ngono.
0: Iki kanggo latihan arek-arek kok penek sore.
2: Oh, latihan karate nggae bas ya.
0: Lho, latihan karate latihan iki lho brand.
2: Oh, brand brand no.
0: Anu iku lho sing
2: oh, band.
0: Band
2: sing nyanyi bareng.
0: Lho nyanyi.
2: Ya mesti arek suarane enak wong punuke sak mene.
0: Wong nyanyi kok obongno nyang punuk. Ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta. Ngomong amune.
2: Ya kok mejo waduh ya serbalek panjenengan.
0: Ya lumayan saiki lho.
2: Iya. Iki ngredit atiku dhewe.
0: Ya ana sing durung lunas bareng.
2: Gak ngono tukane bojomu apa tukon meno dhewe?
0: Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojo kuwi saiki ya apa ya?
2: Jare suarane enak bojomu.
0: Wah enak saiki suarane. Wow. Tapi gak mesti orang-orang ana omah dhek.
2: Tim lah.
0: Yen nang tim yo ana dhek terus.
2: Kang
0: opo?
2: Kang ngono yo kanggo melek-melek anu. Mosok sik nglakoni ngono.
0: Oh yo kok sore jam 4 berangkat dhek. Tim teman.
2: Ngawur.
0: Nang ngono jare ngetim.
2: Ayo biyen iki asale sak rombongan ya.
0: Iya.
2: Kok iso kenek sokran iku yo opo?
0: Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telaten iku apa lho?
2: Awakmu kekerasan hatimu, kon kejendok titik muring-muring iku lho apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng.
0: Salammu dhewe wong wonge kok temburokno.
2: Pirang taun pedhot iki?
0: Sopo?
2: Aku mbek peno biyen.
0: Ono nek 10 taun.
2: Keling dandani kali nduk panekan biyen.
0: Ono sok sing aneh.
2: Lu magetan dandani kali biyen lho.
0: Awakmu gak eling nek di strap di pelayono lapangan iku. Uang aja kaya ngono awakmu.
2: Iya, Bos.
0: Mikir nostalgia lho iku pancene gak ono enteke.
2: Ya, tapi bareng wis rumah tangga awak dhewe kudu iso njogo ya. Saiki upamane penuh ndek bojo aku ndek bojo aku kudu penuh iku jenenge gak oleh ya.
0: Gak oleh pancene.
2: Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi mbok teko mertua mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas mertua sing gak adu lek bojo sik adu ae.
0: Lah terus arepmu mrene iki kate balen mbak aku ngono ta.
2: Ngawur. Kuna di bojo kok bareng, aku di golek sendenan
0: jan. Ah senden anu gerbong lah enak senden jam puapa tesok lah
2: aku ki pore nang omaku kadoan karena hubungane karku sementara kini gak nak kombong-kombongi petik.
0: Kati manggoni kono.
2: Lo be anak doke tak doling.
0: Kono ngawur ewang petik kari loro situ anu apa aku wis gak ngendok. Kati ngon ngendok ya apa wong kena iku obat warga berencana.
2: Ya apa saiki ya apa?
0: Aku ancane awakmu niat nang balik nang aku.
2: Aku tungkulin tasik. Anu.
0: Tungkul dengkulmu ngono wong.
2: Tulungan tulungan.
0: Biasa sih nungkul di selawakmu. Masa ngawur yang itu jenisnya orang wedok ngerunya mengadak no tungkul-tungkulan itu
2: gak tulungan tulungan
0: saya ingin ini loh soal nungkul soal nulung-nulung sehingga apa apakmu
2: kata apa tak aku pasrah isannya aku gak kopar kapiran
0: saya ingin ini berhubung bojoku gak ono ya ini anjana apakmu kepingin manggon kini tapi apa diri ini apa mene apa daya
2: tangan tak sampai
0: tangannya tutung kok mau
2: lagu nopo apa daya apa
0: maksudku ngene nek ancen awakmu gelem ono kene tegese ku nek iso kepengin ketemu aku terus tapi nek kaya ngene gampang konangan aku dicuri lagi karo bojoku
2: lho isane puno gak dicuri geni
0: iku lho diarani lho aku gak
2: iso oh ngang. Dicurigai
0: nah dicurigai
2: isane gak curigai lha apa
0: awakmu ya apa upamane tak jajakno anakku ya apa
2: anak apa
0: ya anak angkat ngono lah
2: kapan dibiyono
0: yang kok nek kabotan tak uncalno
2: ana angkat ana brengose ana angkat
0: lho brengose dicokor
2: lho ali sih ya ketara
0: wis dikerik idep dijeboli ngono lho
2: perlu dadi anak rembes lan
0: salah pas biyen aku
2: iki lek konangan ya apa aku
0: nek konangan apamu gawe ansop lho ana ansop pakan anak-anak lho ana gawin
2: perlu nek cek mangkon kene
0: mangkon kene terus apamu tak akono nek umur 2 tahun lho
2: mosok 2 tahun yo gegek sak meneh ra
0: sawara pranaan
2: pranaan apa
0: Australia bapake Australia mboke kruwul ngono lho
2: Lara cilik rong taun iso ngomong lan.
0: Lho iso wis teteh
2: ngomong. Ngomong ya apa aku mung ngono.
0: Ngomongnya ya rada anu ya rada jelas
2: aja. Tok pelu. Nyeluk apa malah peno?
0: Mami.
2: Oh, ma. Mami.
0: Ah, ya ngono. Mami.
2: Mi, mi, mi, mami, mi, mi, mi.
0: Aja mi wis kempes
2: nang. Jare arek cilik.
0: Ya arek cilik gak apa-apa.
2: Iya.
0: Tapi engko ngene nek awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia
2: ya. Ngono ya. Ya, lah aku tak mlebu golek ansop ya. Golek bojomu teko.
0: Lah lha mulane ku mlebu dhisik.
2: Untune iki sak ketara diapakno.
0: Sing apik dipokaki lho.
2: Ngawur ya gak duwe untu lah. Wis
0: awakmu wis koyo arek cilik
2: wis. Golek cilik ya. Ya aku tak mlebu ya.
0: Mlebu.
2: Golek apa-apa dhewe ya.
0: Iya, kono alat-alat sing jero akeh kok.
2: Iya. Oh, parine modal-modal.
0: Anu pangan tikus. Pari apa gak panen kok pari kono. Tadi lho nek mlebu to lho. Mas nabrak nabrak salon. Salon pas. Lho kok wis teko Cak?
1: Wis ditara Munawar.
0: Terus dokter ya sik pancet dadi dokter.
1: Iya aku nduk. Iya.
0: Aku takon mulai muring-muring lho ya.
1: Lah tak muring-muring takonmu gak tepak ngono.
0: Saiki ngene. Wis entuk dokter?
1: Iya aku nduk kono wis disetrum.
0: Oh ngawur.
1: Sing Dik iki lho apa dodot di
0: didodok dhisik.
1: Mari sedor jeguk.
0: Iya. Coba cawar.
1: Diperiksa sel.
0: Cek ngene.
1: Iya iya.
0: Gak perlu gelisah masalah anak.
1: Lho.
0: Iku mau ana wong gelandangan wong Bambung liwat rene.
1: Terus
0: anake didol.
1: Lho,
0: si umur 2 tahun.
1: Kok tuku ya?
0: Tak tuku 13 juta mau.
1: Wong kok sombong-sombong atuh.
0: Iya dodot tomat ngono.
1: 13 juta
0: kok ndek dhuwit to. Wareke ganteng sik
1: cilik.
0: Peranakan arek.
1: Peranakan. Peranakan apa iku?
0: Peranakan ula sawo.
1: Peranakan ula sawo.
0: Mboke Australia.
1: Oh. Iya. Ke barat iki ngene ya,
0: barat.
1: Oh iya iya.
0: Bapake ngene, kruwul.
1: Cek adoh.
0: Mbok ben ono arek.
1: Australia nang kruwul.
3: Mami.
0: Boy.
3: Mami.
1: Sopo jeneng?
3: Mami.
0: Boy Min.
1: Boy Min. Lho.
3: Sopo iki? Iki sopo?
0: Arek cilik.
1: Oh iya.
3: Sopo iki?
1: Kasuliki yai kita
0: arek cilik.
1: Mami, mami gendong mami, gendong mami. Gendong arep mami, gendong arep.
0: Enak buri enak.
1: Gendong buri. Yai kita ya panamu.
0: Yai iki sing
3: arek. Sopo iki mami?
0: Iki anu.
1: Iki papi.
3: Oh, papi.
1: Papi dadi.
3: Papi.
0: Gendong rene suarane.
1: Papi. Aja dipites ta.
0: Dipites apa wong kesurupan markaya sapa.
1: Kan anak itu pernah
3: anak mami
1: ya si mami so pernah
3: mami mumemo
1: mami mumemo saya tak kutangi kau nerek jajan anak
3: jajan untuk kuntek
1: kutangan dia kan
0: nyemoni
2: gak ketuga.
4: Aku iso nyanyi papi.
1: Apa nih nyanyi nak?
4: Dengar kawan, Pak Becak kepingin rabi perawan. Nangis saya perawannya mesti berngose. Terus menengong kok sore tak oleh no. Mbakku kok bisa selepini.
1: Iki ngono bagi pentilaan.
4: Ya duwe mami. Mami ya duwe mami.
2: Wingi takon ngentekno 2 juta awakmu.
1: Arane sapa jam?
2: Boimin.
4: Mami
1: kok bayak lanang diarani Boimin.
2: Boimin lek jeneng luar.
1: Australia. Nek karepku tak arakno anu apa Bobi ne.
2: Bobi jenenge Segawon.
4: Mami manis. Tapi ganteng.
1: Iya.
4: Gambar bogan.
1: Dari palu cilik-cilik.
2: Gak apa?
1: Ayo apa sih?
2: Siapa?
1: Tak paku nih bawa. Paku tu paku. Ada cilik yang ini panjang ini.
2: Ya cara no gending-gending. Bawa mana-mana. Besok ngetut no pernah. Besok lu truk bareng.
1: Isa tak?
2: Gimana?
1: Isa tak?
4: Oh isa papi.
1: Gini apa?
4: Balung bendo.
2: Lama ya resola.
1: Klik-klik. Ambil nawar Isa.
4: Balung pakel.
2: Terus kan balungnya yang ngentek ngono.
1: Aku mang mrene wis aras-aras iki.
4: Papi, papi, nyel dua papi. Papi, apa itu iku jajan papi?
1: Piro nak?
4: Papi.
1: Sing diarani
2: iki kontel aku. Ayo nyel dhisik. Anakmu, njok janane anakku kok perkapiran
1: ta. Entuk paling gedele mburi kok tak gaeki.
2: Wis sapa kowe wae cari.
1: Iya, kok dicak.
4: Papi, papi, celanane papi lho, papi.
1: Iya,
4: celanane Munawar. Celanane Pak Munawar tisi anu papi.
1: Ibu rumah. Arek cilik banyane titen. Tak gak kena dibujuki.
4: Iya,
1: tisian.
2: Mosok tisian wong Wong tu bos-bosan.
4: Papi, aku tak tuku jajan ya, papi ya.
1: Mami
4: tuku jajan, mami ya.
1: Dua enak.
2: Kau nontek no, kau. 1 juta nontek no ya. Tak nontek no tak antem ya.
1: Umur orang tahu sahun gede ni ya.
2: Anu longgor mas, wara.
1: Iya.
2: Longgor.
5: Permisi.
2: Permisi berapa hari?
5: Wah.
6: Permisi.
5: Ono bulldog ke?
1: Bulldog.
2: Nah, bulldog aja cikik.
5: Permisi kok berapa hari?
2: Oh.
6: Sewu.
2: Tamu monggo.
1: Oh, monggo.
5: Kula enten perlu nek kula niki.
1: Sapa niki sinten?
5: Kula niki bapakne Kastini. Nggih, terhitung maratuane Kartolo.
1: Maratuane Kartolo.
5: Nggih, pinten-pinten dinten niki kula madhasi Kartolo.
1: Mami iki jajane mami.
2: Oh iya. Jajane iki ngene.
1: Jajane.
2: Eh, boy, apa mlebu? Eh, koi kaya boy ngono jok i. Kaya ana bapak i.
5: Lho, niki mau ora mantu kula.
1: Mantu. Tak ketak kon niki anak kula.
5: Pinten?
2: Boy.
1: Papi ada tamu, papi.
6: Heeh.
5: Lah,
1: rene. Tukono tapi nak tamune iki.
5: Nggih,
1: sapa meneh?
5: Ame sewu nggih, kula jenenge ngomong-ngomongan kali mantu kula.
1: Nggih, sampeyan ngomong.
5: Niki mantu kula niki. Loh, kon ya apa lho? Kon kok lali-lali we bojo.
4: Konangan saiki yo kono.
1: Wah. Loh, mari Kartolo Yam.
2: Heh.
1: Kon iki apa sih Yam jare kon iki anak?
2: Iki ngene Mas. Iki biyen catu lawas balik rene ngene.
1: Oh, ya.
5: Niki kok nalare teng mriki mantu kula niki katut sampeyan ta?
2: Mboten mancane dhek teko dhewe.
5: Ya apa lho?
2: Iki bojone ta niki.
5: Bojone ayu ning ngene mbelani wong masalah. Ya apa wong wedok kok
2: mekung-mekung.
4: Ya ning sewu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekodaya ya bojone dhewe. Aku gak niat telek aku iki niat njaluk tolong karo
1: kowe. Oh soalé kon niku nyingkiri maratuamu
4: ngono ta.
5: Iya. Lali kalau bojone niki lho, Dik. Bela nih masalah kok kayak ulo kayu ini kok.
2: Saya ingetin pak soal kayu niku.
1: Soal kayu apa sih ya?
2: Soal kulo niki pun kulo niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik tenggene istri ni maling soal niki mau nyadar
5: aku. Langge.
1: Oh iya ya.
5: Kau kulo dos ini kau
2: tapi penolak gak berbuat apa. Oh
1: murah.
2: Ya wis tak apa.
1: Wis saya balik saya. Wis balik ah anu lo kan balik tanggung ibu cuma.
5: Ayo boleh lah.
2: Mangan oh.
4: Aku tak balik ya.
5: Oh dia kan lanjut
1: pamit ya. Ya. Mangga.
2: Monggo.

Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi amiyat ainun la taraka alaiha raqiban. Wa khasirat shafaqatu abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Ilahi duh pangeran kula, amiyat wuto apa ainun meripat. Al-muradu utawi kang dikersakaken biha kelawan ainun iku ainul basirati peningal ati. Wada utawi iki dawuh ilahi amiyat ainun iku yahtamilu member apa ayakuna yento nopo hada iku ikhbaron nyeritaaken. Diseh Ibnu Athaillah Sakandari nyeritaken datang Gusti Allah mripat ati kula niki kok wuto Gusti. Iki nyeritakno ini Gusti Allah kipun perso pinggih perlu lapor nyeritakaken lapor mata hati kula niki kok wuto. Wa ayyakuna lan yanto napa hada iku doa an donga. Donga bidawamil ama kelawan langgenge wuto. Nyeritakno mata hati kula niki Gusti kok wuto kok terus menerus. Dungo tegese lampu enggih pengen paringi mata hati kula niku saged nyawang. Liana aslahu krono setune asale wuto iku hasilun wis hasil. Hasilku memang nggih wuto mata hati. Lataro ingkang boten nyawang apa ain ka ing panjenengan. Boten nyawang alaiha ing atasi ain rokiban ingkang ngatur. Ingkang ngatur, ingkang ngawasi. Ay khafidun degesi ingkang reksa murokiban tur ngatur. Laha maring ain. Paman mongko utawi sapa wae wong iku ro'a ningali sapa man Allah ing Allah ditingali rokiban ingkang ngawasi ale ngatasi man yaklamu tur ngudaneni sapa Allah jami'a ahwalihi ing sekabiane piro-piro tingkah iman layafa tur ora samar ali ngatasi Allah minasaking ahwal apa seun swiji-wiji istahya mongko isin sapa men minhu saking Allah wahaba lan wedi sapa men hu ing Allah ayyara ing yento nyawang uta pirsa sapa Allah ing men alama ing atase barang yakrahu kang geting to kang bendu sapa Allah ing ma minhu saking man nibaman utawi sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man
ora niku ala hadal wasfi ing atase iki sifat. Iki sifat napa? Mboten ngerti nek Allah iku ngawasi. Amiyat moko wuto apa ainu basiratihi meripate atine man, meripate atine man wuto nggih. Mergo wuto fabaroza moko ngedeng sapa man maulahu ing bendarane man pian wa'il qobaihi kelawan piro-piro warnane lakon kang ono minwairik tirosin saking tanpa perduli bala mubalatin antegese ora perduli walidhalan kono iki baroza maulahu bian wa'il qobaih warata tumoko fil hadisin dalam hadis opo afdalu imanil mar'i ayak lama dawuh afdalu imanil mar'i utawi luih utama-utamane imane wong suwiji iku ayak lama yento weruh sopo mar'i annallaha ing sabtune Gusti Allah iku ma'ahu sartane mar'i hai sukana ing dalem endi nggon wae ana sapa mar'i wa khasirat lan tuno tegese rugi apa safaqatu abdin dagangane kawula ay tijaratu abdin lam yas'al kang orang dadosaken sopo abdin lahu kedue abdin min hubika saking demen pengen mboten dadosaken nasiban ing bagian ay hubika tegese demene panjenengan lahu maring abdin au hubbihi utawa demene abdin laka maring panjenengan wal awalu tawe kang awal iku hubbika lahu wal awalu tawe kang awal iku hubbika lahu demene panjenengan maring abdin iku wa utawi awal iku al aslu fisani dalam kaping pindu iku hubbihi laka qala dawu sapa Allah taala yuhibbuhum demen sapa Allah ing mukminin wa yuhibbunahu lan demen sapa mukminun hu ing Allah bahubullahi utawi demene Gusti Allah li abdihi maring kawulane Allah iku ihsanuhu oleh gawe bagus Allah ilahi maring abdin wasana uhulan ngeleme Allah ali ngatasi abdin bahubtul abdi utawi demene kawula lillahi maring Allah iku ta'atuhu ta'ate abdin ing Allah wa muwafaqatu amrihi lan nyocoke perintahe Allah wa ta'dhimuhu lan ngegungaken Allah wa haibatuhu lan wedi ing Allah wan jidabuhu lan ketarike abdin ketarike abdin bikol bihi kelawan atine abdin ketarik ilahi maring Allah iku leh ngerujuk iku anu leru abdin ketarik ilahi maring Allah ku tulisane maring abdin ku diwai
Paman mongko utawi sapa wae wong iku atahu maringi ing man sapa Allah Gusti Allah mindalikal hubbi saking mengkono-mengkono demen maringi nasiban ing bagian faqad faza mongko teman-teman bejo sapa man lamanan utawi sapa wong iku khurimahu dialing-alingi sapa men minu saking hubbi hu ing hubbi minhu saking Allah wasagolahu lan nungkulaken sapa Allah ing man bidunya kelawan dunya faqad khasira mongko teman-teman tuno apa tijaratuhu dagangane man baya utawi tijaroh ikutin kal umuru mengkono-mengkono pira-pira perkara ad-dunya wiyatu kang bangsa dunya alatikang yatakolabu kang mulak malik sopoman fiha ing dalam tilkal umur ayo khosiro tegesituno sopoman fi tijaroti ing dalam dagangan iman wakanat lan ono opo tijaratu dagane man iku khosirotan rugi la ibrota kang ora ono pamilang-milang iku maujud biha kelawan tijarah ilahi amiyab ainun la taraka alaiha raqiba wa khasirat safaqatu abdin lam yaj'al lahu min humbika nasiba Tuhanku sungguh buta mata hati yang tidak dapat melihat pengawasanmu terhadap diriku dan sungguh rugi dagangan seorang hamba yang tidak mendapat bagian dari rasa cinta kepada Allah. Para bapak dan para ibu, kula panjenengan dan semua manusia niku terdiri saking jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Mboten namung jasmani tok, nggih mboten namung rohani tok. Nek jasmani motone mata kepala. Nek rohani matanya mata hati. Menawi mata kepala niku hubungane kalih alam syahadah. Syahadah niku alam nyata. Tapi nek rohani mata hati hubungane kalih barang gaib. Nggih. Mata hati niku wonten alam gaib. Alam gaib nggih. Alam gaib niku sewalike alam nyata. Para bapak nek ana wong disuguhi sego sak piring
disuguhi teh sak gelas gede. Mripate melorok. Bayur didulang ambek uang sampai entek sego sepiring. Bareng tek sego sepiring, banjur diumbeni karo teh sak gelas gede. Bareng diumbeni teh sak gelas gede, disumetne rokok jisamsu. Disedot. Mripate mlorok ning gak eruh ambek sing dulang, ora ruh ambek sing ngombeni, ora weruh sing nyumet ne rokok. Niku berarti motone napa? Motone wuto apa picek? Di mripate niku mlorok, mlorok nggih. Disukui sego sepiring. Teh sak gelas gede. Rokok jisamsu nggih. Didulang pisan nggih. Karek mangan nyam-nyam-nyam. Karek ngombe geleget-geleget nggih. Karek nyedot rokoke. Tapi ora weruh sing dulang kuwi sapa, ora weruh sing ngombene kuwi sapa, ora weruh sing nyumetno rokok iku sapa. Walaupun mripate melorok, iku jenenge mripate wuto. Kula bapak semantun iki mata hati. Mata hatiku sing disawang barang gaib sing ora ketok. Loro bapak, Gusti Allah niku gaib. Ora ketok disawang ambek mripat mata kepala mboten ketok. Ketoke niku nek disawang ambek mata hati. Nggih. Banjur mata hati kok ora weruh. Nek kapane Gusti Allah iku sing ramut kowe? Gusti Allah iku sing ngopeni awakmu. Gusti Allah iku sing paring urip awakmu. Gusti Allah iku sing paring rezeki awakmu. Sing ngopeni awakmu sekujur. Sing maringi mripatmu bisa nyawang, kupingmu bisa krungu, irungmu bisa mambu, lisanmu bisa guneman, tanganmu bisa obah, sikilmu bisa melaku. Iku sing maringi Gusti Allah kabeh. Tapi kok mata hatimu ora ngerti? Iku berarti mata hatinya mata hatinya buta. Bro bapak, nek wis mata hatiku buta, nggih. Banjur ora rumangsa nek mendino disawang Allah. Ora rumangsa nek mendino diawasi Allah. Kuwabeh perbuatan gauto lahir, kuwabeh perbuatan kenteke ati iku diawasi Allah. Nek ora ngerti niki berarti tiang niku buta atine. Nek wis buta banjur berbuat semaunya sendiri. Ku ora rumangsa diawasi Allah soale. Nggih. Mulane biyen niku kula aturaken teng panjenengan Asy-Syaikh Sahal bin Abdillah At-Tustari mulai saking cilik wis dilatih ambek pamane dikongkon muni Allahumma i. Allahumma i. Allahumma i. Allah bersama aku. Allahu nadhirun ilayya. Allah itu selalu melihat aku. Allahu syahidi. Allah selalu menyaksikan aku.
Niku wis cilik wis dilatih. Allahku bersama aku. Akuku selalu diawasi Allah lahir batinku. Aku selalu disakseni Gusti Allah lahir batinku. Ku terus. Mulai cilik sampai dewasa. Barang pun dewasa mboten wani maksiat Gusti Allah mboten wani. Mergo rumangsa diawasi Allah. Mboten wani tinggal kewajiban, tinggal salat, tinggal jamaah tanpa udzur, tinggal sholat sunat qobliyah ba'diyah, mboten wani ninggal. Karena napa rumangsa selalu diawasi Allah. Kapan pun mboten rumangsa diawasi Allah, wis kono. Berbuat semau gue tanpa peduli. Ngapusi wong sakarepe tanpa peduli. Suap diterima tanpa peduli. Korupsi dilakoni tanpa peduli. Janji-janji disulayani tanpa peduli. Ora bapak. Berbuat dolim kepada harta rakyat tidak peduli lagi. Ngapusi kancane ora peduli lagi. Nabuk ibu juni ora peduli lagi. Niki sebab nopo mata hati buta boten ngerti nek selalu diawasi Allah. Oh bapak, itu mulane penting banget mata hati selalu digawe eling Allah. Iku nek cara sing dilakoni kali Sahal bin Abdillah At-Tustari ngoten. Allah bersama aku. Allah selalu mengawasi aku. Allah selalu menyaksikan aku. Tapi nek Sufyan As-Sauri iku carane lain lagi. Sufyan As-Sauri iku ada empat hal yang selalu diingat. Empat hal. Allah yang menciptakan aku. Allah yang memberi rizki aku. Allah yang akan mematikan aku. Dan Allah yang nanti akan menghidupkan aku. Ini ku ditandur ning jerone ati ini. Dikapane rumangsa aku ku sing gawe Allah, aku sing maring rezeki Allah. Ini kemudian bagaimana imbal baliknya ning Allah ku piye? Aku wujud sing wujudno Allah, aku urip sing uripi Allah. Aku mangan sing maringi Allah, aku ngombe sing maringi Allah. Besok bakal aku mati sing matine Allah. Besok bakal urip aku ditimbali mbek Gusti Allah. Niku kapane eling terus. Niku berarti mata hati hidup. Berbapak nek mata hati hidup, niku selalu berhati-hati. Apa? Selalu malu datang Gusti Allah nek nglakoni apa-apa sing Allah gak demen. Malu. Malu. Biasanya awake dhewe malu ku sik sebatas manusia. Kuwatir wedi ku sik sebatas pengurus. Nggih. Buktine napa nek bengi-bengi HP-ne dicekel SMS ning pacar. Rumasane Gusti Allah garuh apa? Wala ngadal pengurus turue kok. Lho, lak wedine ning pengurus. Dereng rasa isin ning Gusti Allah, dereng rasa wedi ning ngene Gusti Allah. Para bapak, semoga nek wis ning omah ning kamar, nggih. Salate kasep. Ora isin yo ora wedi. Alah kadar gak ana sing ngeruh rumangsamu.
para bapak estu nek wis dinune kamar nggih. Wayahe salat tinggal turu nggih. Wayahe wis ana adzan delok TV ngepasi ana berita Merapi. Delok berita Merapi terus akhire keturun. Keturun nglilir jam 2. Alah sik jam 2 turu meneh. Akhire duhure ilang. Ngono yo gak isin belas sampe Gusti Allah. Yo suara wedi belas. Badane ku jenenge sembrono salat. Sembrono salat iku berat nggih. Sembrono ku berat. Nggih. Ki suara wedi gak apa, ora isin gak apa. Sembrono salat biyen nate kula critakno imbalane pembalasane sembrono salat. Niku ning kuburan niku besok diobong, nggih. Diobong. Dhisik kok enten critane ana wong wedok sembrono salat. Iki banjur mati adike melu mendem. Nalika mendem mbak yune adike ngesaki duit ning kantong cilik isine duit emas. Nalika nguruk mbak yune rutuh, duit emas niki rutuh. Bareng wis mulih nalika goleki duit, ngrogoh duit, ape tuku apa-apa duite gak ana. Dileng-eling nggih. Nalika nguruk mbak yune iku isih nggawa duit. Wah nek ngene mesti ceblok ning kuburine Mbak Yu. Diduduk. Ambek Gusti Allah diwuruhno alam barzah, nggih. Oh, Bapak nggih, sebagai peringatan terkadang Allah meruhno omong alam barzah. Mbak Yune niku diopong geni, ngisor geni, dhuwur geni, tengen geni, kiwa geni. Muruk, nggih. Bayo ditutup maneh kuburan ora sida diduduk melayu takon ibuke. Bu, Mbak Yun niku amale napa? Kok takon ngono, Nak? Nggih niku kula disumurepaken ngeten-ngeten. Nak, aja kaya Mbak Yumu. Mbak Yumu tak tuturi bolak-balik pancet sembrono salat. Para bapak kumata tiyang salat nggih salat tapi sembrono. Ning pasar bedale jam 2 subuh gak subuhan nggih. Dhuhur gak dhuhuran. Barang mulih nggih dobel kaya wong traweh. Niku sembrono nggih. Nah niki sing critakno niki kok wong wedok, pen umume wong wedok ngene iku. Nggih. Men sampe Kanjeng Nabi dawuh, nggih. Al mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhuli al jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nggih. Wong wedok iku nomor 1 nek salate 5 wektu beres. Posone Ramadan beres. Jogo awake beres. Taat sing lanang beres. Besok ku diperintahku insyaallah mlebuan nduk ning swarga. Nggih, liwat pintu ndi sing awakmu seneng. Pintu surga niku 8, Pak, nggih. Tegese tingkatan-tingkatan surga niku enten 8. Wis kowe liwat sing ndi sak karepmu. Apa pintu Firdaus? Apa pintu Jannatul Khuldi? Apa pintu Jannatul Ma'wa? Apa Jannatul Qoror, apa Babu Salam, wis kono sak karepmu Darussalam. Masyaallah, nggih. Pemene wong edok nek wis repot arepe mantu, wis subuk ngopeni pawon salat iki lho. Iya, Bu.
Nggih ngono lho ngaku ngono. Napa kok wong wedok kaya Nabi kok dawuh wong wedok padahal wong lanang ya akeh sing ngono. Uga nek wong lanang salate ora beres. Iku ora duwe alasan. Nek posone gak beres yo gak duwe alasan. Nggih. Terus Bapak, nek wong wedok ku duwe alasan, duwe senjata. Ya, apa dik kok gak salat alah mas prei padahal gak prei lho muni ne prei utawa prei ini wis entek jipanggah muni prei dik kok gak poso alah mas prei tapi dokku soalnya yo ning pawon ku rak yo ana kolok ya ana lodeh ana apa ya. Nggih, pengen ngincipi wong gano sing weruh, wong lho. Nggih. Dadak Gusti Allah tutuk. Gawe kolok engko nek kurang enak dipaidu mbek suami, ngincipi, ngincipi kok rong mangkok. Semenoko lho dhewe. Lha niki kapane wong wedok salate kok beres, posone beres, menjaga diri beres, taat suami beres, iki berarti wong wedok sing salihah. Wong wedok sing imane kuat. Ya, para bapak. Nggih. Wingi sing nggih kula aturaken ceritane wong wedok niku adike sumarep takone buwi jawabane mergo sembrono salat nggih. Kenapa kok sembrono? Kenapa kok sembrono? Nggih. Kenapa kok ora isin ambek Gusti Allah? Krono mata hatinya buta. Orang ngerti nek Gusti Allah tansah ngawasi. Orang ngerti nek gusaku tansa menyaksikan. Ki kapane Sayyid Zainuddin Al-Mulaibari Al-Makbari. Dengane wasiate nek sembahyang supaya bisa eling maring Gusti Allah supaya sembahyangku bisa khusyuk eling neng Gusti Allah iki supaya ditanam neng jurune ati nomor siji Allahu nadirun ilaya padha kalih sahal wau nomor lorone Allahu syahidi Allah menyaksikan aku. Allah bersama dengan aku. Meh podo. Ini dawe Syekh Zainuddin. Al-Mulaibari, Al-Makbari. Supaya sembahyang kok kudu ucul hati ini. Gulambiar. Dan balik nonjerone ati Allah iku nyawang aku terus Allah ku mirsani lahir batinku Allah ku menyaksikan aku waktu sembahyangku Pak mengira terus eling saged nggih nalikane sembahyang saged zikrullah eling maring Gusti Allah. Nah para bapak dawe niku wau nek wong kok sampe ora ngerti. Nek Gusti aku tanpa tansah ngawasi. Gusti Allah ku ngerteni sekuwabene tingkah lakune. Apa wae sing metu saka awake, mbuh lahir mbuh batin, Allah iku tansah memahami, ora samar. Iku nomor siji, nggih, isin. Nek lakoni apa-apa sing ora disenengi Gusti Allah. Banjur dheweke wedi yen nglakoni apa-apa sing Allah ora seneng.
Ning para bapak nek wongku mboten ngerti niku mripate niku terus wuta. Muga wuta baroza maulahu bi anwa'il qaba'ih. Berbuat terang-terangan di depan Allah perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk nggih sing kula contohne wau tanpa peduli. Embuh iki aku, dene kowe ngono ya ngono, aku. Ini hak asasi manusia. Waduh, kaya ngerti-ngerti ya hak asasi. Iku ra hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan Allah lain. Menurut Bapak, mulane Kanjeng Nabi dawuh, dawuh Kanjeng Nabi, utama-utamane iman iku nek ngerteni Allah itu selalu bersama dengan dia. Bersama dengan dia. Dawe Kanjeng Nabi, afdhulul iman nggih. Ayya lama annallaha ma'ahu haitsu kana, dimanapun berada. Qur'ane wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah akan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Baba ya'lamu bahwa bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan semua amal perbuatanmu adalah selalu melihat. Kalau bapak kapane wong wis ora wedi, wis ora isin nglakoni barang-barang sing digethingi Gusti Allah, lakon-lakon sing dadekno bendino-bendune Gusti Allah, niku akhire dagangane rugi, nggih. Dagangane rugi, dagangan niku para bapak nggih amal perbuatan kita niki rugi. Krono napa? Krono panjen jerone ati ora kebagian mencintai Allah. Nggih. Terus wau. Dadi nek wis ngene iku khosirat sufqatu ibadin. Lam yasallahu min hubbika nasiban. Wong kapan wis ora memahami Allah. Atine wis ora nyawang Allah. Orang ngerteni Allah ku selalu ngawasi, selalu menyaksikan, akhirnya ora ono rasa demen maring Allah. Ora bapak, wane wis ora kebagian demen, masya Allah. Iku perdagangane ku rugi. Perdagangan ampun dipahami tempe, ampun dipahami tahu, aja dipahami bensin. Tapi perdagangan itu adalah perbuatan kita ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wonten ayat sing nate kula waca.

sunnah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya akan dibeli dengan surga. Ini perdagangan para bapak. Jadi modalnya apa? Modalnya jiwa kita niki. Modalnya harta benda kita niki. Mulane wong ku kapane duwe duit kathah. Kok ora ana rasa cinta kepada Allah. Duite tinggal mal ibadah niku abot nggih. Soale tidak ada rasa cinta. Duite ke haji abot. Duite kanggo sedekah abot. Duite kanggo amal jariah abot. Duite kanggo santunan fakir miskin abot. Duite kanggo santunan anak-anak yatim abot. Bapak napa? Sebab niki enggak ada rasa cinta pada Allah. Niki jenenge dagangane rugi. Jadi harta bendanya muspro kanok gawini ning akhirat. Kanok gawini. Khatimah Som naliko diuji ambek gurune Sakik Al-Balhi. Hatim awakmu mondok ning gunaku kuis pirang tahun. Nggih, nembe ketigang dosa 3 tahun. Lan iki Pak arek mondok 3 tahun nek wis kebelet rabi. Bocah niku calone kok dadi wong apik, wong gedhe. Calone kok dadi kiai. Boten-botene dadi dosen. Pamit kok rabi, ojo dhisik ngoten. Nggih. Ngapalne Quran rong tutuk kok pengen rabi, ojo dhisik. Ini sebabnya apa? Sebabnya merbahul ilmi ma bainal fahidin. Paham apa mboten? Mboten? Merbahul ilmi itu tempat penyembelihan ilmu. Iku ma bainal fahidin, sesuatu di antara dua paha. Ada yang paham? Wong wedok nek wis seru sesuatu di antara dua paha, wis saras-sarasen terus nang ngaji. Nggih. Estu. Nggih. Bocah lanang ya ngono. Nah, soalnya semester piro kok rabi. Kadung ruh rasane sesuatu di antara dua paha, wis iki tak terusno. Coba susu rabi dhisik tutukno dhisik. Khatim Asom niku ngaji dengan Sakit Al-Balhi niku 33 tahun. Ditakoni, wis apal apa? Namung wolung masalah yai. Masya Allah, tim, astagfirullahaladzim. Umur ku wis meh entek, tim. Kagi mulang awakmu, ngur oleh wolung masalah. Nggih saya estu kelembutan goroh namung wulung masalah. Wis saiki jajal wacane napa wulung masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Nggih. Salah satu saking 8 niku piyambake matur nggih. Kulo nek maca ayat ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang kamu miliki di sampingmu nanti akan habis musnah, tapi apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Mulane seh, kula niku nek duwe barang larang, nggih. Mboten kaya tiang-tiang. Tiang-tiangku kula tingali nek duwe barang larang disuwimpeni. Disuwimpeni, nggih. Mboten ditok-tokno. Kula mboten
Nek gadah barang nopo-nopo sing enten aji kertane saya niku kula titip nang Gusti Allah. Mergo nek kula gawa dhewe niki mesti bakal entek. Nggih. Tapi nek kula titip nang Gusti Allah akan kekal abadi. Nggih. Pur bapak nek gak ngandel, duit saman-saman simpeni ning rekening terus sampai mati. Nek wis mati saman menikmati duit sing ning rekening. Lan sing menikmati yo anak turune, ahli warise, iku nek ahli warise genah. Nek ora genah. Nggih. Wong tuwa dadi soro. Nggih. Ora bapak, tapi nek dititipna Gusti Allah. Nggih, ditransfer liwat nopo jariah, ditransfer liwat wakaf, nggih, liwat nopo kanggo nyantuni fakir miskin, kanggo nyantuni anak-anak yatim, nyantuni yang perlu disantuni. Nah, niki bak indallah. Kudawi Hatim Al-Asom, sebabnya mata hati ini ku landep. Mata hati landep. Ti opo-opo sing tenggen kulo syekh bakal entek ilang. Tapi kapan tengar sare Gusti Allah niku bakal langgeng pun nggih kula titipaken mawon teng Gusti Allah. Niki salah satu dari delapan niku para bapak. Wis tembes wis. Ternyata wulung masalah sing mbok rangkum iku, iku ternyata isine kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran niku yo wolu kuwi tem. Dadi wolu masaku sampun mencakup isine Al-Qur'an, isine Injil, isine Zabur, isine kitab Taurat. Para bapak nggih. Ah niki wong kapane atine landhep nggih. Nggih, atine landhep diparingi mahabbah kali Gusti Allah. Diparingi sifat demen ambek Gusti Allah. Niki para bapak nggih. Mboten abot nggih. Mboten abot nasarupke bandane kangge akhirat mengke. Niki jenenge dagangan, Pak. Jenenge dagangan, nggih.

Nah, sungguh akan Allah akan membeli dari orang mukmin jiwanya dan hartanya dengan surga. Lah jiwane terus pundi? Nggih jiwane nggih untuk akhirat. Kanggo ngaji, nggih badannya niki jiwanya untuk mencari ilmu, untuk sholat jamaah, untuk macam-macam ibadah. Ini jenenge fununul ibadah, funun ku macam-macam. Anwa'ul ahwal, macam-macam tingkah laku. Iku diarahkan ke arah kebahagiaan akhirat. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, Allah iku maringi sifat wong mukmin sing ahli swarga iku papat. Niku sebagai pokok. Maringi sifat wong ahli neraka, wong kafir iku papat. Para bapak. Sipate wong mukmin sing ahli surga ku piye? Nomor siji, wajuhun malih. Wajuhun malih ku termasuk tingkah laku, wajah. Wajahku rai. Raine ku lo ajer. Wajahku ajer, praupane ajer, ora besengut. Praupane ku ajer, suka senyum. Suka senyum, wajuhun malih. Balisanun fasih, lisaniku fasih gunmane api. Ngomong karo bojo gunmane api, ngomong karo anak gunmane api, ngomong karo dulur gunmane api, ngomong karo tonggo gunmane api, si pedagang ngomong ambek si pembeli gunmane api. Lisanun fasih wa qalbun taqi, atine takwa Allah, atine wayadun sahi, tangane luman. Niku sifate wong ahli surga. Niki jenenge ahwal, tingkah, tingkah lakune. Tangane luman, atine takwa. Gunemane apik, wajahe sumeh. Wajah berseri-seri. Cembe ahli neraka, wong ahli neraka, wong kafir ku siji, nggih, wajuhun abis besengut. Walisanu

manis, nopo wajahe manis, fasih lisanun fasih, fasih ku gunane api, gunane api, bayur wakol bun taki, wayat dun sahi, tangane luman. Nasipati ahli nar, nopo siji wajun abis, abis besengut, walisanun fahis lisane elek. Jembek, cara Jawa jembek. Wa qalbun sadid atine atos. Wa yadun bakhil tangane medhit. Niki sebabe napa? Sebab ora diwehi mahabbah ilallah. Mahabbah niki dos pundi? Yo ana kalane mahabbahe Allah ning kawula. Ono kalani mahabbae kawula ning Gusti Allah. Mula Bapak, Allah ku mencintai hamba. Mencintai nggih. Tapi terkadang hamba niki mboten mencintai Allah. Cintai Allah tengene hamba niku nopo? Nomor siji Allah selalu gawe bagus terus. Yo senajan hamba niku mboten salat, hamba mboten poso, hamba mboten zakat, hamba mboten amal soleh, tapi sak temene sik dicintai Allah. Napa? Lah yo to salat yo ora sembarang ora. Ambek Gusti Allah sik diparingi bondo akeh, pabrike pirang-pirang. Niku leh mencintai Allah ning hamba. Banjur malih dipuji-puji ambek Gusti Allah. Hambaku sik dipuji wae. Nggih.

takwim. Menungso ku tak gawe bentuke jejeke ku paling bagus, paling bagus. Iku dipuji we Gusti Allah. Tapi sing dipuji ku ora paham. Akhirnya tidak membalas cinta kepada Allah. Loh cintane hambane Gusti aku apa siji taat. Iku tandane cinta. Kapan yang ku taat, ibadah yapi, ibadah rajin, iku jenenge cinta. Para bapak, para ibu, nek kula njenengan gadah kekasih, nggih. Toh diceluk ambek kekasih, ku kira-kira moro apa ora ya? Heh. Kira-kira du SMS ngono. Cak, jemput aku di stasiun, Cak, ngono. Lho kira-kira ku jemput apa ora nek jenenge cinta. Ya mesti jemput, nek ora jemput berarti ora cinta. Sak temene sing kono meng cinta, lagi mudun saka bis ning ngene terminal kok kon jemput. Lah sing jemput aku gak teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko sampean ndekok apa budal ning masjid? Ini kapan yang Buddha masjidku berarti itu mencintai Allah. Wa muwafaqatu amrihi sesuai ambek perintah Allah. Jadi perintah Allah niku para bapak dituruti, larangannya Allah ditinggal, aku jenenge mencintai. Mencintai Allah, larangannya ditinggal. Insya Allah saman si iling biyen kula cerita. Kula gadah kanca niku pacaran sampe arek wedok. Wis bandheke suwenenge gak karuan. Bengi ku jarang iso turu. Nek ditakon niku gak turu to Kang, eling aku. Dadi eling mbek kekasihku eling. Bocah niku seneng rokok, Bu. Rokok cedak.

cedhu. Dene bengi gak iso turu ku sing didep kopi rokok kentek rong cepet gak kroso. Lah kekasihane niku guwedi ngambek rokok ngono. Weding. Amangku bener to cak cinta ambek aku, Masya Allah. Temenan. Cintaku kuuleng-ulengan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Dek. Temenan ta, iyo. Iyo. Nek sampean temenan cinta ambek aku duwe penjaluk, cak. Apa, Dek, penjalukmu? Sampean rokok eleren. Rokok eleren. Pada rokok lerenku nggih dikongkon leren gurune gak dipercaya. Dikongkon leren ibuke gak dipercaya. Dikongkon leren bapake gak percaya. Nggih, ngokok terus. Bareng kekasih sing muni pelak wis gak ngerokok. Loh, aku jenenge mencintai. Lojir mencintai Allah, dilarang judi, judi. Dilarang minum, minum. Dilarang nyolong, nyolong. Ini jenenge mboten mencintai. Jadi cintanya hamba kepada Allah dibuktikan dengan ibadahnya. Dibuktikan dengan taatnya. Dibuktikan dengan mengikuti perintahnya. Dibuktikan dengan meninggalkan larangannya, dibuktikan dengan mengagungkan Allah, dibuktikan dengan haibah takut kepada Allah. Bapak-bapak, niki wong sing diparingi rasa cinta. Biyen kula aturaken rasa cinta niki mun hampir, nggih. Dijabut oleh Allah. Nggih, liwat malaikat Jibril. Benate kula aturaken Kanjeng Nabi nalika badhe sedo. Ku disambangi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dawuh Jibril sakwise kula niki pejah. Napa jenengan tasih mudhun malih teng bumi? Jibril jawab, nggih ya Rasulullah, tasik ping sedoso malih. Lano po Jibril badi mendeti sedoso intan permata. Nggih. Badi mendeti sedoso intan permata. Niku napa mawon Jibril badi klo pendet barokai bumi. Barokai bumi. Intan permatanya bumi itu adalah barokah. Bapak. Intan permatanya bumi adalah barokah. Nek bumi wis ilang barokahe berarti sudah hilang permatanya. Sudah ndak ada harganya. Nomor kali nopo Jibril badhe kula pendet sifat mahabbah dari hati makhluk. Nah. Hati ini makhluk niki intan permatanya sifat mahabbah. Nggih, mahabbah maring Gusti Allah. Nek mahabbah maring Gusti Allah mesti sregep ibadahe. Sregep golek ilmu. Sregep melaksanakan perintah Allah. Niku mahabbah. Mahabbah wong ibadah niku cinta. Wong ibadahku dawuh Abu Bakar Siddiq werna telu. Ora ibadahku didorong rasa takut. Ene sedep ibadahku mengko didorong rasa takut. Takut siksa kubur, takut siksa neraka. Karena takut-takut dengan dorongan itu mau ibadah. Iki para bapak. Niki cara dinilai anu ngoten niku namung perak nggih. Ngerti perak. Enten wong ibadah maring Gusti dorongannya rojak pengharapan masuk surga.
Iki cara didol ngono emas. Misae tapi emas. Emas ku namung pinten, Pak? Saniki per gram namung 350.000. Perak per gram namung pinten, tapi nek permata mutiara, Pak, sak gram berapa juta. Nah, sing nomor telu wong ibadah maring Gusti Allah iku ala sabilil hubbi, karena mencintai Allah. Nah, niki cara perdagangan niku paling mahal. Nggih. Perdagangan paling mahal. Sing pertama ibadah krono wedi neraka ku cara perdagangan namung perak. Nggih. Lembajur ibadah kalau mengharapkan surga cara perdagangan dagang emas. Tapi ibadah sinkrono mencintai Allah cara berdagangan jenenge dagang intan permata. Mahal, Pak. Al-Qur'an. Nah, dawuh malaikat Jibril sing terakhir niki arep ilang bakal. Ibadah maring Allah karena dasar cinta niku. Mbadi cal. Kalau Bapak saat terusnya malaikat Jibril dawuh. Saat terusnya apa Jibril? Sifat kasih sayang di hati kerabat. Niki nek mun dipendhet para bapak, bojo lanang wis gak sakno bojo wedok. Bojo wedok gak sayang bojo lanang. Wong tuwa gak sayang ning anak. Anak gak sayang wong tuwa. Saman delok peristiwa-peristiwa akhir-akhir niki. Nggih. Panjenengan nomor papat dawe malaikat Jibril sifat adil pada pejabat. Emang golek pejabat sing adil, jujur, sing temenan. Nek wis gak ono berarti wis dijabut mek malaikat Jibril. Karena intan permatanya pejabat adalah adil. Banyak somal nomor 5 sifat malu dari nisa. Sifat malu dari perempuan. Wong wedok iku mahal harganya para bapak luhur tingkatane niku nek duwe sifat malu. Wong wedok iku gak duwe sifat isin, gak ono regane. Ngopo gak uto aurat diler-ler. Pada saat iki bangga lho, Pak. Bangga. Iku bagi Allah gak ono regane, gak ono regane. Banjur intan permatanya orang pikir apa? Sabar. Sane pun kathah wong pikir sing enggak sabar. Intan permatanya orang kaya lumen. Lumen kuwi dijabut nggih para bapak. Wis pas koyo dawuh Nabi titenono akhir zaman bakal akeh wong jaluk setitik sing weweh. Sing jaluk akeh sing weweh. Sedikit. Banjur intan permatanya ulama apa? Zuhud dan wirai. Zuhud artinya gak terpengaruh dunia, wirai gak serakah. Niki kapan wis ulama kok isi lang zuhuti lang wirai ini intan permatanya hilang. Banjur sing nomor songo apa? Quran. Quran itu intan permatanya agama Islam. Iku intan permatanya mahal. Ya. Apa Quran? Akhir-akhir Quran kari wacanane. Hukumnya sudah tidak dipakai. Mauidhohnya sudah tidak dipakai. Nggih. Mung diwaca kanggo khataman Ini kalau pahala oleh, nek ganjaran oleh, tapi makna Al-Quran hilang. Kalau Bapak sing nomor 10, intan permatanya roh, jenenge iman. Naudzubillah min dzalik. Nek wis iman dicabut, sudah roh tidak ada harganya. Kalau Bapak, intan permatanya roh iman.
Intan permatanya agama Al-Quran. Intan permatanya ulama zuhud dan wirai. Intan permatanya orang kaya luman. Intan permatanya orang fakir sabar. Intan permatanya perempuan sifat malu. Intan permatanya pejabat adil. Intan permatanya kerabat kasih sayang. Intan permatanya orang ibadah mahabbah. Intan permatanya bumi adalah barokah. Bapak, Kanjeng Nabi dawuh utama-utanya iman adalah apabila orang selalu mengerti bahwa Allah bersama dengan orang itu dimanapun, kapanpun. Jadi selalu dimengerti Allah, selalu diikuti Allah, selalu disaksikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.